0: dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Ya pendengar, masih di Madun pagi ini, saya dirasa masih bisa menemani Anda semuanya. Hari ini Minggu, tanggal 28 Juni 2026. Suasana cerah dan seger sekali pendengar. Untuk Anda semuanya, ada burung camar dari Karen Poroy.

sosok penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti

Ya, pendengar, satu koleksi lawas miliknya Vina Panduwinata dengan Biru sudah coba kita edarkan. Untuk kalian semuanya, di pagi hari ini semoga membawa semangat baru, kesehatan, dan kebahagiaan untuk Anda, juga keluarga Anda semuanya, pendengar ya. Ya, pendengar, peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun masih saja berlangsung dengan berbagai agenda menarik yang dapat dinikmati masyarakat sepanjang hari ini. Di mana pemerintah Kota Madiun mengajak warga untuk ikut meramaikan berbagai kegiatan sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan selama rangkaian acara berlangsung. Hari ini pendengar, sejumlah agenda di Jeda Kota Madiun kembali digelar. Salah satunya adalah turnamen basket Wali Kota Cup 2026 yang berlangsung di Gor Widis dan Gang Tengah Arena mulai sore hingga malam hari. Turnamen ini diikuti atlet-atlet muda dari berbagai daerah dan menjadi salah satu ajang pembinaan olahraga sekaligus hiburan bagi masyarakat. Malam harinya pendengar, masyarakat juga bisa menikmati pergelaran wayang kulit di kawasan Pahlawan Business Center atau PBC Kota Madiun. Pertunjukan budaya ini menjadi bagian dari upaya melestarikan seni tradisional sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Madiun ke-108. Sementara itu, bagi warga yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tetap buka layanan pelayanan anti-prei pada pagi hari ini. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan tersebut untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Nah, pendengar, sehubungan dengan adanya rangkaian kegiatan masyarakat pada hari ini, sejumlah ruas jalan diperkirakan mengalami peningkatan arus kendaraan, terutama di kawasan Pahlawan Street Center, Gor Widis, dan pusat kota. Anda diimbau untuk memenuhi arahan petugas, menjaga ketertiban berlalu lintas, serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. Berdasarkan perkiraan cuaca, wilayah Madiun pada hari ini diperkirakan mengalami kondisi cerah berawan pada pagi hingga siang. Memasuki sore hingga malam, terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan disarankan membawa perlengkapan pelindung seperti payung dan jas hujan, gitu ya.

Rekor gol terbanyak yang dicetak oleh satu pemain dalam satu pertandingan sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA adalah 5 gol. Dipegang oleh penyerang timnas Rusia, Oleg Salenko, yang dicetaknya pada Piala Dunia 94 di Amerika Serikat saat melawan Kamerun di babak fase grup pada 28 Juni 94 dengan skor akhir 6-1 untuk kemenangan Rusia. Salenko mencetak gol di menit ke-16, 41, tendangan penalti di menit ke-44, kemudian menit ke-72 dan menit ke-75. Torehan 5 gol dalam satu malam ini membuat Oleg Salenko langsung keluar sebagai top skor atau Golden Boot Piala Dunia 94 dengan total 6 gol, berbagi tempat dengan Risto Vaykov dari Bulgaria meskipun Rusia gagal lolos dari fase

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Pendengar, pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dipegang oleh pemain Turki Hakan Şükür pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2002 saat melawan Korea Selatan. Hakan Şükür berhasil mencetak gol hanya dalam waktu 11 detik setelah kick off dimulai. Gol itu tercipta setelah kesalahan lini belakang Korea Selatan yang langsung dimanfaatkan dengan sempurna. Hingga saat ini, catatan 11 detik tersebut masih bertahan sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Pendengar, negara mana yang paling sering mengangkat trofi Piala Dunia? Jawabannya adalah Brasil. Tim berjuluk Seleção ini masih menjadi penguasa Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Hingga saat ini, belum ada negara lain yang mampu menyamai pencapaian tersebut. Kehebatan Brasil juga semakin istimewa karena mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1958.

Ya, pendengar, memasuki bulan-bulan dalam penanggalan Jawa, masyarakat di berbagai daerah termasuk Madiun ini masih memegang teguh yang namanya tradisi leluhur yang mewariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah ruatan, sebuah tradisi yang hingga kini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Jawa. Secara sederhana, pendengar, ruatan berasal dari kata luar atau meruat yang bermakna membebaskan atau melepaskan seseorang dari kesialan, malapetaka, atau berbagai hal yang dipercaya dapat menghambat perjalanan hidup. Dalam tradisi Jawa, pendengar, ruatan merujuk ataupun merupakan bentuk doa dan harapan agar seseorang memperoleh keselamatan, kesehatan, ketenteraman, serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. Pada masa lalu, pendengar, ruatan identik dilakukan kepada mereka yang dianggap memiliki kategori tertentu dalam tradisi Jawa, seperti anak tunggal, dua bersaudara laki-laki, atau beberapa kondisi lain yang dalam kepercayaan lama disebut dengan Sukerto. Mereka dipercaya perlu menjalani ruatan sebagai simbol permohonan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pagi hari nanti, pendengar, kita akan mengikuti secara langsung ruatan bersama RRI Madiun di tahun 2026. Nanti di jam 9 ya, insya Allah kita akan ikuti secara langsungnya.

0: Bagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, segera saya ajakkan semuanya menuju Gereja Katolik Santo Cornelius Kota Madiun untuk mengikuti Misa Kudus hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Selamat mengikuti.
1: Berani selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan syukur Misa Kudus yang disiarkan oleh Program 1 RRI Stasiun Madiun langsung dari Gereja Katolik Santo Cornelius Madiun pada hari ini Minggu 28 Juni yang merupakan hari Minggu biasa ke-13. Pada pagi hari ini misa dipersembahkan oleh RP Alexius Dwi Widiana CM. Adapun petugas kor dari lingkungan Santo Petrus Taman. Saudara terkasih, marilah kita ikuti ritus
2: Bapak
1: pembuka.
2: Agus Wito yang satu tahun lalu dipanggil menghadap Tuhan, Ibu Maria Cecilia Trimumpuni yang satu tahun lalu dipanggil menghadap Tuhan, dan juga untuk anak tercinta Cindy, Swaraya, Gita dan Devi. Semoga Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Rahim mengampuni dosa-dosa mereka dan menerimanya kembali dalam kebahagiaan kekal di surga. Marilah saudara-saudari, kita hening sejenak, menyadari kehadiran kita di hadapan Tuhan, memeriksa batin kita, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, terutama karena kita kurang atau tidak layak mengikuti Yesus karena berbagai perbuatan kita yang tidak baik. Kita sadari semua dosa-dosa kita itu. Dan marilah kita mengungkapkan rasa sesal dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Para pendengar kasih, saatnya kita masuki liturgi sabda dengan bacaan pertama diambil dari kitab Kedua Raja-Raja. Orang itu adalah abdi Allah yang kudus.
1: Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya.

Tuhan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baik.

sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu kepada Elisa. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti hal

yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya."

0: Para pendengar yang terkasih, saatnya kita mendengarkan homili dari Romo Alex.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari-hari ini, kemarin dan hari ini ada itu ya, Bos. Suroan Agung. Ya, apalagi kita terkenal sebagai kota Madiuni, kota pendekar. Juga dulu saya dengar kota gadis. Ya toh, dulu saya bingung kota gadis. Saya jalan-jalan malah ketemu janda-janda, mana gadis. Ternyata gadis itu perdagangan dan industri. Saudara-saudari yang terkasih, ada peristiwa dekat dengan kita, yaitu Suroan Agung, kelompok persaudaraan sejati, ya, persaudaraan sejati. Hal itu apa? Hati winongo, hati teratai. Dalam peristiwa Suroan Agung ini menerima anggota baru, betul ya? Mereka yang sudah layak memenuhi syarat menjadi kelompok ini, persaudaraan ini diterima sebagai anggota baru. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam Injilnya Tuhan Yesus juga memberi syarat kepada kita semua, kepada murid-muridnya, siapa yang layak menjadi murid Yesus. Tapi tidak perlu Suroan Agung. Inilah saudara-saudari syarat yang diberikan oleh Yesus untuk kita semua, yaitu berani memikul salib dan mengikuti aku. Itu syarat kita layak menjadi murid Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, apa artinya memikul salib? Jadi bukan semua kesusahan, semua penderitaan itu adalah salib. Misalnya di rumah ini, apa ada yang ulang tahun perkawinan toh? Ya, berapa itu ya? Salib. Jadi tidak sembarang kesusahan, kesedihan itu adalah salib. Salib adalah konsekuensi menjadi Katolik, konsekuensi menjadi murid Yesus. Jadi tidak sembarang kesedihan, kesusahan itu salib. Kalau di rumah saya mempunyai apa, istri saya cerewet terus, nah itu apa salib? Kan enggak toh? Atau suami saya marah-marah terus, ya Romo saya itu memikul salib lah, apa salibmu itu, suami saya marah-marah terus, itu bukan salib. Suami Anda marah-marah terus itu karena sang istri, karena menikah dengan Anda, ya tahu, makanya suami Anda marah-marah terus. Coba kalau dulu gak menikah dengan Anda, gak akan marah-marah, kira-kira seperti itu. Nah, maka saudara-saudari yang terkasih, jangan dengan mudah menafsirkan bahwa semua penderitaan itu adalah salib. Salib itu konsekuensi karena kita mengikuti Yesus. Apalagi kita manusia ini suka dengan kenyamanan, suka dengan kelekatan. Dulu ketika belum punya, mencari uang, mencari harta, sesudah menumpuk melekat, sulit untuk berbagi. Nah itulah ciri kita, ego kita itu melekat dengan barang-barang duniawi. Kita ingin hidup nyaman, gampang, sehingga seringkali kita memilih jalan pintas. Kita tidak mau susah-susah. Ada yang korupsi, ada yang menyontek, karena kita tidak mau susah-susah, hasilnya mau baik, pakai jalan pintas, tidak mau kerja keras, pakai dukun dan lain sebagainya. Karena diri kita itu penuh dengan kelakatan akan harta duniawi. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apakah saya ini layak, sudah layak menjadi murid Yesus? Kelayakan menjadi murid Yesus itu bukan berdasarkan tabisan, bukan berdasarkan jabatan dalam gereja. Karena punya jabatan asisten imam, ketua lingkungan, apakah dia layak mengikuti Yesus? Bukan. Bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan dalam gereja, tetapi keberanian untuk menderita karena saya mengikuti Yesus. Banyak orang yang tidak tahan menjadi murid Yesus, maka ada yang karena jabatan ya pindah, karena kenyamanan pindah ke gereja atau ke agama lain ya. Itu karena tidak tahan menjadi murid Yesus. Maka sekali lagi saudara-saudari, apakah saya hari ini merasa layak menjadi murid Yesus? Layak mengikuti Yesus artinya Yesus itu menjadi yang utama. Tadi jelas dalam bacaan Injil, kalau kita, Anda dan saya tidak memprioritaskan Yesus, memprioritaskan Yesus dalam hidup kita, mencintai suami, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai anak, tidak lebih dari mencintai Yesus, kita tidak layak. Artinya Yesus menjadi yang utama dalam hidup kita. Layak mengikuti Yesus artinya kita berani bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati kalau kita itu seringkali karena menjadi murid Yesus sering dilecehkan, sering dihina. Tetapi kita dengan rendah hati ya berani menerima penghinaan, pelecehan itu, ya mendoakan, mengampuni mereka yang menghina kita. Kalau kita bisa menerima, bisa mengampuni mereka yang menghina kita, kita pasti akan bisa berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik pada kita. Terhadap yang menghina kita saja kita bisa berbuat baik, apalagi dengan mereka yang berbuat baik kepada kita. Maka marilah saudari kita mohon kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk berani memikul salib karena kita mengikuti Yesus. Berani juga mengampuni, berani membersihkan hati kita itu dari luka-luka. Luka-luka batin, ya sakit hati, kita lepaskan, kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa mengampuni. Kalau kita mampu mengampuni, kita akan bisa berbuat baik kepada siapapun. Kalau hati kita baik, pikiran kita baik, tutur kata kita baik, perilaku kita pun akan baik. Semoga firman Tuhan yang hari ini kita dengar mendorong kita semua untuk berani mengikuti Yesus, memanggul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri memperbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. disalibkan Bapak dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita lanjutkan dengan pembaruan janji perkawinan. Lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat bapak dan ibu dalam hubungan yang abadi. Kini dalam perayaan ulang tahun perkawinan Anda, perbaharilah janji setia satu sama lain. Berdoalah kepada Tuhan agar janji Anda dikuatkan oleh rahmat ilahi.
2: Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Rachel Noviovita menjadi istri saya.
3: Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Aloysius Davianua menjadi suami saya.
4: Terpujilah Engkau Tuhan, karena nama-Mu saya telah menerima Supermega sudah dulu menjadi istri saya.
5: Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Darwin Dominikus Manik menjadi suami saya.
1: Bersama-sama
6: Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Kristina Indriasari menjadi istri saya.
5: Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Rubio Kohari Sepandri menjadi suami saya.
1: Bersama-sama, terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon bantulah kami
6: agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Kau kerjakan dengan manusia.
1: Ya Tuhan, sudilah memberkati bapak dan ibu pasangan suami istri sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan, dan dampingilah mereka ketika dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi keluarga yang berbahagia ini, yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

0: Kita lanjutkan dengan doa umat. Siapa saja yang mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari. Tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya.
1: Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi dapat memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Marilah kita mohon.
0: Bukanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, tidak bertindak diskriminasi terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam perbedaan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para penderita sakit di sekitar kita, semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan lindungan Allah, agar dengan rela memperoleh pengorbanan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia meminggul salib Allah setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya. Marilah kita mohon.
0: Marilah saudari dalam hati kita masing-masing kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripada-Mu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Berdoalah saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesungguhan kami untuk mengikuti putramu. Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Leo ke-14, dan Uskup kami, Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kelah hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pada pagi hari ini diundang ke perjamuan anak domba.
1: Pada saya ai bersabarlah saja maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut mengantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
2: Para pendengar yang terkasih, di dalam gereja sedang berlangsung pembagian komuni. Kita semua yang telah dibaptis secara Katolik diundang untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bagi Anda yang mengikuti misa melalui siaran RRI, marilah kita mendoakan doa komuni batin, lanjutkan dengan doa jiwa Kristus dari puji syukur nomor 212. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir

selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya.

0: Para pendengar yang terkasih, kami mohon maaf tidak dapat mengingatkan hingga misa ini berakhir dan belum bisa mendapat berkat penutup dari Romo. Kami doakan semoga ada waktu untuk dapat mengikuti perayaan Ekaristi bersama keluarga di gereja secara langsung. Selamat pagi, selamat berkarya di tengah-tengah masyarakat. Berkah dalam, Tuhan memberkati.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Misa Kudus dari Gereja Santo Cornelius Kota Madiun. Selanjutnya kami ajak Anda untuk

0: mengikuti siaran langsung Pandangan Mata jalannya ruatan bersama RRI Madun 2026 bersama reporter Imam Malik.
1: Hati joros lajengipun inggih menika prosesi pager-pager ingkang badhe dipun pimpin dening dalang ruatan Ki Dalang Kondo Buwono Subanti Marsudi Carita. Prosesi menika minangka simbol panyuwunan pangayoman katentreman soho kawilujengan tumrap poro Sukerto. Kagem dalang ruatan katur wekdal soho papan sumangga.
2: 26. Di mana? Pagi, pendengar.

0: pager ingkang dipun tegakaken dinten menika boten namung pager kasat mata nanging ugi pager batin, pager pandonga saha pager kapangayoman. Supados Ananda Sukerto tansah dipun tepihaken saking sedaya rupeda sambe kala bebaya saha pangarawibawa ingkang boten
1: adalah upacara penyucian tradisional
2: pager-pager ugi menangkani nyuwun binaraksa para sekerto lan sedaya ingkang hadir nyuwun binaraksa saking arsa dalem
1: dari para sukerto atau peserta yang pagi hari ini
2: diruat.
1: Usaha dari tradisi ini adalah pertunjukan wayang kulit dengan lakon Purwakala yang dipimpin oleh seorang dalam
2: khusus.
1: Ya, dan pendengar dapat kami gambarkan bahwa di halaman RRI Madiun pagi hari ini seluruh mata tertuju pada Sukerto atau peserta ruatan yang pagi hari ini ikut dalam prosesi ruatan di RRI Madiun. Agenda saat ini adalah pager-pager yang dilakukan oleh dalam ruatan yaitu Ki Subandi Marsudi Carito. Prosesi ini kami ulangi kembali pendengar, sangat sakral ya, di mana ruatan ini adalah upacara penyucian tradisional dalam budaya Jawa dan RRI Madiun berkomitmen untuk terus nguri-uri budaya Jawa. Istilah ruat sendiri, pendengar, berasal dari bahasa Jawa yang berarti dilepas ataupun dibebaskan. Tujuannya tidak lain adalah sebagai tolak bala ataupun membawa energi negatif, yaitu kesialan yang diyakini membawa mara bahaya. Kemudian juga menyucikan diri, yaitu memohon keselamatan, kedamaian, dan keseimbangan hidup kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami informasikan pula bahwasanya seluruh peserta ruatan di RRI Madiun pagi hari ini tentunya tidak hanya berasal dari wilayah Kota Madiun tetapi juga Madiun dan sekitarnya. Ini karena RRI Madiun juga membawahi beberapa daerah ya yang berada di wilayah Madiun Raya. Tadi juga ada sambutan dari Budiono Santoso selaku perwakilan dari orang tua Sukerto yang hari ini diruat bahwasanya yang bersangkutan mengapresiasi ruatan yang diselenggarakan oleh RRI Madiun. Bahkan banyak dari peserta yang berada di luar Madiun dan sekitarnya menantikan kegiatan ruatan yang diselenggarakan oleh RRI Madiun pagi hari ini. Ya, dan pager-pager ini juga sudah dilaksanakan oleh Ki Subandi Marsudi Carito

Dia sudah naik di atas panggung ya untuk memimpin pertunjukan wayang kulit dengan lakon Murwakolo. Secara tradisional, pendengar RRI di mana-mana Anda berada, lawatan ini memang diperuntukkan bagi kelompok yang disebut anak Sukerto, yaitu orang yang dianggap memiliki beban ataupun kerentanan di dalam hidup begitu. Ada beberapa hal ya yang pagi hari ini turut diruat, diantaranya adalah ontang-anting ataupun anak tunggal berjenis kelamin laki-laki atau

0: Kemudian mereka yang lahir pada waktu atau kondisi tertentu, misalnya lahir saat matahari terbit ataupun terbenam.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun yang manapun Anda berada, ruatan di RRI Madiun ini diselenggarakan di halaman depan RRI Madiun dengan peserta sekitar 42 peserta dari berbagai daerah, baik itu dari Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, dan ada juga dari Bojonegoro, kemudian dari Tangerang Provinsi Banten. Selain peserta ruatan atau sukerto yang harus datang langsung, ini ada juga orang tua yang hadir pada kesempatan kali ini di ruatan di halaman depan RRI Madiun, di mana dari tempat kami menyampaikan laporan ini berada di sisi utara atau tepatnya di depan panggung utama, di mana dalang ini telah memegang wayang untuk melakukan pager-pager, dan sinden maupun penabuh karawitan juga telah melaksanakan tugasnya untuk menabuh karawitan maupun menyanyikan lagu-lagu dalam ruatan kali ini. Sementara orang tua Sukerto ini berada di sisi utara, tepat di depan panggung, dan Sukerto sendiri ini berada di sisi sebelah barat atau di kiri dari panggung utama. Sang dalang melakukan gerakan-gerakan wayang untuk prosesi ruatan pada hari ini. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, ini di RRI Madiun sebelum ruatan ada beberapa acara, di antaranya mulai dari gelar budaya dengan berbagai pentas seni, kemudian ada juga dongeng legendaris dari Mbah Barkah, ada juga pertunjukan musikalis puisi serta pameran pusaka, baik itu pusaka keris dan ada juga batu mulia. Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, sejumlah sesajen ataupun ubo rampe untuk ruatan ini telah diletakkan di depan, yakni di antara orang tua dan juga dalang serta tugas ruatan, di mana ada sebanyak 57 sesaji yang harus ada untuk pelaksanaan ruatan ini. Antara adalah tuwuh sepasang, di mana tuwuh sepasang ini adalah

kemudian ada juga Pitik Urip Sajudu, ada juga Lele Urip Maron Anyar, kemudian ada juga Tujuh Buah Tumpeng, ada Nasi Empat Macam, kemudian ada juga Jadah Tujuh Macam, Ketan juga Tujuh Macam, kemudian Jendang Tujuh Macam, dan ada juga Serabi, Rujak, kemudian ada juga Minyak. Tidak hanya itu, ini tanaman dari hasil bumi seperti pola pendem pun juga ada. Ini sebagai syarat untuk ruatan. Kemudian ada juga pola gemantung, ada juga pola kesimpar. Ini di sini, pada kesempatan kali ini pola kesimpar ini yakni dihadirkan ataupun ada yakni berupa puluh atau labu kuning. Kemudian ada juga wawahan, atau lebih tepatnya ini masyarakat lebih mudah memahami yakni adalah buah-buahan. Ada juga jajanan pasar, kemudian ada lawe wenang, ada juga kayu wali kukut, kemudian ada juga kupat, ada juga tetes, dan juga gedang gojok. Berbagai simbolis dan juga harapan melalui sesajen ataupun gorampe yang disediakan pada kesempatan kali ini, karena memang para sukerto dari berbagai daerah datang ke RR Madiun dengan sejumlah harapan. Di antaranya harapan-harapan yang ini adalah mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, dan juga mendapatkan keberkahan masa depan yang lebih baik, termasuk di antaranya adalah membuang sial atau sengkolo. Di mana dalam prosesi ruatan nanti akan ada pagelaran wayang, yakni wayang dengan lakon Murwokolo, adalah sebuah prosesi untuk pementasan khusus di mana dipimpin oleh dalam perwat pada kali ini yakni adalah Ki Subandi Marsudi Carito, atau lebih tepatnya Ki Dalang Kondobono Subandi Marsudi Carito, yang memang telah melakukan tirakat sehingga dapat menjadi dalang pangruat untuk melaksanakan ruatan khusus bagi Sukerto. Baru saja ini dilakukan tadi rangkaian kirab, kemudian sungkeman dari Sukerto kepada orang tua, dan bagi Sukerto yang orang tuanya tidak dapat hadir, ini melakukan sungkeman yang diwakilkan orang tua, diwakilkan kepada dalang pangruat. Kemudian setelah sukeman ini nanti akan ada juga potong rambut dan juga siraman. Nah, prosesi ini harapannya adalah dapat membuka pintu-pintu berkah maupun pintu-pintu keberuntungan bagi Sukerto, dan hal-hal yang negatif dari Sukerto ini dapat terhindar. Sekarang kita dengarkan lakon wayang akan yang disajikan oleh Ki Dalang Pangruat, Ki Dalang Kondobono Marsudi Carito.

0: ana nang ndi wis kawuryan kumelaring jagat-jagating pawayangan kagunan dawi lakon to binatar lakon amung kinarya tontonan tuntunan sarta dadi tantangan tantangan kang endah ayong kang ayem lelandhesan wiraga wirama susila tindak tanduk ing tengah lampahe adatan tiyaja padha dupeh memuji aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa ucap panengke kagungan kita ing kae wanti dosa purwa ing kota wijati linuwe dosa sepuluh purwa wintan nadyan sanadyan kata kayangan parandene ora ana geng amungkul mungkuli kahyangan kang dumunung ana puncak ing gunung teng ing donya dhuwur dhewe winatan kayangan jonggring saloka cumpucuk giri gunung saloka sumara dipirsani coko dakat kidul dakat telur dakat kil yang dakat wetan rinteng dalu sumunar cahyani ya kahyangan suraloyo sura dewa loyo sasana papan ya minatan kahyangan undar antir pawono neng jamung kura tawata ingkang weneng adama tata benten ing pitak mila boten nama kalamun ta para dewa dewa dewa paling datang pungkal dan suka tetek marang tindak kalunya paling petayung ke kodo kemanganten paling kudung koro kaulo ke kodo kodanan weh pambiantu marang mungkeng tuno griyo weh paling pambiantu tetangen rojo koyo keburu tapi ugi paling pambiantu marang ke kodo tuno karyo pegawaian dipun maringi nanging boten mawi becer beceran ugi para wanita kang tumra susila dipun gula wentah supaya boten tindak tandukipun nyaleweng saka anggering bebener tindak tanduke yuwaka musi muciwa kentuna sastra winuta maca nulis dimen saged maos saged nerat boten gampil dipunapus krama kalian rinten kemawon rinten to ingkang mangrembani kayuangan suralaya lapunika ingkang paparak dadi narendraning dewa sanggang dagat giri noto ya sanggang catur bujo sanggang milo kanto ya sanggang patolo guru ewa dini nariko ramono runge nginyelenggak pungsa wangsul tampil tampil wentis teba teba dodo gedek gedek kustoko lampan nyembus kelakon adamel reking roti tangan cokoto
1: ya Allah gue gak bintang
0: ya sabab soko sandang jaskan jadi nonton mali kota mahaman dengono kalian ingin garbo Dewi Umum
1: masih 200 malam mes
0: buten raget amang perkoro dani kalakson nyengko geniro sarentak manunggal andun akoro para diri jenggawa boten kerso angampai mila boten nama muka wiji komunipun dawa untuk sekeragung dati kocak kacik kaya dilembur punang sakudro saking dukan yang mana nanti dagang dagang kiri nong dagang taat demi dagang. Dipun cadhaken dadi wadon nanging wujudipun denawa putri. Nama Bathari Durga cinutik-cutik cintang-cutang wonten kemarin manggil wonten kaya akan nangin tinundung wonten ala sentro bondowaya kita si kuning yang tepat ketolong bulunan yang lukute ditutup-tutupi ingin lalu singkat gawa Dewi Umon aneh dikun luput-luputaken ingin kadang berkata menikah lirwo tindak ingin becek ingin ngapi lirwo tindak ingin bener lan bener lirwo tindak ingin ora jujur lan jujur kodak naliko sarmono sinten to ingin pinibaran nengge ingin loko pepatih kayuangan sang reci kani komuto ya sang reci narodo jawoteng suduk pandal-dal datang kantun sewanipun Bathara Wisnu ingkeng tasih pulunan kepinaanipun sang dagdagan dirinoto ciktosipun Wisnu pungsa wangsul kahawe supados nyaket nanging tan kegoh tapi diri mangertun menapa to dados lelampahanipun jagat ngantos horeng kaya dendera panjeriting para kawulane tengok-tengok panjeriting para putra-putra putri-putri alit-alit nangis angguk sampe tara buta menawa koma salah ngirisi golek ulon menungso golek umben getihe menungso remenipun gagelak-gagelak bacok boten dahan gagelak muntal wit bangsane buta geger ngarto oto ing urisan gang Bathara Indra urisan gang Bathara Kulawarga datang ngantun nalika ramana nenggih ingkang jaga lamang sira watangkep senopati ning dewa ingkang sekti mantra kuno anmanipun Bathara Cingkara Bala Sarta Cingkara Bala Bala Mata para dini nalika samana panten komo salah saged ngilang gesang ana geni bisa gesang ana awang-awang bisa gesang ana banyu bisa ora tedas tapak palune mandhe mboten omong mokal awet menika wiji ingkang tae wetene anggenipun nangkem wonten satunggaling papan ingkang boten cae mila ngrekake jagat ra sinten perwanem tanono swabawa ing Malang Arisi kontrol kononto tinabuh yang langit pangali ing Paranggono widodari anmanyut-anyut langkung-langkung para wira swara swantenipun gregel lele banggel kukuh bakuh para wira swara bebudene genungira angrem bakake kabudayan Jawi pating nalengkan pating kaleng pripandi kumatan kenang bocah kahyangan Suralaya emas pinten-pinten yuto kinta
2: wis dijak mangan ya
0: kagem angin dai kaitan ing kayuangan ewadene para dewa boten wonten ingkang selingkuh selingkuh bondo atane kawula selingkuh bondo atane negara dan dene kula kaya mangkono sabdanipun Bun Bathara kakang naloto wonten apa timbal
2: Tiga,
0: ayo, sedekoh.

0: 그거 그런 걸 해야
1: Yeah.

0: Every year, like, yeah. Kalau ada cacan aku. Kalau jemput-jemput foto video apa pun. UMKM.
1: Pemilai terkaring jamkan pengurulan dengan gelantung. Takkan mungkin kamu. Eh, takkan mungkin kamu. Tidak masuk ke larang. Takkan kamu tenggangin malah bro. Menggali api. Ontran-ontran berucuk. Ibu lu. Aku mungkin belum ada nakan tangan bertindak. Aduh, tak pernah waktu ulung tapi hujan tujuh kepat tanpa nongkat turan niko kakang naroto. Oh iya, iya. Lo tapi lo kalau akan ini mau jatuh untuk bulan hujan. Mamano tapi yang lain mana? Kakang dari naroto belum. Indung tinim balam suwan dengan ah meniko pulunan nanti ko. Bathara Wisnu inggih putra Watukupun Bathara Indra Bathara Brahma tuwin Bathara Surya Bathara Kuwir Bathara Bayu tebih panggenan ikut mila saking lampah kula pindha kula jangkah jangkal sepinten dumugi kados rongeh penggalihipun adi guru menika wonten menapa wonten napa adi guru. Wong sawangsul tebah-tebah dodo tampil-tampil lentik gedek-gedek mustaka amek gengkeng bojo Irawana ambekan. Nek to iki ora semono apa? Ing mongko pisowananipun para Jawata nutup adatan dintenipun Respati Asih menika kok dinten radite manis sami dipun timbali. Endang ampun. Victor.

Aduh-aduh Kakang Naroto, manah kula pindho inucit terucit. Lampah kula gesang niku kados pundi damel reking jagat. Ali Guru. Ektosipun ingkang lepat menika sinten? Kula mboten nuding lho. Nuding lepat menika kula pikantuk dosa saking Gusti Jenakar ya jagat. Ingkang lepat ulun Kakang Naroto. Mami dasar pun apa? Penjenengan angaken ini kalepatanipun. Prayaga ingkang angkat ini kalepatanipun menika satunggaling prayaga ingkang butinipun luhur, butinipun kukuh takoh. Nalika kula ngangklang jagat kula badhe kepingin makempal kalian istri kula Batari Umo Dewotini mboten cagah saresmi kalian kula mila komo kula dawah wonten cegat komo panjenengan yo wiji sae dawah wonten seganten lan nika salah jengipun ngatur pun ya Guru saking runtiking manah kula Yayi Batari Umo kula sabdaaken dados denawa kula namaken Batari Durga kula cutik kula tundung panggen wonten majaning wana ingkang kathah gandha mayitipun nah sampun ngantos nyabdaaken para ibu para ibu para putri para putri ingkang laras menika karo panjenengan panjenengan ingkang lebat boten ingkang panjenengan lepataken ingkang ibu menyang sabdaaken dadi kita panjenengan ingkang lepat menyang tutup-tutup

ini di kodok tepih dinamal telak telak dinamal tepih matian orang buka lawang kilo penangkep kok masalah bisa melepuhin kayangan woy dewa dewa

Tuhan. Ilu-ilu kandarwo panas mati Wisnu. Ono putar lepuki putar saka ngendi Wisnu? Lu ninggi wapu kulum inggi meniko ingkeng damel bencana ne jagat sing gawe bencana jagat iku inggi minggah dateng kayangan matus si tiang sepuhipun lah kula kira mangerto kabriya ingger Endro Romo lan kowe para dewa monggo dipun sirnakaken monggo dipun sirnakaken kacepeng cemplung akan kawasa dunia Imas, ojo keseso. Yen perang nganggo tenaga ora bisa menang para dewa. Yen perang nganggo kegaman ora tatu buta kuwi. Yen perang nganggo racun nganggo daru bekti ora bisa mati. Yen para dewa to nekat pinale ana manfaat dinadunga medhot bakal ana lakon timun musuh duren ngerti? Matos timun musuh duren Dawata Badekawan bakal ana ula marani ditik dewa bakal dipiloro bakal ana kutuk marani sunduk para dewa bakal disunduki yen Wisnu witaramu banget-banget bisa kanggu seserepane pukulun padahal kadang pun dia dikurum dia Wisnu pikir nolakon anak pola bopo keprata wajih anak pola bopo keprata ingin menangi putani pun polai pun saya menangi putan saya kata sunyi nah bener Wisnu bener awet buta menikah buta dados dalang lelakon loh lah sing nakok ni buta dadi dalang kuwi menikah ini dalang ning benten ingkang lampaken buta dados dalang menikah ini dalang pesindhanipun inggih buta dalangipun inggih buta yoganipun inggih buta pengendangipun buta menawi dalangipun inggih taksih inggih buta oh gen pratitis banget Wisnu, Wisnu, Wisnu. Bapak tulungan ari-arian kepriye nggih. Kulo are-are sampun ngantos dipun adu sesungaran. Menika kedah mawi lampah Dora Sembata Dora menika gara gera digunggung diumbul-umbulake wong putra. Boten bakos perawapannya buta katus ngateng gitu pun bagus sih pun nyuwun menopo kemampuan penyirangan baru Wisnu pulun aku kang banget-banget bakal dadi kusumaning Dawata kusumaning Dawata niku menopo kusumo kuwi pahlawan Dawata kuwi tatanan kembawetan Wisnu ari-ariin buta kaya ini

난 뛰야 뛰야 뛰. 그럼 뭐 대화는 좀.

0: menika paman pukulun naminipun buta komo salah jeneng mah bener buta komo salah ya
1: iya
0: jenengku buta komo salah kowe kok bisa mlebuin kayangan aku metu soroting cahaya gini abang di nama tangka bisa ditutup di joko karo dewa kempeng parang ini aku bisa mlebu jalanan aku butuh golek wong ngatu aku upama ora ketemu kayangan tak sungsang bolo balik lo ngeh bisa nulus ilus lo kok jopo yang ngono kok masalah iki lo iki wong tuamu kagum yang netesake wiji dadi kowe jejuluk kok masalah iki wong tuaku aku ngatur lagi bukti bukulu iyo kok masalah urung tompok boten sah nangis adikku mereka perkawis pribadi lelampan pribadi kami saking nilo sak tetes ngurusak susu sak jadi ingin rusak katan teman ini wadidin coba Wisnu ingin rusak katan teman kalau kamu luarit sedaya lah ya kuwi mana dadi wong gede kaya adik guru kaya pamanmu adoro jaga diri nonto ini ojo nganti ora inget tindak tanduke sing becik pola bawane sing jujur manem bae sing bebles ojo tumoleh nganan tumoleh ngiring becine abad kasar resmi ku ora pareng ngawang-awang kan kudu manding tilam guling ini aku lho namanya naiki aku kewis tua ora iso apa-apa itu karo para pangawit-pangawit jawal toku jenya aku di aku dati anak iyo siro ulum aku dati anak aku nyaluk sandangan dewa mas regini pun nahwes lho bubulun yongko digulik-gulik ni kawat tembogo aku nyaluk kahyuangan podo karo dewa aku nyaluk pangkat koyo dewa aku nyaluk bojo widodari nah ini iki angel iki sapa sing gelem ngladeni dapur pripun pukulun pukulun bakal guru ku priyong niku iya ditampa kabeh nanging kudu ana watese yen wis ginelar ruwatan karo dalang lan lakone meruat kala murba kala sirna kala kowe kena mangan sapa wae. Haye ati guru kan kata dinten menika ingkang sami rawuh kata putra tunggal kakung putri putra entang anting putra sakembaran putri kembang sataman setangkep uger-uger lawang kakung menawi gangsa putri pendawi gangsa kakung pendowo menawi dipun wastani pantulan kape cendang cendang kape panduran ingkan kakung wonten tengah ingkolo manggani pun ingkan putri wonten tengah meniko dipun barang kenangin menawi lampun dipun ruah buto meniko muten parang nado dalangi sopo ora susah nyebutake takok dalangi kabeh dalang bisa meruat mengkari tindak tanduke lakone nah kayangane kue bakal dibangun lagi kayangan selo matumpeng aku digaik nih kayangan selo matumpeng iya nanging kue nurang hati-hati kayangamu selo matumpeng kue dadi selo tumpes berdalawah biuh dewa kok galak-galak men loh aku si degaman siung misur dulu sopo sing bami kawan aku nyuwun pamit kulun opoku putara guru iya kulun Mbah Naroda aku nyuwun pamit. Aku yen ora iso golek pangan manungsa ngombe duduhe manungsa. Aku alung lunga saka Selona Tumpeng. Aku njaluk pamit Martiwoyo ya. Bener ucapmu ku. Kowe njaluk pamit Pati muga-muga mas.

kong magi kong soka tatak lir kutulok in Ger Hendro Bromo dan Kapai Foro dapat so Dawo timbalan bobogulun Dawo bobogulun Adi guru wonten menopo kakang menikah bongo patus dalang Hendro perani dati dalang ruatan Buten mantun silo kulo tumpang buten gak kedang Romo kowe wani buten wantun awit kulo wong sawang sung ning wong nang dalang kaos badhe turas prawo Heh kok seneng guyon iki lha menawi wis gak keturas pripun ayo dibendung

Boten pecah dening Senopati Dewa. Boten pecah dening Senopati Satu Kewan. Banjur kowe kepriye, Nek? Biyen kowe kepriye to? Aku kok lali. Kula ajeng dados Narasinga. Sirah kula satunggaling sirah singa. Badan kula menungso dewa. Nadan boten mati karo menungso boten mati. Kalian Satu Kewan, kula badan kula menungso, sirah kula sirah singa. Mila kula dipun paringi tetengah sanggang singo jamo. Wisnu ayo lama itu wong kowe iki anake Semar. Kowe aja matur bapakmu Semar yen kelakon. Ki mboten engko nek matur bapakmu Semar, dewa iki diumpah-umpah kabeh. Yen ora sida dadi dewa digelandang kon mudun kabeh. Aja matur tenan. Nek butuh iki nyoh sangune aja matur bapakmu Semar ya. Ayo mugi-mugi mangke amplopipun sedaya dipun tambahi kandel. Wis, Den, enggal mlebu kairing grangsaran.

Bidadari Tukarono penganggone Wisnu. Nang ini melukari aja ngerayai inti-inti lo ya. Agemono ageman dalang Blangkone mudang badike nampinge wayu tumurun kerise jalan oseh pendinge centinge cindilaras tanelone selope lulang macan keng matenggulan inggih pukulun sampun kuatos pukulun boten-boten menawi kula ninggalaken sopan boten-boten menawi kula ninggalaken toto kami tobat sampai dipun kebiawu ya najan kula menika betari sedaya iki guyon ben aja kesel wis yo mrene ayo

Iyo. Lega atasi hatiku. Aku diwenehi pangkat dewa. Diwenehi jeneng dewa. Diwenehi wabangunan kahyangan. Sira matumpeng. Aku oleh rapi karo widodari sing ayu ayu. Lega atine ati. Ning wetengku saya suwe saya luwe. Saya suwe saya luwe. Krontongan. Piye aku golek panganan liya. Kayu jati, kayu asem wis jelewalan. Wawan kambil nongko semongko. Duren wis jelewalan. Aku tak leledang ning sendang nirmala. Mengko yen ana wong-wong bocah-bocah atus kramat. Tak saute tak huntali, hati-hati.

0: Hermano Chocán, Rayón Chatú. Tengo en la cama, ni si, no, Chatú. Watananiro layon kumel ko cemrano maratani marang sariranipun jatuh anggon mulung warong tinarong meni angen-angen ditongge aku lanang mungkowe dewe jatuh kecuk-kecuk keli gandung-gandung anakku biung ojo kok kudang aku kitresno karo anak kowe menyang ngendi tak golek ning pengawan jolone yo ning omah dikrake ning omah panting ning omah aku melu mbah landung landung lah kowe menyang opo aku dikon tunggu manuk manuk emprek manuk gerijo ayo le manuk tu aku ayo atus nang telaga Nirmala atus wae kok nang telaga Nirmala kuwi nang opo to yo dimen resik awakmu kowe tak kramati kowe manuk tembokmu yo ngger aku satu runtuh lho iya aku melu kowe nanging aku go duwe janji janji apa aku tanggap no wayang ruwatan nggih nanggap wayang kuwi prabu yo oke le ora mung cukup beras sebatok pitih sitok ora besok wae ra enek sing nulung yo ning kono ayo bocah ning Sendang Nirmala Sendang kuwi ana loro Nirmala ning padha adus ning kono resik awake bakal akeh sing nulungi nanging entong nganti kleru nggih ning telaga Sumala adus ning telaga Sumala malane bakal ngaru napung bakal ngalang-alangi sedyane sapa wae yo yong aku janji
1: opo le
0: ana opo kowe aja rapi neh ya yo ora le aku urip ijen ngopeni kowe mula jenengku iki karo mbahmu yen jenenge Nyai Sereng Setyo seneng ngopeni anak Setyo seneng ngopeni bojo Setyo seneng ngopeni budaya Setyo seneng ngopeni para sakadang-kadang kabeh iya yo lah dek men kok ana sing teko kono sapa yo kae panjenengane Mas duit bocah isih enom to iya nanging aku ora sabuk lah wingi yo ning ne kae ono tamu padha umur-umurane turut pedamelane yo gedhe jeng pri yo teko lah si jini pun sing gedhe dhuwur kae kae Purwinarto pensiunane gedhe wis ayo dong sudah

Eon yoko prono panka heci kinepah langening sorok

terus bergas alus tindak iki dalang kondo buono nalika semono mandap saking kajawangan Curoloyo tumujuing wonten dukuh Madya Kayun kata ingkang sami ngampilaken kata ingkang sami keplok-keplok iki dalang minara iya nyanyi itu ke dalam kula pijik nabat nih kula tesih ngasap iya bobo kok sambat to aku ya gilem para pangrawit pengendang pengendelan pambalung podo mrinio ayo inggal-inggal lumaku mbok menawa mago dicowek ketulungan karo sapa wae kang nandang Sukerto

niki sanak lampung panjenengan sinten saking pundi? Inggih, kidal. Dipun tepangaken kula pangarsa RRI Madiun. Lho. Pangarsa kepala RRI Madiun. Inggih. Kula ingkang sami maringi sesambeting wewangi nami kula Kukuh Budiyono. Sampun lenggah wonten ngandhap Bapak.

Pero sin carcamiento, tiene engaño. Mane chilen y rocosti. Cuando en mi canto es un ojo. Y aquí hasta la semana. Viviten ya en dos suros menurón. Su anipun kale engkang santer. Ih, boten napa-napa. Untungipun bae talingane tesih. Galak. Menika wonten ingkang ngertakaken ruwatan cacahipun kawan doso kalih kidal. Wonten RRI Kabupaten Mediyo. Cacahipun kawan doso kalih. Wah. Papat loro karo nol siji. Dewe iku ditabuk wong akeh iki. Iki wong dinane akan negi iki 10 sindere ruwatan 42. Dadi 4210. Kowe cocok kaya ngono kok. Mila tenden menika sinten ta iki dalah kula namung ngambat inggih mboten menapa-menapa. Namung sejatinipun dipun cawisaken ingkang cacahipun sangang dosa songo. Kok menawi mangke wonten ingkang soro amuk kula ingkang badhe nirnakaken denowo ingkang damel. Matur nuwun, monggo bidha sinten menika.

Aduh, Kintalang. Ampun sami lenggah para Sukerta kawan dosa kali. Cacaipun. Kula namung derek kersa waduka. Sesaji sampun dipun wontenaken wonten dang parwiyat. Ye, sampun. Sesaji sampun dipun tata wonten tunggaling dang parwiyat. Dan bati kekirangan di dalam semenggeng karso namun menawi tahun dan kekirangan mula pun maaf pun buatan menopo-menopo menawi kata rumah harus kurang menawi sekedik rumah harus iwit gila gang rumah na mulanya jadwet adik-adik ya nandur-nandur gila gang dengan ini nandur buah-buahan. Iya, aku nandur pelem. Buah pelem duwe. Buah kates duwe. Buah melon duwe. Aku sing regane larang neh. Siji ae 75.000. Aku yo duwe apa buah dada. Hei. Oh, ora cetho kenan iki. Dong. Engko disosot 5.000. Lah buah dada iki buah. Oh, kok. Kupingmu kuwi budek. Buah naga. Aduh keru. Sepuntene Ibu, nanyaten kula nyuwun pangapunten kek njaluk tambah opah kula. Kok padha guyon temare. Ayo, Endel. Kidala monggo sami eling dateng pangwasing jagat. Nenggih Kidala Kandabana. Kelir wis ginelar lenggahipun wonten Siti Paku Bumi Kotak Soko Jati Rojo Jati Bayang Soko Wacucaling Cucal Gajah Kenmati Urat Wodoeling Mingpang Wasing Gusti Kahiring Ladran Ngiling-ngiling

iki loh tanpa nono gagraken. Iki tumpeng, tumpeng rajek, rajeke saka dom gedene sak driji-driji. Mesthi wareg ya, tak undali bendang. Mari luwe dalang aku. Waduh, hati kamu. Waduh.

Waduh, aku mangan tumpeng. Jebol di sini kok, Tom lincip-lincip. Jantungku dicoblos si Tom. Paru-paruku dicoblos si Tom. Aku njaluk tombok ki dalang. Yo, iki lo tanpa nono. Nengi ajiku mbolo geni. Delengan meripatku, delengan kupingku, delengan tutupku. Geni ngopong, kuandane, dorokolo.

weteng kumalah ora bisa kebak. Oh, kita lang bera, kita lang sembarang, kita lang aku lalu tombok iya tak tambani iki ana wujud antiko antiko kuitikan nanging aku gonjuwe penjaluk kowe njaluk apa kono aku njaluk nopot siungmu papat nyisor nduwur kiwatengan lho iki kamanku jari oleh apa orang yang panten ora oleh kowe bakal tak putil-putil balungmu tak juing-juing daging ya wis nyoh nyoh siungku copot tentu.

Aku, aku balik, aku mati, mati.

Sukerto munggahing panggung sira bakal ingcun pangkas rikmamu bakal tak rajah bathukmu tak rajah tanganmu astamu biyen bisa nampak memolo memolo angal-angal inggih di dalam inggih inggih ayo ayo dalam

0: gading ananging sedaya. Sedaya ibu-ibu, mbak-mbak engkang berhalangan utawi menstruasi utawi hamil katen saged tumuju wonten jawi sekedap amargi mereka badhe kalampahan maos mantra saking panjenenganipun Ki Dalang Pangeruan.
1: Ingsun Dalang Kandabana.
2: Para rawuh kinurmatan, sawek menika kita mlebet wonten ing prosesi tegas rekmo utawi potong rambut Sukerto. Prosesi menika minangka pralambang buang perkawis-perkawis ingkang kirang sahe saha minangka wiwitan tumuju gesang ingkang langkung becik lan kebak pangajeng-ajeng.
0: Tegas rikmo kawitaken Ananda utawi saudari Melanie Siti Fatimah. Kalajengaken Sukarto Eko Budiono.
1: Tengkurap ini diangkat ke atas. Lah sedikit aja.
0: Salajengipun
1: tangkal eh hati-hati
0: Gofasa Mahendra Eka Faksi.

0: Para sekerta ingkang sampun tiga srikmo tumuju wonten papan palenggahan. Salajengipun prosesi siraman. Nggih, sedaya sukarto ingkang sampun nglampahi prosesi tiga srikmo kasuwun tumuju wonten papan prosesi siraman.
1: Bobili sakit bersiap, selajengipun Sukerto Faris Abian, lajeng Putut Pujiono, Nanda Prasetyo,
2: pendengar dan juga
1: lajeng Alfi
2: Madun dimanapun Anda berada. Setelah prosesi gelaran wayang dengan lakon Merwokolo ini, satu persatu dari Sukerto menghadap kepada dalang pengruat untuk melakukan tigas rikmo atau dipotong sebagian rambutnya yang nantinya akan dibuang. Usai melaksanakan tigas rikmo ini, para Sukerto antri untuk mendapatkan siraman oleh kepala LPP RRI Madiun, di mana ada 7 mata air yang digunakan untuk melakukan siraman. Di antaranya ini adalah sumber Nogo dari Ngawi, kemudian sumber Ketonggo dari Ngawi juga, ada juga sumber dari Kresek Madiun, kemudian ada sumber Candi dari Bagi Madiun, dan juga sumber air dari mata air Sewulan, dan 2 sumber yakni ada sumber air dari RRI dan juga dari sumber air yang ada di wilayah Madiun.
3: Iya, Malik dan juga pendengar, bahwasanya memang dalam upacara ruatan tiga srikmo ini menjadi salah satu hal yang penting ya, di mana mereka satu persatu atau yang disebut Sukerto, orang yang hari ini diruat begitu, sebagian dipotong rambutnya begitu ya oleh dalang pengruat, dalam hal ini Ki Dalang
2: Kondo Buwono Marsudi
3: Carito. Ya, dan pendengar, satu persatu peserta ruatan dipotong rambutnya, kemudian menuju ke lokasi siraman yang dilakukan oleh Kepala LPP RRI Madiun, Kukuh Setyo Budi Akhrianto. Dan potong rambut ini merupakan melambangkan ya, bahwasanya ingin membuang sumber energi negatif, kemudian nasib buruk dari Sukerto dan juga kotoran rohani. Dan ritual potong rikmo atau tiga srikmo ini, pendengar, dilakukan sebagai simbol pembuangan siang dan juga pelepasan masa lalu yang kelam, agar peserta ruatan ini terbebas dari malapetaka dan juga mendapatkan kehidupan yang bersih serta membawa berkah. Dan memang perlu Anda ketahui bersama bahwasanya 42 peserta yang pagi hari ini hingga siang hari ini diruat bukan hanya berasal dari wilayah Madiun, tetapi ada dari Tulungagung dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Dan tradisi ruatan ini telah mengakar kuat dalam budaya dan juga kepercayaan masyarakat Jawa, karena tradisi tersebut ini biasanya dilaksanakan saat bulan Muharram ataupun bulan Suro pada penanggalan Jawa. Lebih dari sekadar ritual, pendengar, ruatan ini adalah menyimpan makna mendalam tentang kebebasan seseorang. Siraman ini merupakan memandikan peserta menggunakan air dari beberapa sumber mata air yang telah didoakan sebagai simbol pembersihan lahir batin. Adapun potong rambut, pemotongan sebagian rambut peserta sebagai simbol membuang beban dan juga keburukan di masa lalu.
4: Sekali lagi kepada para Sukerto yang sudah menjalani prosesi tiga srikmo, bisa langsung menuju ke prosesi siraman dan kemudian bergaul dengan kedua orang tua atau pendamping.

0: supados pinaringan kegiatan lahir soho batin. Paringi pepadang salebeting gesang dipun atuhaken saking sedaya pepalang ditugel pepalang-pepalanganipun
1: sehingga gesange manggihi bagyo mulya
0: leren.

0: mugi kanthi siraman menika sedaya ingkang dipun ruwat pinaringan ati kang resik pikirane bening Pak
1: Leres Mbak Pada. Air untuk siraman ini terjadi dari tujuh sumber tujuh istilahnya Jawa itu pitu sepatus makin pikanto pitu luhani yang agung.
0: Amin.
1: Itu yang kakak pendit menunggu kalau bau saking ketonggo Mas Miftah alas ketonggo hingga ngomong kali kakak pendit saking sumber nogo dengan kaping tiga saking candi bagi selajeng pun saking kari saking masjid sewulan ingkang bukasan menika saking tratah utawi papan panggenan ingkang kagem perwatan di menika toya saking RRI Piyambak menika mangke kalo wingi sampun kula aturaken Mbak Mada datang TM dan komite pilih mangke para kadang ingkang wonten menika nembe Sukerto ingkang dipun siram mangke toya ingkang sampun dipun asta undur sakit kaki siram jamas wonten ing dalem betahipun sesuci ngicalakan kardas besar kali kardas kecil dapri mumlo kanti suci ini penggalih poro Sukerto ateges menika sampun suci lari batu.

Jumbo. Sing rezeki nurung lancar ben lancar. Ngaten lho, Bang. Sing urung oleh gawean ben tang oleh gawean. Tujuane pun ngaten to Mas Minta. Wonten ing agamu sampun dicakake disebut

0: utawi bahasa kami ini pun wasilah.
1: Ya.
0: Wasilah. Mugi-mugi niki sampun pengapun ngendikaken Pak Dwi kula wau. Para sekerta niki sampun suci lahir batasipun. Merawi sampun suci lahir batasipun.
2: Cium.
0: Salajengipun umpami gadah panyuwunan dumateng Gusti Allah niki gampil dipun kabulaken, gampil diijabahi.
1: Ya, salah satu galipun melalui media
0: ruatan.

0: ujare para penasih dengan para pinter dungane wong 40 kuwi padha karo dungane
1: malaikat.
0: Ya, dalem tetep Mbak Mada.
2: Oke, leres. Oke, keranten. Mereka ruatan masal tegesipun umpami di bahasa ne agami ini ku ruatan berjamaah. Nek sampun berjamaah insyaallah angsalipun

0: ruatan dipun ajak ya mbak. Nah saat mereka ruatan bersama tentu mereka nggih wonten unsur gotong royong pun berjamaah sesarengan.
1: Jauh unsur gotong royong mas menika cara agami silaturahmi piyambun magetan saged pagi wonten RRI kalian piyantun budi seragen setap-setap dulu
0: Gunung Kidul
1: Gunung Kidul saged pagi kalian piyantun Buddha piyantun Kertobanyon saged pinanggi kalian Poro Kadang ingkang saking Ngawi
2: supados dados seduluran
1: Ya binjing upami mereka sakit panggih sedoyo sampai tepangan sakit loh mas mereka dipun dan melakukan kelompok reuni ruatan tangga
2: wah setuju oke leres mereka
0: reuni alumni ruatan tahun 2006 likur
2: mereka kata tidak melakukan grup WA
0: oke leres leres mereka barokai pun kuatah Pak Dwi sampun ngendiko pilih niki ajang silaturahim ngeten rateng nggih sapa wong sing pengin didawakne umure berkah umure kathah rezekine ken sambung silaturahim.

ada beberapa jenis lebih dari 60 sesaji. Suatu misal yang di sebelah timur itu yang ada di Kurungan itu ada pitik. Ayam sepitik si sajudu pitik kuwi yang golek mangan kanthi cara ceken. Nah kesipun gelem usaha apa anake ning sempeting gelem usaha. Lah menika wonten pitik barebutun ingkang urip wonten ing daratan menyatu dengan alam di daratan. Lajeng wonten niku bebek atau mendok ini hidup di air bahwa kita harus menyatu.

0: Darat angkatan
1: udara.
0: Nah, itu. Tapi kita jangan mengartikan angkatan-angkatan. Kita mengartikan ke jiwa kita bahwa kita harus menyatu dengan air, dengan udara. Bagaimana itu caranya? Nah, ini nanti Mas bisa.
1: Menawi payung menika, Pak Dwi.
0: Mana?
1: Enten payung menika. Nah,
0: payung niku istilahnya pon niku bopo, yung itu yung. Bapak, biung, bapak, ibu, itu yang ngayomi kita. Payung itu pone bapak, yung itu biung. Kalau bahasa Jawa bapak itu kan bapak, biung itu bok, ibu. Jadi payung itu bapak, biung, sing ngayomi, pak ngayoma. Istilahnya Gusti Allah katon mas, yang sepuh niku. Nah, niku payung, bapak, biung.

0: kita harus berbuat lurus seperti pohon kelompok. Ngapain kelompok niku sing kepan enggak ada. Dengan kekuatan akar kelapa yang kecil-kecil, kalau mau bersatu akan kuat. Akar kelompok ora boten ageng-ageng kaya
1: kaya. Baik, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, segera kita ikuti untuk informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: olahraga siang. Kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: lengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Patah penalti pertama sudah lakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung tutup gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62.

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.
2: Sementara itu,

0: felt in the second half we all
1: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan

1 Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Rob.

0: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
0: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
0: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PEN Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor NAS dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popna saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti SPJS atau siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran tokoh bersejarah yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, lahir di Pekanbaru, Riau. Beliau adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 bersama Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden dengan Prabowo Subiantoro, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilu Presiden Indonesia 2019.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali di minggu siang ini 28 Juni 2026. Saya Prita Audia kembali menemani siang hari Anda. Usai juga Anda menyimak ya rangkaian penutup gelar budaya RRI Madiun 2026, yakni untuk kegiatan ruatan yang diselenggarakan di halaman LPP RRI Madiun dari pagi tadi berjalan dengan lancar pastinya. Dan tentunya siang hari ini pendengar ya, sajian lagu-lagu keroncong kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani waktu siang Anda pendengar ya, sembari makan siang mungkin atau bersantai-santai bersama dengan keluarga. Pastinya saya akan hadirkan lagu-lagu keroncong hingga nanti jam pukul 13 siang waktu Indonesia Barat.

أشهد أن لا إله إلا الله

ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya, masih kok sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
4: Benar juga ya.

Ada langgam caping gunung dari Gesang pendengar ya, menemani kita pukul 12 siang ini tentunya hanya di Pro 1 RRI Madiun. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar ya, kami akan hadirkan informasi terkini untuk Anda pastinya. Tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, saudara, saatnya info terkini pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Badan Pangan Nasional Bapanas optimistis ketahanan pangan nasional tetap kuat menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino. Kesiapan itu ditopang oleh produksi pangan yang terjaga serta cadangan pangan pemerintah yang memadai. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi mengatakan, pemerintah telah mengantisipasi potensi kekeringan sejak dini. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan produksi, stok pangan, dan koordinasi bersama pemerintah daerah. Menurut Sarwo, pemerintah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca. Petani juga mendapatkan sosialisasi terkait pola tanam sesuai kondisi iklim. Hingga Juni 2026, pendengar produksi beras diproyeksikan mencapai 19,2 juta ton. Jumlah itu melebihi kebutuhan konsumsi nasional semester pertama sebesar 15,4 juta ton. Surplus produksi sekitar 3,7 juta ton sebagian besar telah diserap Bulog. Sepanjang tahun ini Bulog menyerap sekitar 3,2 juta ton setara beras dari petani. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Iya, pendengar, kadangkala ya rasa jenuh kemudian tidak menyenangkan karena mungkin ada perasaan-perasaan ya, karena mungkin kita terlalu capek dengan deadline dan juga berbagai macam kegiatan, dan ini memicu mungkin rasa stres begitu ya, atau pikiran yang terasa penuh. Nah, tahukah Anda kalau mencuci piring ini ternyata dapat meredakan stres? Hal ini bahkan diungkapkan dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan. Salah satu kegiatan yang mungkin memang bagi Anda ini terlihat menyebalkan ya, karena mencuci piring. Nah, tapi memang apalagi kalau selesai memasak begitu ya, kadangkala tubuh sudah merasa lelah, kemudian masih harus beraktivitas dengan mencuci piring. Tapi memang kegiatan domestik ini juga memiliki banyak manfaat tersendiri, apalagi untuk kesehatan mental. Karena ini berkaitan dengan kontak fisik ya, antara diri kita dengan air yang mengalir, kemudian wanginya aroma sabun cuci ya, yang biasanya semerbak dan juga menyegarkan, dan juga peralatan makan yang licin, pendengar. Namun ini memang hasil dari sebuah studi yang mana mengatakan bahwa mencuci piring ini dapat secara signifikan menurunkan tingkat stres, pendengar. Nah, penjelasan selengkapnya akan kami hadirkan setelah satu sajian lagu Setulus Hatimu Sempurni Hatiku dari Retno Maharani untuk Anda, pendengar.

0: Ya, selamat makan siang untuk Anda yang menikmati menu makan siang Anda di hari Minggu kali ini, atau mungkin yang berada dalam perjalanan untuk menuju satu tempat ya, menikmati waktu libur sebelum kembali memulai hari Senin nantinya dengan penuh banyak deadline ya, karena akhir bulan juga pendengar. Nah, kalau mungkin Anda merasa lelah, penuh, penat, dan mungkin juga sedikit stres begitu ya, tadi kita membahas terkait dengan mencuci piring yang dilakukan dengan mindful ya pendengar. Bahwasannya ini dalam sebuah studi juga sangat signifikan untuk menurunkan tingkat stres pendengar. Jadi ketika dengan penuh perhatian ya melakukan proses mencuci piring begitu ya. Nah, lantas bagaimana sebenarnya penelitian terkait mencuci piring ini dapat meredakan stres ya? Para peneliti di Florida State University ini mengumpulkan 51 mahasiswa dan membaginya menjadi dua kelompok. Jadi kelompok pertama ini diberikan instruksi untuk mencuci piring dengan mindfulness, sedangkan kelompok kedua hanya diberi instruksi untuk mencuci piring secara deskriptif. Jadi perbedaannya adalah kelompok pertama harus mencuci piring dengan menghadirkan kondisi secara mental, sedangkan yang kelompok kedua ini hanya sekedar melakukan cuci piring tanpa harus berpikir apa-apa pendengar. Nah, kandidat doktor di program psikologi FSU College of Education, Adam Henley menjelaskan, kalau aktivitas sehari-hari yang dilakukan dengan mindfulness atau dihayati secara sadar pendengar, ini mampu meningkatkan kesejahteraan mental dan juga menurunkan stres secara signifikan. Jadi, para peneliti akhirnya menemukan kalau orang-orang yang mencuci piring dengan penuh perhatian, seperti fokus pada mencium wangi sabun, kemudian merasakan suhu air, dan menyentuh piring, ini dapat meredakan stres. Sedangkan, tadi untuk kelompok yang hanya sekedar mencuci piring, tidak mendapatkan manfaat dari segi mental dari aktivitas tersebut.
1: Walau dirimu kini telah
0: jadi kalau memang aktivitas ini dilakukan dengan mesin pencuci piring, itu kan ada pendengar ya, bahwasannya manfaat mencuci piring ini tidak bisa dirasakan positifnya, apalagi terhadap kesehatan mental. Tapi tadi kuncinya adalah dengan benar-benar bisa merasakan setiap aroma dari sabun, kemudian juga suhu dari air yang mengalir, dan kita juga berfokus begitu ya untuk benar-benar membersihkan dari setiap bagian pada piring, gelas, ataupun juga peralatan makan ataupun memasak yang lainnya.

Pasti kan tetap bersama kami pendengar ya, sajian lagu-lagu untuk Anda di Keroncong kali ini masih akan kami hadirkan ya, hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan juga informasi-informasi juga ingin akan saya sajikan untuk menemani siang hari Anda pendengar.

0: mainan ini berapa, Bu?
1: Oh, 25.000 saja, Mas.
0: Boleh tidak kalau 20.000 saja?
1: Oh, ya sudah, Mas. Enggak apa-apa. Sebagai penglaris karena seharian belum laku.
0: Ya, ini uangnya, Bu.
1: Aduh, uang kecil aja, Mas. Saya tidak ada kembalian kalau 100.000.
0: Sudah, bawa saja kembaliannya, Bu.
1: Terima kasih, ya, Mas. Terima kasih.
2: Kenapa sih kamu nawar barang? Setelah dibolehin malah diberi uang lebih. Aneh.
0: Seharian ini bikin emosi, banyak kerjaan, bos marah-marah, terus pulang kena macet. Dengan melihat ibu tadi senang dan bersyukur, kebahagiaan itu jadi nular padaku.
2: Oh, pantes. Seharian tadi gak ada senyum. Berarti sekarang suasana hati kamu udah berubah jadi lebih baik, kan? Ayo.

Ada rahasia agar kulit Anda awet muda pendengar ya, yakni dengan mengkonsumsi, salah satunya dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya kolagen alami. Karena kita tahu kolagen ini protein penting ya, yang punya peranan besar dalam menjaga elastisitas kulit, kemudian kekuatan tulang, dan juga kesehatan sendi maupun jaringan ikat. Jadi seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami tubuh ini cenderung menurun pendengar, dan ini menyebabkan munculnya tanda-tanda penuaan seperti kerutan ataupun juga nyeri sendi. Nah, ada beberapa makanan pilihan yang ini mendukung produksi kolagen, pendengar ya. Jadi ini agar menjaga kadar kolagen dalam tubuh, Anda bisa mengkonsumsinya secara rutin ya. Jadi yang pertama adalah kaldu tulang. Ini menjadi salah satu sumber kolagen yang paling dikenal luas, karena kaldu ini dibuat dengan merebus tulang ayam atau sapi selama kurang lebih 12 hingga 48 jam. Dan proses perebusan yang lama ini juga akhirnya mengekstrak kolagen, kalsium, dan juga nutrisi lainnya dari tulang. Selanjutnya, daging ayam pendengar, khususnya bagian tulang rawan, kemudian kulit, ceker, dan juga leher, ini kaya akan kolagen. Dengan mengkonsumsi ayam bagian-bagian tersebut tadi ya, ini juga membantu menjaga kesehatan sendi, bahkan juga memperkuat jaringan ikat. Kemudian ada juga kolagen yang kita temukan pada kulit, tulang, ataupun juga sisik ikan atau makanan laut. Karena memang beberapa sumber bahkan menyatakan kalau kolagen dari ikan ini dapat diserap dengan lebih baik oleh tubuh dibandingkan daging merah. Nah, ikan sarden yang dikonsumsi bersama dengan kulit ataupun tulangnya ini juga menjadi sumber kolagen yang baik, pendengar. Selanjutnya, untuk Anda pecinta telur ya, putih telur ini juga memiliki kandungan kolagen dalam jumlah yang tinggi ya. Karena putih telur ini kaya akan yang namanya prolin, jadi satu asam amino esensial yang mana sangat penting dalam membantu pembentukan kolagen baru di dalam tubuh. Selain itu ada daging sapi juga. Kalau untuk buah-buahan ya, kita ada buah-buahan citrus yang tidak mengandung kolagen secara langsung tetapi kaya akan vitamin C. Nah, vitamin C ini adalah nutrisi penting yang membantu tubuh untuk memproduksi kolagen yang kemudian berperan dalam sintesis prokolagen, pendengar. Ada juga tomat, paprika, kemudian bawang putih ya. Meskipun bawang putih bukanlah makanan yang mengandung kolagen secara langsung, tapi kaya sulfur atau belerang, yang mana mineral ini membantu tubuh untuk membantu kolagen dan juga mencegah pemecahan kolagen yang sudah ada. Kalau untuk sayuran yang berdaun hijau, ini mengandung klorofil juga yang berperan untuk membantu proses produksi kolagen. Jadi selain itu, sayuran ini juga kaya vitamin ya, mulai dari bayam, sawi, begitu. Dan mineral penting ini akhirnya membantu mendukung elastisitas kulit sekaligus juga memperkuat jaringan tubuh. Kemudian dari kacang-kacangan, ada kacang polong, kacang mete, ini juga mengandung asam amino lisin dan juga prolin yang berfungsi untuk membantu tubuh membentuk kolagen. Selain itu, kacang-kacangan juga kaya akan mineral seperti ada tembaga, zinc, yang mana ini penting ya dalam produksi dan juga pemeliharaan kolagen.

Dalam masyarakat Jawa, ada sebuah tradisi yang disebut Angon Putu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan mengembalakan cucu, diselenggarakan dengan cara mengumpulkan anak, cucu, cicit dari seseorang, kemudian mereka diajak berjalan-jalan ke pasar dan diberi kesempatan untuk membeli jajanan dengan sangu atau bekal uang yang sudah diberikan sebelumnya. Setelah puas membeli jajanan, mereka kemudian digiring pulang ke rumah. Pengiringan pulang ini ada kalanya dilakukan dengan mengayunkan cemeti secara simbolis kepada mereka. Beberapa angon putu tidak dilaksanakan di pasar sungguhan, melainkan diganti dengan membuat pasar-pasaran di halaman rumah. Angon putu biasanya dilakukan di pagi hari pada masa liburan panjang atau seperti pada akhir tahun. Angon putu umumnya dilakukan ketika cucu telah mencapai 25. Angon putu ini merupakan bagian dari upacara tumbu ageng yang dilaksanakan ketika seseorang berusia 64 tahun atau 8 mindu. Hal ini sebagai bagian dari siklus manusia yang memasuki usia tua. Kata tumbu ageng merujuk kepada dua istilah dalam bahasa Jawa, yakni tumbu yang berarti bertepatan dan ageng yang berarti besar. Usia 64 tahun merupakan cerminan dari 8 mindu, di mana hari atau weton orang tersebut akan sama seperti saat ia dilahirkan. Pada saat tertentu, tumbu ageng juga dilaksanakan pada saat usia yang bersangkutan memasuki 80 tahun. Angon putu merupakan perwujudan rasa syukur sebuah keluarga atas keberkahan yang telah tercurah pada diri mereka beserta cucunya. Angon putu juga bermanfaat untuk merekatkan keluarga yang telah merantau ke berbagai kota.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. RRI Madiun hari ini mengadakan ruatan massal sebagai wujud nguri-uri budaya Jawa. Dialog pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM melalui seni budaya sebagai rangkaian acara gelar budaya RRI Madiun menyedot antusias masyarakat sebagai upaya menjadikan seni dan budaya sebagai pengungkit ekonomi lokal. Sekitar 1.000 siswa sekolah dasar di Kabupaten Madiun hari ini mengikuti aksi sikat gigi bersama yang digelar PDGI Pengwil Jawa Timur dan PDGI Cabang Madiun. Selain tiga informasi tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Prita Audia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar RRI Madiun hari ini mengadakan ruatan massal sebagai wujud nguri-uri budaya Jawa. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Pager ingkang dipun tegakaken dinten menika mboten namung pager kasat mata, nanging ugi pager batin, pager pandonga, saha pager kapangayoman. Supados Ananda Sukerto.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Madiun mengadakan ruatan massal sebagai rangkaian acara gelar budaya pada Minggu 28 Juni 2026. Ruatan ini bertujuan menghilangkan energi negatif, menyucikan diri, serta memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari mara bahaya. Sebelum prosesi ruatan, setidaknya ada 57 macam sesaji yang disiapkan. Sesaji atau sajen itu terdiri atas hasil bumi, perkakas dapur, air 7 sumur, dan lainnya. Adapun rangkaian prosesi ruatan diawali kirab Sukerto, dilanjutkan sungkeman ke orang tua masing-masing Sukerto. Berikutnya, pager-pager dilanjutkan wayangan dengan lakon Murwokolo dan Tikas Rikmo oleh dalang Ki Subandi Marsudi Carito. Kemudian Sukerto menjalani siraman yang diambil dari 7 sumber air dipimpin Kepala RRI Madiun. Tahapan berikutnya, murak sesaji serta kupat luar. Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhrianto mengatakan, antusias peserta mengikuti ruatan

0: RRI cukup tinggi. Setidaknya ada 42 peserta atau sukerto yang diruat bukan hanya berasal dari Madiun, namun dari beberapa daerah di Jawa Timur serta Bandung.
1: Ruatan ini juga masih punya perhatian dari masyarakat dan masyarakat membutuhkan, Mas. Dasarnya itu kita. Jadi kita melayani masyarakat yang ingin ruat anaknya, misalnya meruat keluarganya. Karena kalau menggelar ruatan sendiri tentu biayanya sangat mahal. Maka niat yang paling dalam niatnya adalah supaya apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan untuk meruat segala sukerto atau energi negatif yang ada di mereka itu bisa terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan ini akan kita jadikan event tahunan supaya orang itu tidak nyari-nyari. Kemana sih aku mau ruatan kalau ada anu ini butuh. Oh ini sudah menjelang suruh biasanya ruatan. Oh ya sudah di RRI Madiun aja lah.
0: Sementara itu dalang ruatan Ki Subandi Marsuti Carita mengungkapkan ruatan harus terus dilestarikan sebagai wujud nguri-nguri budaya dengan landasan acara adat. Lebih dari sekadar ritual, ruatan menyimpan makna mendalam untuk membuang sengkolo atau malapetaka.
2: Makna ruatan ini adalah diruat, dihilangkan keringat-keringat yang jelek yang melengket di pribadi sukerto semua. Kalau sudah hilang, tidak ada perjalanan yang akan mengaku adanya pacar padang jinglang. Makanya sini saya beri tulisan sini. Ini untuk menangkalkan kita kalau berjalan ada yang mengganggu. Gini saja.
0: Ia berharap peserta ruatan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ki Subandi juga meminta sukerto untuk selalu memohon doa tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Dari Madiun, Eka Wulan melaporkan.
3: Sukerto dari berbagai daerah datang membawa harapan besar mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Berikut laporan Imam Malik.
4: Radio Republik Indonesia RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan adat istiadat dengan menggelar prosesi ruatan bersama. Kegiatan yang syarat akan nilai tradisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah yang datang membawa beragam harapan besar. Mulai dari doa agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat, keinginan agar diberikan kelancaran karir serta rezeki bagi anak cucu, hingga harapan untuk membuang sial sengkolo demi menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik dan penuh berkah. Prosesi ruatan ini menarik antusiasme tinggi dari masyarakat, antara lain Budiono, seorang peserta asal Magetan. Budi sengaja mendaftarkan kedua anak laki-lakinya yang dalam istilah Jawa disebut uger-uger lawang untuk mengikuti ruatan.
5: Harapan saya sebagai orang tua dan ibunya, secara otomatis anak itu selamat di dunia dan akhirat, tidak ada sesuatu yang menghambat. Jadi dua-duanya berkarir di militer maupun di manapun bekerja, yang satunya selamat, lancar, rezeki lancar. Tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu anak saya yang berdua. Jadi anak saya berdua tidak ada yang mengganggu, semuanya lancar dan diberkahi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
4: Senada dengan Budi, peserta lain, Ruslaini Ari Widyastuti, warga asal Madun yang juga ikut serta dalam ruatan ini. Ari mengungkapkan dirinya merupakan anak ketujuh dari 6 bersaudara dengan silsilah keluarga yang unik atau dalam istilah Jawa disebut gilir kacang, selang-seling perempuan dan laki-laki.
6: Saya itu 6 bersaudara, saya anak terakhir, jadi anak ketujuh. Kakak saya itu gilir kacang, jadi perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Lah kebetulan saya perempuan, tidak ada pasangannya. Jadi diikutkan guru saya untuk disarankan untuk ikut ruatan. Ya intinya berharap yang terbaik untuk kehidupan kedepannya gitu. Ya minta kepada Allah diberikan yang terbaik dalam segala hal ini itu.
4: Melalui kegiatan ini, para peserta berharap RRI Madiun dapat terus mempertahankan visinya untuk terus mengudara dan menjadi wadah pelestarian budaya Jawa yang adiluhung. Diketahui, sebanyak 42 peserta dari berbagai wilayah mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Mulai dari Madiun, Magetan, Nganjuk, hingga Bojonegoro dan Tangerang Provinsi Banten. sebelum puncak acara ruatan pagelaran wayang oleh sejumlah dalang telah berlangsung dalaman depan RRI Madiun sejak Sabtu siang. Lakon yang ditampilkan diantaranya Wahyu Makutoromo oleh dalang Kiwimar Aji Wicaksono, Pamung Sejati oleh dalang Kiputut Puji Aguseno. Sedangkan puncak ruatan dipimpin oleh pangruat Kidalang Kondobuono Marsuti Carito, Imam Malik, RRI Madiun.
3: Masih seputar gelar budaya LPP RRI Madiun memasuki hari ketiga pendengar gelar budaya, LPP RRI Madiun menegaskan komitmennya dalam melestarikan kearifan lokal dengan menggelar ritual sakral ruatan. Agenda yang berlangsung khidmat ini sukses menyedot antusiasme tinggi dari masyarakat. Berikut catatan Sabrina.
7: Memasuki hari ketiga gelar budaya LPP RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan kearifan lokal. Kali ini ritual sakral ruatan menjadi sorotan utama. Agenda ini digelar sebagai langkah nyata untuk mengenalkan kembali tradisi luhur Jawa kepada masyarakat di tengah zaman yang semakin modern. Acara yang berlangsung khidmat ini berhasil menarik antusiasme tinggi dari berbagai elemen masyarakat, bahkan dari luar daerah Madiun. Mereka hadir untuk menyaksikan sekaligus merefleksikan makna mendalam di balik ritual pembersihan diri tersebut. Apresiasi tinggi datang dari salah satu pengunjung asal Gunung Kidul, Yogyakarta, Denti, yang sengaja hadir di lokasi acara. Bagi Denti, gelaran ruatan oleh RRI Madiun ini bukan sekedar tontonan, melainkan tuntunan spiritual untuk memperkuat akar budaya dan memohon keselamatan bagi generasi penerus.
8: Acara ruatan ini adalah acara yang sangat bagus sekali untuk mencintai tradisi Jawa dan untuk meningkatkan kepercayaan kita kepada leluhur. Intinya lebih membangun budaya Jawanya seperti apa dan untuk mendoakan anak-anak kita, mendoakan semuanya gitu untuk lebih baik lagi.
7: Dukungan serupa juga disuarakan oleh Said Abdul Rahman. Ia menilai langkah RRI Madiun sangat tepat sasaran, terutama dalam menjembatani kesenjangan budaya yang terjadi pada generasi muda saat ini. Ia pun berharap agar kegiatan positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini saja.
9: Menurut saya yang pertama itu untuk itu loh, mengangkat kebudayaan Jawa yang sudah, barangkali anak muda sekarang itu kan sudah jarang yang mengenal budaya Jawa, khususnya di bidang ruatan atau bidang kesenian Jawa. Jadi saya ikut bersyukur mendukung partisipannya RRI sini. Saya mohon kalau kedepannya seharusnya harus diadakan lagi.
7: Melalui gelar budaya ini, RRI Madiun tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga menjadi pelindung budaya yang memastikan tradisi Jawa tetap hidup di hati generasi sekarang dan masa depan. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
10: Dinamika siang.
3: Ya, pendengar, keris sepanjang 1 meter menjadi daya tarik pameran pusaka di RRI Madiun sebagai upaya menarik minat masyarakat sekaligus mengenalkan budaya keris kepada generasi muda. Berikut laporan Ulfa Larasati.
11: Sebuah keris sepanjang 1 meter menjadi salah satu daya tarik dalam pameran budaya yang digelar RRI Madiun pada 26 hingga 28 Juni 2026. Keris berjenis nogo siluman itu dihadirkan bukan sekedar untuk memamerkan ukuran yang tidak biasa, tetapi sebagai media mengenalkan budaya keris kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Catur Cindewardono dari Komunitas Pelestari Tosan Aji atau Panji Madiun menjelaskan, keris berukuran 1 meter tersebut merupakan keris baru yang dibuat sekitar tahun 2020 oleh seorang empu dari Madura. Keris dengan 29 look tersebut dibuat menggunakan teknik tradisional dan memerlukan waktu penempaan sekitar 2 bulan hingga selesai. Menurut Catur, komunitasnya sengaja menghadirkan keris dengan ukuran tidak biasa tersebut untuk menciptakan sesuatu yang berbeda sehingga mampu menarik perhatian masyarakat terhadap budaya perkerisan.
12: Harapan kami memang dengan adanya keris 1 meter ini bisa meningkatkan daya tarik, terutama untuk kalangan-kalangan muda sekarang ya, tentunya era-era modernisasi media sosial dan sebagainya itu lebih cepat viral kan, kalau hal-hal yang sedikit unik gitu kita membuat yang berbeda. Jadi berhasil di beberapa kali event kita itu menarik perhatian masyarakat muda terutama.
11: Catur menambahkan ukuran keris yang tidak lazim itu diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat dan menjadi perbincangan di media sosial. Menurutnya, hal-hal yang unik lebih mudah menarik minat publik sehingga dapat menjadi pintu masuk untuk mengenalkan budaya keris kepada generasi muda. Lebih lanjut, Catur menjelaskan keris jenis nogo siluman itu dibuat menggunakan teknik tempa lipat sebagaimana pembuatan keris tradisional.
0: Besi, baja, dan bahan pamor dipanaskan, kemudian ditempa dan dilipat berulang kali hingga membentuk lapisan sebelum menjadi bilah keris. Selain keris sepanjang 1 meter, pameran pusaka ini juga menampilkan berbagai keris dari era Singosari, Majapahit, Mataram, hingga keris dari masa kini. Koleksi tersebut dipamerkan sebagai sarana edukasi mengenai perkembangan budaya perkerisan di Nusantara. Catur berharap pameran di RRI Madiun dapat membantu mengenalkan kembali nilai sejarah dan budaya keris kepada masyarakat. Menurutnya, generasi muda perlu tetap mengenal warisan budaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Ya, saudara, dialog pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM melalui seni budaya sebagai rangkaian acara gelar budaya RRI Madiun menyedot antusias besar masyarakat ketika narasumber berpendapat seni dan budaya dapat menjadi pengungkit ekonomi lokal. Berikut laporan Aris Deka.
13: Rangkaian acara gelar budaya yang diadakan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Madiun menyedot antusias besar dari masyarakat. Salah satunya sesi dialog yang mengusung tema pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM melalui seni budaya yang berlangsung pada Sabtu malam. Dialog interaktif yang diadakan di halaman depan RRI Madiun itu menghadirkan 3 tokoh penting dari berbagai latar belakang. Mereka adalah Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Tris Nanto, tokoh masyarakat Madiun sekaligus Bupati Magetan periode 2018-2023 Suprawoto, dan Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Jawa Timur Sinarto. Pada acara tersebut, ketiga narasumber mengupas potensi seni dan budaya sebagai pengungkit ekonomi khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Anwar Mujahid mengatakan sebagai representasi dari lembaga penyiaran publik, media harus menjadi jembatan informasi dan promosi, serta sinergi antara kebudayaan dan pelaku UMKM. Menurut dia, RRI memiliki komitmen untuk terus mengudarakan dan mempublikasikan kearifan lokal agar mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat luas.
14: Jadi masalah besar yang harusnya kita pikirkan dengan serius adalah bagaimana budaya ini menjadi tadi yang saya sebutkan napas kehidupan masyarakat. Apa ya? Jangan ngomong kulitnya lah, ngomong itu mendalam in-depth-nya aja supaya benar-benar itu tadi hidup. Bukan jadi sesuatu yang tempelan. Siap. Karena itu akan sangat berbahaya untuk generasi penerus kita. Nah, kaitannya dengan teknologi. Teknologi harus dipakai untuk mendukung, bukan kemudian jadi tujuan, untuk mendukung supaya apa yang kita sajikan itu bisa diterima oleh masyarakat.
13: Senada, Suprawoto menjelaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang adaptif di era modern. Menurut dia, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas budaya harus berjalan beriringan. Kerjasama semua pihak ini dinilai penting untuk membuka peluang ekonomi baru dan memastikan produk UMKM berbasis budaya memiliki daya saing yang tinggi.
15: Saya jadi ingat waktu saya kuliah dulu di Jogja itu, saya menghadiri orasinya sastrawan Rindra ya. Beliau mengatakan gini, saya ingat betul sampai sekarang. Kalau kalian itu kasihan sama tukang becak, jangan diseminarkan. Tapi numpak becak gitu ya. Jadi gitu.
16: Berarti habis ini nanggap wayang.
15: Iya, nanggap wayang gitu loh. Ojo diseminarkan kalau ingin hidup ya. Nanggap tanggapan gitu ya.
13: Sementara Sinarto menambahkan seni pertunjukan tradisi dapat menjadi magnet penyerapan produk-produk lokal. Dia mencontohkan selama ini setiap pertunjukan seni seperti pagelaran wayang kulit selalu berdampak pada perputaran ekonomi lokal atau UMKM, mulai kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memicu strategi-strategi baru yang lebih konkret dalam memanfaatkan kekayaan seni budaya lokal demi penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Dinamika siang.
3: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang Produksi RRI Madiun edisi Minggu 28 Juni 2026. Berikut informasi berikutnya kami hadirkan dari Ponorogo, di mana Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo menggelar Darussalam All Star Show melibatkan lebih 1000 santri dan juga guru dalam peringatan 100 tahun Gontor. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eka Wulan.
0: Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG mempersembahkan mahakarya santri dalam event Darussalam All Star Show DASS pada Sabtu malam 27 Juni 2026. Acara tersebut digelar sebagai rangkaian memperingati 100 tahun Gontor. Salah satu pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal mengatakan, persembahan spektakuler itu seluruhnya karya santri Gontor. Dari tahun ke tahun, acara yang digelar penuh warna. Tidaknya sekadar menghibur, namun juga mendidik dan menarik. Darussalam All Star Show 100 Tahun Gontor merupakan pagelaran seni yang diikuti tidak hanya santri tetapi juga partisipasi guru.
17: Acara ini jujur saja saya katakan, saya dengan Pak Akrim hanya 5% ikut dalam penelitian ini, karena anak-anak ini sudah generasi untuk 200 tahun yang akan datang. Sehingga pelaksanaannya ini alhamdulillah, dari penyelenggaraannya, dari penampilannya, dan sampai fasilitas-fasilitas yang ini semuanya, insya Allah 95-99% dari dalam Pondok Modern Darussalam Gontor. Darussalam All Star Show ini untuk pertama zikrika, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, syukrika, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wahud ibadah tiga untuk bertambah beribadah untuk yang akan datang.
0: Event tersebut dikatakan Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal juga tidak melibatkan event organizer EO dari luar karena seluruh kepanitiaan mayoritas dari santri. Bahkan para santri membuat panggung megah dengan replika modern. Hal itu menurutnya harus disyukuri, bukan dikufuri. Demi suksesnya acara Darussalam All Star Show, mereka mengandalkan kebersamaan, pengorbanan, dan kesungguhan. Acara itu digelar untuk menghibur masyarakat umum secara gratis. Seperti diketahui, ada lebih 1000 santri dan guru yang mempersembahkan berbagai event mulai seni tari, musik, teater, dan visual. Darussalam All Star Show menjadi bukti nyata bahwa pendidikan di Gontor tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, kreativitas, kepemimpinan, serta kemampuan bekerja sama dalam bingkai nilai-nilai Islam. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Sementara itu, sekitar 1000 siswa sekolah dasar di Kabupaten Madiun hari ini mengikuti aksi sikat gigi bersama yang digelar PDGI Pengwil Jawa Timur dan PDGI Cabang Madiun sebagai sarana edukasi untuk membiasakan menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Berikut laporan Ulfa Larasati.
18: Sekitar 1000 siswa sekolah dasar di Kabupaten Madiun mengikuti aksi sikat gigi bersama dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Pengurus Wilayah Jawa Timur bersama PDGI Cabang Madiun di Pendopo Ronggo Jumeno. Ketua PDGI Cabang Madiun, Danang Subeki mengatakan, kegiatan ini menyasar anak usia sekolah untuk mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Menurutnya, kesehatan gigi dan mulut memiliki kaitan erat dengan upaya pencegahan stunting sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.
19: Yang pasti kita harus menyiapkan generasi-generasi bangsa ke depannya. Sesuai dengan tema terkait stunting ini, erat kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut. Harapan kami dengan kita mengundang adik-adik 1000 ini, agar supaya mereka memahami bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, agar tumbuh kembang mereka semakin baik.
18: Danang menambahkan, bakti sosial kesehatan tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif atau penyembuhan. Pihaknya juga menekankan pentingnya upaya preventif melalui penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, termasuk mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar kepada anak-anak. Selain edukasi kepada siswa, kegiatan tersebut juga menyediakan layanan pemasangan 217 protesa gigi, pemasangan 11 protesa mata atau okuler, serta pelayanan kesehatan gigi menggunakan 4 unit mobile dental care yang disiapkan untuk melayani sekitar 400 pasien dalam sehari. Danang menegaskan seluruh layanan dalam bakti sosial tersebut diberikan tanpa pungutan biaya. Menurutnya, seluruh layanan tersebut merupakan hadiah dari profesi dokter gigi bagi masyarakat dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengapresiasi pelaksanaan bakti sosial kesehatan karena sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Madiun meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
11: Ia juga mengajak masyarakat membiasakan memeriksakan kesehatan gigi dan mulut secara rutin tanpa menunggu munculnya keluhan.
20: Dahan dengan kegiatan bakti sosial ini mengedukasi masyarakat Kabupaten Madiun tentang pentingnya kesehatan. Jadi kesehatan itu sangat penting sehingga tidak butuh sakit baru periksa, tapi kita harus selalu memeriksakan kesehatan meskipun kita sakit. Tiap 6 bulan sekali kita silakan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya di puskesmas terdekat ya. Karena di setiap puskesmas sudah kita lengkapi dengan kedokteran.
11: Bakti sosial bertema PDGI Jatim Peduli Stunting, Bebas Stunting, Gigi dan Tubuh Sehat, PDGI Kuat, Indonesia Bermanfaat tersebut digelar beriringan dengan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dan diikuti PDGI dari berbagai cabang di Jawa Timur. Ulfola Resati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Kita bergeser ke Ngawi. Pemdes Puhti Kecamatan Karangjati Ngawi bersama warga bergotong royong membangun pagar pembatas antara bangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan pemakaman umum desa setempat. Laporan selengkapnya dihadirkan Imam Malik.
21: Pemerintah Desa Pemdes Puhti Kecamatan Karangjati bersama dengan masyarakat setempat bergotong royong membangun pagar pembatas antara koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan pemakaman umum. Pembangunan pagar ini dilakukan menyusul adanya video yang sempat viral di media sosial terkait lokasi KDKMP yang berdekatan dengan area makam umum. Sekretaris Desa Sekdes Puhti Agus Widodo memberikan klarifikasi langsung mengenai pembangunan fasilitas ini. Menurutnya, pembangunan pagar ini merupakan bentuk respon cepat dan dukungan dari Pemdes serta masyarakat demi kenyamanan bersama.
22: Karena berdekatan dengan makam, untuk itu dengan kita bekerja sama dengan masyarakat membangun pagar ini untuk menutupi agar tidak kelihatan secara langsung dari KDKMP. Walaupun di sini juga sebenarnya aksesnya ramai dan juga lebar.
21: Agus menjelaskan, meskipun letaknya dekat dengan area pemakaman, akses jalan di sekitar koperasi sebenarnya sangat ramai, lebar dan merupakan jalur yang vital bagi mobilitas warga sehari-hari, termasuk akses menuju ke area persawahan. Lebih lanjut, Agus mengungkapkan pihak Pemdes sebenarnya sudah merencanakan peningkatan infrastruktur jalan di kawasan tersebut berupa pembangunan rabacor. Namun rencana ini harus tertunda karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Untuk sementara, kondisi jalan dibiarkan seperti adanya. Pihak Pemdes Puhti berharap dengan adanya penataan ini, KDKMP Desa Puhti dapat semakin maju dan berkembang. Keberadaan koperasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata, terutama dalam membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pasca guncangan gempa yang menggoyang wilayah Pacitan, PT KAI Daop 7 Madiun memastikan seluruh jalur aman dan operasional kereta api telah normal kembali. Dayu Suwarno melaporkan selengkapnya untuk Anda.
23: PT KAI Daop 7 Madiun memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan jalur kereta api di wilayahnya kini telah dinyatakan aman 100% pasca gempa bermagnitudo 5,6 yang mengguncang wilayah Tenggara Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 27 Juni pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan standar operasional prosedur SOP keselamatan, operasional seluruh perjalanan kereta api di wilayah terdampak kini telah kembali normal. Setelah sempat diberhentikan luar biasa BLB guna pemeriksaan visual maupun teknis. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa begitu getaran gempa terdeteksi di wilayah Blitar dan Tulungagung, Pusat Pengendali Operasi Kereta Api langsung mengambil tindakan preventif dengan menginstruksikan penghentian serentak melalui kendali radio lokomotif terpusat.
24: Perbaikan dan optimalisasi layanan terus ditingkatkan. Dan kami juga menginginkan pelanggan di wilayah Daop 7 Madiun dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik sejak tahap pencarian tiket hingga waktu keberangkatan.
23: Menurut Tohari, petugas dari unit jalan dan jembatan JJ segera diterjunkan ke lapangan untuk menyisir kondisi rel, jembatan, dan terowongan, serta berdasarkan laporan dari jajaran resort jalan dan jembatan JR di lapangan, seluruh struktur dinyatakan dalam kondisi layak operasi akibat penghentian darurat tersebut. Sementara terdapat 7 rangkaian kereta api yang mengalami andil keterlambatan dengan total waktu 39 menit. KAI Daop 7 Madiun terus bermitigasi risiko bencana prasarana secara cepat dan terukur, di mana hal ini menjadi komitmen utama KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan selamat. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Karena lengah-lengah meninggalkan mobil dalam keadaan jendela terbuka, pengantar ayam di Magetan kehilangan tas dan sejumlah barang yang berharga saat sedang mengantar barang. Laporan selengkapnya dihadirkan Yusron Al-Fatah.
1: Seorang pengantar ayam asal Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan menjadi korban pencurian saat mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan di Desa Meranggen, Kecamatan Mauspati. Tas berisi telepon genggam, uang tunai, dompet, dan sejumlah dokumen penting dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian terekam kamera pengawas CCTV milik warga dan videonya tersebar di media sosial. Korban adalah Lagiono, 50 tahun. Diketahui saat kejadian sedang mengantarkan ayam ke dalam rumah pelanggan. Sementara rekannya meninggalkan lokasi sejenak untuk membeli ballpoint. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku datang seorang diri menggunakan sepeda motor. Setelah memastikan situasi sekitar sepi, pelaku menghampiri mobil pickup milik korban yang diparkir dengan kaca pintu sebelah kiri masih terbuka. Pelaku kemudian mengambil tas yang berada di dalam kabin mobil. Seluruh aksi berlangsung dalam hitungan detik sebelum pelaku kembali ke sepeda motornya dan melarikan diri. Rekan korban yang mengetahui kejadian itu sempat mengejar sambil meminta bantuan warga, namun pelaku berhasil kabur meloloskan diri. Kapolsek Mauspati Polres Magetan AKP Vista Dwi Pujining membenarkan adanya laporan tersebut. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan rekaman CCTV dari sejumlah lokasi di sekitar tempat kejadian. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan, terutama yang mudah terlihat dari luar. Menurutnya, kewaspadaan menjadi salah satu langkah untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan.
2: Memang kita mendapatkan laporan, ini ada dugaan tindak pencurian pemilik dari truk pengantar ayam kemarin. Jadi untuk kronologisnya secara singkat, jadi pada saat pengantaran ayam di Desa Meranggen, Mauspati, pada saat itu kan keluar ke ngantarkan ayamnya, duduk di tempat depannya Pak RT, kalau nggak salah ya Pak Nur itu ngantarkan ayam. Kemudian setelah itu untuk temannya yang satu itu juga keluar dari mobil, meninggalkan mobilnya untuk beli ballpoint. Nah pada saat itu ternyata ada seseorang yang pakai motor NMAX, dilihat dari CCTV itu mengambil uang, dompet, handphone juga dari mobilnya itu. Jadi memang kaca mobilnya itu terbuka, jadi langsung diambil.
1: Akibat pencurian tersebut, korban kehilangan satu unit telepon genggam, dompet berisi sejumlah uang tunai, serta beberapa dokumen penting. Hingga saat ini kasus itu masih ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Berikan laporan dari Yusron Al-Fatah tadi sekaligus menuntaskan dinamika siang edisi Minggu 28 Juni 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia, selamat siang.
10: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: Bro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun mantap. Selamat siang pendengar, saya Prita Audia menemani siang Anda pastinya di Bro Dangdut kali ini ya. Lagu-lagu dangdut seperti biasanya Anda dapat request melalui line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Ya, tiga hari ini gelar budaya RRI Madiun berlangsung ya, dan hari ini menjadi puncak acara ya, adanya ruatan massal yang sekaligus ini juga menjadi sarana untuk menguri-uri budaya Jawa begitu pendengar. Nah, biasanya kalau di tradisi Jawa sendiri ya, apalagi kalau misalnya selesai suatu hajatan besar atau ada satu pekerjaan begitu ya, ada tradisi yang namanya sumsuman. Jadi ini merupakan acara makan bersama, yakni bubur atau jenang sumsum sebagai wujud syukur ya setelah menyelesaikan sebuah hajatan besar begitu. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk mungkin juga mengingat kembali begitu ya, kalau mungkin Anda pernah juga apa namanya pastinya menikmati yang namanya sumsuman ini begitu. Nah, kalau bicara soal jenang begitu, ini kan beragam nih. Apa sebenarnya kalau favorit jenang favorit Anda pendengar ya? Anda bisa menyampaikannya siang hari ini, sekaligus kalau misalnya Anda memiliki cerita terkait dengan tradisi sumsuman itu tadi seperti apa, boleh disampaikan, sekaligus juga request lagu dangdut kesayangan Anda. Saya langsung sapa di line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdutnya
0: RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prita. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh, Mbak Wulan.
0: Betul, nggih? Betul. Kabar sehat, baik?
1: Alhamdulillah, meskipun
0: sedang. Alhamdulillah.
1: Sedang.
0: Hah? Lagi apa?
1: Ya, sedang agak.
0: Oh, kurang enak badan. Semoga lekas ya, membaik enak. Ya.
1: Tapi kita syukuri aja.
0: Siap.
1: Nah. Soalnya sehat dan enggaknya banyak sehatnya.
0: Ya.
1: Harus disyukuri gitu.
0: Baik. Ya, Mbak Wulan, tema kita soal tradisi sumsuman begitu ya. Adakah mungkin cerita atau mungkin kalau ngomongin soal jenang begitu ya, jenis jenang sumsum tuh favoritnya Mbak Wulan apa?
1: Ya. Yang jenang itu, Mbak.
0: Kan ada yang putih, kemudian coklat, gitu, ada mutiara juga. Kalau kalau favoritnya Mbak Wulan apa?
1: Aku suka yang putih, Mbak.
0: Yang apa? Oh, yang putih.
1: Aku suka yang putih, terus airnya itu apa jenangnya itu putih tapi
0: gulanya
1: manis, tapi airnya itu yang asin gitu, Mbak. Itu suka.
0: Oh. Oke, okay. Baik. Jadi yang putih ya, dari tepung beras
1: itu kan
0: ya.
1: Memang biasa dilaksanakan setelah punya kawin,
0: betul gitu. Sumsuman ya,
1: nggak capek-capek.
0: Oke, kan kalau ngomongin bicara jenang tuh kan nggak hanya jenang sumsum aja, banyak gitu ya, ada jenang candil, ada ketan hitam, ada mutiara juga gitu. Tapi yang paling disukai adalah jenang sumsum ya, berarti ya. Oke deh.
1: Yang putih, terus kuahnya yang enak.
0: Iya, mungkin juga bisa ya sambil mengonsumsi jenang sumsum. Semoga nanti juga apa namanya lebih fit lagi nih, Mbak Wulan.
1: Iya. Ini belum selesai ya, Mbak ya, acara ruatannya.
0: Sudah
1: ya,
0: selesai ini tadi siang ya. Kemarin wayangan.
1: Semalam aku juga dengerin.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Dari kemarin udah terus.
0: Iya.
1: Suaranya Mbak Prita kan yang MC kemarin sama Smith.
0: Iya, terima kasih. Baik, ini mau diputarkan lagu dangdutnya siapa, Mbak Wulan?
1: Aku pengen diputarkan lagunya Bunda Elvi yang judulnya Bayanganmu, Mbak.
0: Bayanganmu, salam-salamnya sambil saya cari ya, ya lagunya.
1: Pak Dedono Solo, ada Pak Dedono Solo, kemudian ada Bunda Mari, Pak Rosianto, ada Bunda Deno yang ada di Pansi, kemudian ada Bunda Samira, ada Bunda Liz, ada Bunda Gili, ada Mbak Eli, ada Mbak Prisa, ada Bunda Sol yang ada di Magetan sana, ada Mbak Tika, ada Mbak Prisa, ada Mbak Dian, Mbak Putri, ada Bunda Erni, ada Mama Uto, semuanya saja ya, Mbak ya, tanpa kecuali. Oh iya, buat Mas Muhammad Akam ya, Mas Juhari, Mas Diko. Ada Mbak?
0: Ada lagunya ya, siap diputar nanti.
1: Mbak Prita, selamat bertugas dengan tuntas.
0: Terima kasih.
1: Sampai senang biasa menyertai Mbak Prita sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Makasih waktunya ya Mbak ya.
0: Sama-sama Mbak Wulan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi Mbak Wulan sukanya jenang sumsum ya, saya ditambah lagi sama mutiara biasanya ya Mbak Wulan ya, itu sedap sekali rasanya. Atau memang kalau jenang yang gurih itu tinggal nanti pakai sambal goreng krecek atau tahu, itu juga sedap betul. Tapi harus yang benar-benar anget mendengar ya. Selamat siang Bu Ernik, dangdutnya RRI Madiun, mantap katanya ya. Salamnya untuk Pak Donosworo, Pak Rus, kemudian Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, ada Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan juga untuk semuanya saja. Ini kalau Bu Ernik cerita ya, biasanya kalau selesai hajatan pernikahan, mesti bikin jenang sum-sum, tapi kesukaan saya jenang grendul, sangat mantul katanya. Iya, ya, jenang grendul itu biasanya ada sih yang dimix ya, ada jenang sum-sum, mutiara, sama grendul tuh biasanya jadi satu. Tapi ada juga yang memang lebih seneng jenang grendul aja, begitu, karena kadang juga lebih bikin perut itu terasa dingin gitu ya, mungkin Bu Ernik ya. Baik, terima kasih Bu Ernik ya, katanya ingin diputarkan lagunya Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku.

Selamat siang untuk Ibu Maya di Madiun saja. Ini diputarkan statue-statue Mbak Prita. Salamnya untuk semuanya yang mendengarkan Prodangdut di RRI Madiun siang hari ini. Kalau saya paling suka jenang kacang ijo katanya. Ya ini juga apalagi kalau misalnya anget-anget. Terus yang dia jenangnya itu lebih jenang gitu ya. Maksudnya gak yang apa ya, kayak lebih lembek gitu loh. Itu juga sangat enak. Terus biasanya ada yang ditambah dengan jahe biasanya, jadi ada apa ya, sensasi pedasnya tapi juga tetap manis begitu ya, biasanya ada campuran seperti itu. Baiklah pendengar, saya langsung hadirkan terlebih dahulu ya. Ini ada dari Mbak Ulan tadi dengan Elvi Sukaisih, Bayanganmu, spesial untuk Anda semuanya.

0: Mbak, bener di sini cuci mobil 24 jam.
1: Bener, Mbak.
0: Gak jadi ah.
1: Loh, kenapa?
0: Habis nyucinya lama banget sampai 24 jam. Di mana-mana juga gak sampai 1 jam.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Selamat siang pendengar, saatnya info terkini pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas sepak bola Republik Demokratik Kongo Sebastien Desabre mengaku bangga timnya berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dia menyatakan keberhasilan untuk lolos merupakan buah dari kerja keras tim selama 4 tahun terakhir dan kemenangan 3-1 melawan Uzbekistan pada laga penentu grup K di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Minggu adalah pembuktiannya. Kemenangan tersebut membuat Kongo lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dan untuk pertama kalinya dalam sejarah melaju ke fase gugur. Informasi dari dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara BUMN dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan guna mewujudkan BUMN yang lebih efisien dan transparan. Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN, di mana dari total sekitar 1.000 BUMN saat ini telah ditutup lebih dari 200 perusahaan. Mendengar demikian info terkini, selengkapnya Anda bisa membaca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran tokoh bersejarah yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, lahir di Pekanbaru, Riau. Beliau adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 bersama Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden dengan Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilu Presiden Indonesia 2019.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim program makan bergizi gratis MBG dihentikan sementara mulai 5 Juni 2026 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, Kepala BGN Nani S. Deyang memastikan bahwa tidak ada instruksi dari pusat untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pencairan anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan pemerintah Banper untuk seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah dilaksanakan pada 5 Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dangdut kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Sukasiati yang request bekas pacar ya. Terima kasih katanya. Baik, ditunggu ya Bu lagunya, saya akan hadirkan. Kemudian ada juga Neng Kayatri yang salam-salam untuk Bopo Garudo Seto, Mbak Sekartaji, Pak Rus, Mbak Galuh, kemudian Bulan, Pak Desongo-songo, Bu Ernik, dan Bu Mari, Uti Susi, untuk dan semuanya juga tanpa kecuali. Minta lagu Bahtera Cinta, Mbak Prita ya. Saya juga akan hadirkan nanti untuk Bahtera Cintanya dari Roma Irama dan juga Nur Halima. Ada juga ini ya dari Afif, Mas Afif di Sumenep yang katanya lagi mendengarkan RRI juga ini. Katanya lebih suka es bubur kacang ijo yang ada isian potongan roti, serut es dan kental manis, dan kemudian ada es buah dengan campuran potongan buah seperti buah naga, melon, alpukat. Wow, es bubur kacang ijo yang ada isian potongan roti. Oh ya, ada. Terus request pengarepan ya. Ini adanya dari Happy Asmara, gak apa-apa ya Mas ya, karena yang Deni Canan juga belum ada, itu tadi yang di request ya. Salamnya untuk seluruh tim RRI Madiun ya. Untuk gelar budayanya, apakah malam ini masih ada? Sudah berakhir ya siang hari tadi. Terima kasih ya Mas Afif Mukminin di Sumenep.

Ya, ada aneka macam jenang ya. Kalau kita bicara soal jenang, ada jenang sumsum ya. Biasanya bubur putih lembut, ini dari tepung beras yang dipadukan sama kuah gula merah. Kemudian kalau jenang candil atau grendul, ini bola-bola kenyal dari tepung ketan juga atau singkong. Biasanya disajikan dengan kuah santan kental, ada juga dicampur dengan gula jawa. Kemudian untuk Anda yang mungkin suka dengan jenang ketan hitam ya, ini biasanya bubur manis legit bertekstur kenyal yang terbuat dari beras ketan hitam. Adapun juga jenang mutiara berwarna merah cerah ya, yang terbuat dari sagu mutiara, biasanya ini ditambah kuah santan putih, pendengar ya, sedikit encer. Ataupun jenang kacang hijau ya, ini tadi ada yang dipadukan dengan potongan roti sama ada susu kental manis biasanya, dan seringkali juga dicampur dengan ketan hitam nih. Nah, kemudian ada juga jenang pati Garut ya, ini juga jenang tradisional berwarna coklat kekuningan ya, yang terbuat dari sari umbi Garut, pendengar. Ada beragam pastinya ya, dan saya juga ingin menghadirkan dulu ini lagu yang tadi sudah di request, ada dari Amri Palu dengan Bekas Pacar, spesial untuk Anda semuanya siang hari ini.

0: awakmu yang aneh-aneh, Var.
1: Apa?
0: Lapo dek gawe wasiat lek mati njaluk dikubur nang kuburan kuno.
1: Malaikat iku nek gak narap aku.
0: Lah lapo?
1: Dianggep aku wis mati lawas.
2: Intermezzo.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Iya, pendengar, kalau bicara soal jenang ya, tentunya kalau dalam budaya Jawa ini bukan sekedar makanan, tapi juga adalah simbol doa, harapan, persatuan, dan juga rasa syukur. Teksturnya yang lembut dan juga lengket ya, ini melambangkan kebersamaan, keharmonisan, dan juga ikatan persaudaraan yang erat ya, di antara atau sesama manusia itu sendiri. Nah, dari masing-masing atau beberapa jenis jenang ya, ini juga ternyata memang disajikan pada momen-momen penting kehidupan. Ada jenang abang putih atau namanya jenang sengkolo, pendengar. Ini perpaduan antara bubur merah dan putih yang mana melambangkan keseimbangan hidup, kemudian juga penghormatan kepada leluhur. Bahkan ada juga doa tolak bala agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Kemudian ada jenang manten ya, ini disajikan dalam pernikahan yang mana juga melambangkan harapan agar kedua mempelai ini lengket atau selalu bersama dan juga manis dalam mengurai bahtera rumah tangga. Kemudian ada juga yang namanya jenang procot, pendengar. Jadi ini biasanya adalah khas ketika 7 bulanan kehamilan, karena di situ melambangkan adanya doa agar proses persalinan ya berjalan lancar, cepat dan juga mudah. Kemudian ada juga yang namanya jenang sapar. Ini biasanya tradisi di bulan sapar yang bermakna untuk mensyukuri nikmat dan juga memohon keselamatan dari berbagai hal buruk yang mungkin diyakini oleh masyarakat, begitu pendengar. Kemudian proses pembuatan jenang sendiri ini juga membutuhkan yang namanya kesabaran, kebersamaan dan juga ketekunan, yang mana ini mengajarkan nilai kerja keras, kemudian gotong royong dalam bermasyarakat. Jadi memang bukan hanya sekedar makanan ya, ada banyak makna-makna filosofis mendalam dari sajian jenang itu dan juga dalam proses pembuatannya sendiri. Di line telepon ada siapa? Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantab.
0: Mantab. Bu Sekartaji, betul?
1: Betul, tidak salah.
0: Tidak salah.
1: Tengah sawah.
0: Oh gitu.
1: Betul, tidak salah.
0: Oke, Bu Sekartaji, kalau favorit jenang itu apa? Olahan jenang, jenis jenang?
1: Aku jenang campur, Mbak.
0: Oh, jenang campur ya. Apa aja tuh campurnya?
1: Ada gendut, ada ketan hitam itu, ada mutiara, kayak gitu, Mbak. Iya, tapi dimakan di siang hari dikasih es batu. Jadi seger, enak gitu, loh.
0: Iya, masa
1: ada
0: iya.
1: Dawetnya, ada sendonya juga. Pokoknya namanya jenang campur ya.
0: Jadi campur-campur
1: dikasih itu makannya di siang hari.
0: Seger banget ya. Baiklah, itu juga rasanya manis, kayak bisa ngeblend satu sama lain gitu ya. Tadi yang melambangkan keharmonisan gitu juga.
1: Campur-campur ada gurihnya, ada manisnya, ada segernya. Jadi campur-campur kayak itu namanya jenang campur ya, Mbak.
0: Oke. Ini mau diputarkan apa, Bu Sekartaji?
1: Aku nanti tolong diputarkan lagu apa itu yang lagi ngetren itu?
0: Apa? Negoro Angin. Negoro Angin.
1: Cinta Mulia.
0: Hah?
1: Cinta Mulia.
0: Cinta Mulia.
1: Iya.
0: Saya carikan ya dari Indar Boy Gang ya.
1: Oke.
0: Salam-salamnya silakan buat siapa saja.
1: Buat Bobo Keno Asmoro dan Budi Donosworo, semoga bahagia bersama keluarga. Ada juga Pak Rusdianto Kalbar, bahagia bersama keluarga pula. Ada Eyang Bocor, ada Mas Muhammad, Abah ada Lekmut, ada Bapak Mustajab, ada juga Bobo, siapa itu yang suka nyinggor aku juga itu.
0: Siapa?
1: Pak Fonsi.
0: Terus
1: Mas Muhammad, bundanya Bunda Mari Gunawijaya, ayo Bunda, gegana Bunda. Ada juga Ibu Bunda Dino Asmarawati, Bunda ku sayang, ayo Bunda untuk menghibur, ayo sama Mbak Prita, yuk naik ya. Ada juga tadi ada Bu Wulannya dengan Pak Disongo-songo. Ada juga siapa itu TKP, ada Bu Susi, ada juga Bu Suryani, Bu Dika, Damping Octavia, ada juga Bu Mbak siapa itu yang ada di Kaibon itu, Mbak Dian, Mbak Dian, selamat siang, ayo gegana yuk. teh lili, subuh nani, dan semuanya ya Mbak ya, bunda-bunda semuanya.
0: Baik. Siap.
1: Bapak-bapaknya yang terhormat semuanya, buat Mbak Britania, semoga bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Tidak lupa, salam sehat dan bahagia.
0: Baik. Ya.
1: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya. Ya. Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, itu tadi ya, jenang campur kalau versinya Bu Sekartaji. Saya juga suka sih ya, Bu Sekartaji ya. Kemudian, ini ada juga pendengar kami yang memonitor dari Magetan Ponorogo. Katanya kalau bahas perjenangan, paling enak bubur Madura. Enak po, katanya. Saya sampai searching bubur Madura ya, ternyata memang hampir sama. Yakni bubur yang berisi campuran beberapa bubur ya. Ada bubur sumsum, ketan hitam, bubur candil, dan bubur mutiara. Ada dari Richard ya ini yang request lagu Sigar dari Denny Caknan ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Saya langsung hadirkan ya Cinta Mulia dulu dari Darboy Gang, disusul nanti Sigar dari Denny Caknan. Pendengar menemani kita di menit ke-41, lepas dari jam 14 siang, tentunya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar lagu dari Denny Canan dengan Sigar mengantarkan kita di menit ke-51. Itu artinya saya juga harus menuntaskan kebersamaan kita di Prodangdut kali ini di hari Minggu 28 Juni 2026. Namun pastikan tetap bersama kami karena nanti usai azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk program Dunia Pramuka dengan Pramuka Gudep 02065-02066 Pangkalan SMPN 11 Kuaran Taman Kuarcap Kota Madiun untuk edisi kali ini, pendengar. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kunci kedamaian hidup sebenarnya sederhana, dengan menjalaninya, menikmatinya, mensyukuri setiap perihal yang ada.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kami Buba.
1: Salam Pramuka.
0: Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo sahabat adik-adik semuanya di rumah. Senang sekali saatnya hari ini bisa menyapa pada siang hari ini pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kami dari gugus depan 02065 02066 Pangkalan SMP Negeri 11 Madiun hadir untuk berbagi cerita, kegiatan dan prestasi pramuka yang telah kami raih. Saya Kak Susi akan menemani sahabat RRI semuanya selama 60 menit ke depan. Siang hari ini kita akan berbagi banyak cerita menarik ya, mulai dari mengenal lebih dekat kegiatan pramuka, mendengar program-program kerennya, menyimak berbagai prestasi yang membanggakan, hingga menikmati penampilan spesial yang telah dipersiapkan oleh teman-teman hebat kita. Jadi jangan kemana-mana, karena banyak sekali inspirasi dan keseruan yang akan kita temukan bersama. Nah, sebelum kita mulai berbincang lebih jauh, di sini saya tidak sendiri, karena banyak ditemani oleh kakak Mabikus dan juga dari Penggalang. Tentunya sahabat semuanya penasaran dong siapa saja yang sudah hadir di studio pada siang hari ini. Yuk kita kenalan dulu dengan kakak Mabikus dan juga dari Penggalang dari Pangkalan SMP Negeri 11 Madiun yang akan setia menemani kita sepanjang acara ini berlangsung. Baik, saya persilakan satu persatu untuk memperkenalkan diri pada sahabat RRI semuanya. Mulai dari yang paling dekat dengan saya dulu ya. Silakan kak.
2: Baik, perkenalkan nama saya Kak Dodik Martias Bida, sering dipanggil Kak Dodik. Saya Mabikus dari Pangkalan SMP Negeri 11 Madiun, juga selaku pembina pramuka di Pangkalan SMP Negeri 11 Kota Madiun.
1: Iya, ini dengan Kak Dodik ya. Apa kabar Kak Dodik?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kemudian kita akan berkenalan dengan adik-adik dari Penggalang. Silakan mulai dari sekarang.
3: Terima kasih Kak Susi. Perkenalkan nama saya Farda Nadiat Mawibowo. Pramuka bagi saya adalah pantang uraya, pantang menyerah, terus maju. Komando!
1: Iya, luar biasa semangatnya. Silakan yang lain.
4: Perkenalkan nama saya Jian Isnaini Maratu Soleha. Setia kawan, kuat bertahan.
5: Perkenalkan nama saya Mutiara Khairani. Pantang menyerah, terus melangkah.
6: Perkenalkan nama saya Rafidah Nela Putri. Setia pada janji, siap mengabdi.
7: Perkenalkan nama saya Zawa Anissa Uriah. Berani mencoba, siap berkembang.
8: Perkenalkan nama saya Vita Maula Ramawati. Belajar, berkarya, mengabdi.
9: Perkenalkan nama saya Revina Syabila Effendi. Berani beda, siap berkarya.
10: Perkenalkan nama saya Evangelina Putri Akevino. Pramuka mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik.
11: Perkenalkan nama saya Sylvia Ramadhani. Siap belajar, siap mengabdi, siap menjadi generasi berkarakter.
12: Perkenalkan nama saya Nadif Ilmi Batullah. Pandang menyerah, terus berkarya.
1: Baik, luar biasa perkenalan ya. Penuh semangat dan juga dengan moto masing-masing. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik para sahabat semuanya, sebuah organisasi yang kuat tidak hanya dibangun oleh anggotanya saja, tetapi juga oleh sosok pemimpin dan pembina yang tentunya selalu hadir memberikan arahan, motivasi, serta teladan bagi para anggotanya. Nah, di dalam pramuka pun sama, di balik kegiatan yang disiplin, kompak, dan penuh prestasi, tentu ada peran penting dari seorang pembina yang selalu setia untuk membimbing. Untuk itu pada kesempatan pada siang hari ini, kita sudah bersama kakak Mabikus kita, Kak Dodi. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, saya ingin mengajak semua sahabat untuk tetap berada di channel ini, karena kita akan mendengarkan banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari acara kita hari ini. Baik Kak Dodi, segera kita mulai ya.
2: Baik.
1: Kak Dodi, mungkin boleh diceritakan di sini ya, peran dari Mabikus ya, atau Majelis Pembimbing Gugus Depan dalam membina dan mengembangkan kegiatan pramuka di SMP Negeri 11 Madiun. Silakan Kak.
2: Oke, baik Kak. Sebelum kita menjelaskan tentang peran Mabikus, saya akan menyampaikan tentang struktur terlebih dahulu, sehingga nanti akan muncul peran-peran yang dilakukan oleh Mabikus. Dimulai dari Kak Mabikus, Ketua Bimbingan Majelis Gugus, itu ada Kak Muhammad Agus Setiono, yang dimana beliau juga selaku Kepala SMP Negeri 11 Kota Madiun. Dan juga ada kakak-kakak pembina yang mendampingi. Pembina putra ada Kak Andra David, Kak Heru Febrianto, Kak Muhammad Nahrawi, Kak Febriananta, Kak Saharudin, dan saya sendiri Dodi Martias Wida. Kemudian juga ada pembina putri, ada Kak Ima Mariana, Kak Sri Lestari, dan Kak Purnawati. Ya, beliau-beliau adalah pembina-pembina yang sudah menyelesaikan kursusnya, baik kursus mahir dasar maupun mahir lanjutan. Begitu, Kak.
1: Oke, jadi selain ada Kamabikus, juga ada 6 pembina putra dan 3 pendamping putri yang tentu semuanya sudah melewati tahapan KMD dan KML gitu ya, Kak Dodi ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, mungkin boleh diceritakan lebih lanjut, Kak Dodi, bagaimana peran dari Mabikus ini dalam kegiatan pramuka di Pangkalan SMP Negeri 11 Madiun. Silakan, Kak.
2: Baik, tentunya peran Mabikus dalam kegiatan pramuka SMP 11 Madiun ini memang ujung tombaknya, karena di mana jalan tidaknya ini nanti berdasarkan pantauan daripada Mabikus. Di mana tugas ini yang pertama memberi arahan dan saran agar kegiatan berjalan sesuai dengan program yang direncanakan. Yang kedua memberi dorongan semangat kepada semua anggota pramuka agar kegiatan terus berkembang. Yang ketiga membantu mengupayakan ketersediaan fasilitas dalam kegiatan pramuka. Yang keempat memastikan program kerja gugus depan terlaksana dengan baik. Yang kelima program kerja yang disusun secara sistematis itu sendiri yang dibuat.
1: Oh, jadi ada banyak sekali peran dari Mabikus ya, Kak Dori ya. Tentu saja peran dari seorang pemimpin itu sangat krusial dalam sebuah organisasi. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan. Baik, para sahabat semuanya, banyak orang yang mengenal pramuka itu biasanya dari kegiatan perkemahan, dari baris berbaris, ataupun kegiatan sosial. Namun di balik itu semua, terdapat berbagai program kerja lain mungkin ya, yang dirancang secara terstruktur untuk membentuk karakter, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap sesama. Nah, kita akan dengarkan lebih jauh mengenai program-program unggulan yang telah disusun di SMP Negeri 11 Madiun. Kita lanjut ya, Kak Dodi ya.
2: Baik, baik.
1: Mungkin bisa disampaikan di sini, apa sih program unggulan pramuka di Pangkalan SMP Negeri 11 Madiun dalam rangka untuk membentuk keterampilan, karakter, dan juga kepemimpinan para anggotanya. Silakan, Kak.
2: Baik, program yang fokus utamanya Gerakan Pramuka SMP 11 adalah mengoptimalkan seluruh potensi peserta, peserta didik, melalui pelaksanaan syarat kecakapan umum serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka itu sendiri secara konsisten dan terukur. Bagi kami setiap program yang dijalankan adalah keunggulan itu sendiri. Sedangkan pendalaman materi syarat kecakapan umum dan buku saku dikembangkan secara dinamis selaras dengan perkembangan dan modernisasi pembelajaran saat ini.
1: Oh gitu, Kak ya. Jadi ternyata pada ADART, SKU, buku saku itu sudah ada paket komplit yang sudah sangat sempurna, yang dimana kalau kita praktekkan dengan baik itu adalah program unggulan itu sendiri gitu ya, Kak ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Baik, Kak. Tadi banyak kegiatan yang kayaknya fokus ya. Maka kegiatan pramuka itu kan harus ada fokusnya, ada capaiannya, betul-betul itu akan dicapai dan juga terukur begitu ya, Kak ya.
2: Iya, betul.
1: Kemudian untuk kegiatan kesehariannya itu seperti apa? Bisa diceritakan di sini, Kak?
2: Oke, baik. Kegiatan kita ini ada, kita bagi menjadi 3, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, dan kegiatan tahunan. Yang dimana kegiatan mingguan ini adalah pertemuan rutin anggota pramuka penggalang, yang jenis kegiatannya adalah penyampaian materi yang ada di SKU, saku, dan ada ART yang kita dapatkan di mungkin setiap ada perubahan itu nanti kita dapatkan di website. Dan juga selain materi-materi yang disampaikan, kita sisipkan juga kepada adik-adik permainan, outbound dan lain sebagainya untuk menambah kekompakan dan merefresh otak mereka.
1: Ya, oke, itu. Jadi untuk kegiatan mingguan ini tepatnya dilakukan di hari apa ya, Kak ya?
2: Kalau di Pangkalan SMP Negeri 11 Madiun dilaksanakan di hari Jumat, Kak.
1: Oh, hari Jumat. Iya. Sepulang sekolah gitu, Kak ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Ada lagi kak mungkin yang mau ditambahkan di sini?
2: Masih, ini tadi baru kegiatan mingguan. Kita melangkah ke kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan ini jenis kegiatannya adalah evaluasi kegiatan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dari kegiatan tersebut dan mencari solusi yang mungkin ke depan tidak akan terjadi lagi kesalahan yang sama. Sebagai bentuk dukungan kita juga terhadap adik-adik yang ikut pramuka, kita juga mendukung mereka untuk meraih pramuka Garuda ya, dengan kita adakan penempuan SKU baik ramu, rakit, dan terap, juga termasuk pelantikannya.
1: Luar biasa ya, jadi kegiatan tuh nggak cuma berjalan jalan-jalan gitu aja, tetapi ada evaluasi bulanannya ya kak ya.
2: Iya,
1: oke, okay. Tentunya ini menambah sempurnanya kegiatan tersebut dan juga ini memfasilitasi menuju ke Pramuka Garuda begitu kak ya.
2: Iya, karena ya, Pramuka Garuda kan tidak bisa kita siapkan secara instan hanya 1-2 bulan, karena Pramuka Garuda itu capaian tertingginya tingkat penggalang yang kita ikuti. Nanti di Penegak juga ada Pramuka Garuda, makanya kita siapkan jauh hari sehingga nanti adik-adik ikut Pramuka Garuda itu benar-benar siap.
1: Oke, jadi jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, ya. Luar biasa. Oke, tadi kegiatan mingguan sudah, kegiatan bulanan sudah. Apa ada lagi kak yang mau disampaikan?
2: Masih ada.
1: Oke, ini silakan.
2: Kegiatan yang cukup lumayan berat, tapi kalau dilaksanakan dengan senang hati ya cukup ringan juga.
1: Iya, karena pastinya.
2: Iya, kegiatan tahunan ini kak, kegiatan tahunan di mana ada kegiatan kita penerimaan penggalang tamu. Kegiatan penerimaan penggalang tamu ini kita laksanakan karena sudah kita ketahui di SD kelas 4, 5, 6 itu mereka sudah masuk golongan penggalang, dan untuk masuk ke SMP mereka-mereka adik-adik kita juga masih di penggalang, cuma berbeda pangkalan. Oleh karena itu kalau masuk ke pangkalan SMP 11 kita adakan namanya upacara atau kegiatan penerimaan penggalang tamu.
1: Okay. Jadi
2: seperti itu. Yang kedua, kita ada kegiatan Dian Pinru ya, Gladian Pemimpin Regu. Jadi adik-adik kita yang baru dari SD menuju ke SMP ini, setelah masuk ke SMP 11 kita bentuk regu. Kita berjalannya berdasarkan regu, bukan lagi kelas. Karena nanti kalau kita bentuk berdasarkan kelas, mereka bosan. Satu tahun belajaran setiap hari di kelas, kemudian temu satu kelas, di pramuka satu kelas. Makanya untuk pembelajaran matematika, pramuka ini kita bikin beregu. Nah, kita siapkan kegiatan gladian pemimpin regu. Jadi pemimpin regu itu kita siapkan kegiatan, kita gladi, kita cetak untuk menjadi pemimpin regu yang baik dan benar.
1: Oke.
2: Masih ada lagi kegiatan selanjutnya, yaitu perkemahan Dewan Pasukan Penggalang. Ya, inilah yang kita ajak adik-adik ke sini. Ini adalah Dewan Pasukan Penggalang kita yang telah kita cetak dimulai dari kelas 7, kelas 8, dan saat ini naik ke kelas 9. Tidak kurang dari 2 tahun kita gembleng dengan susah payah. Nah, perkemahan Dewan Pasukan Penggalang ini kita laksanakan setiap tahun. Itu mereka yang ikut DPP, kita adakan gladian, kemudian ditutup dengan kegiatan perkemahan Dewan Pasukan Penggalang ini untuk memantapkan kekompakan mereka, dan juga biar mereka lebih erat bersaudaranya. Ya, itu untuk perkemahan Dewan Pasukan Penggalang. Terus yang terakhir ada kegiatan musyawarah gugus depan. Ini memang kalau didengarkan sangat amat mungkin, kok baru dengar ini, kok ada kegiatan mugus. Mungkin ada yang sudah sering mendengarkan. Yang jelas untuk mugus ini, yang sesuai dengan ADART-nya, mugus ini biasanya dilaksanakan oleh Mabigus, Majelis Bimbingan Gugus Depan. Tapi karena di pramuka itu anak-anak diajarkan untuk berorganisasi, mungkin di SMP 11 saya mengajarkan anak-anak untuk mengikuti juga kegiatan mugus, musyawarah gugus depan, di mana isinya adalah mungkin mereka membuat laporan atau membuat sebuah apa ya, hasil-hasil yang mereka raih, yang mereka laksanakan selama mereka menjabat, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau bisa dibilang bahasa singkatnya adalah serah terima jabatan. Mm-hmm. Jadi mugus ini dilaksanakan di akhir jabatan mereka.
1: Mm-hmm. Dan seperti ini pertanggungjawaban gitu ya, Kak?
2: Iya. Dan ini mereka-mereka ini kan baru saja masuk atau menjadi pengurus. Ini adalah pengurus tahun yang ajaran yang baru, mm-hmm. yang nantinya akan membawa ujung tombaknya Pramuka SMP 11 ya adik-adik ini yang datang pada sore hari ini.
1: Oke, baik, berarti banyak sekali ya, Kak, ya, mulai dari kegiatan mingguan, evaluasi bulanan, penempuhan SKU, penerimaan penggalang tamu, Dian Pinru, perkemahan, mugus, banyak sekali. Tentunya ini pasti ada pernik-perniknya ya, Kak Dodi ya. Mungkin ya, bisa diceritakan. Ya. Kira-kira tantangannya apa sih, Kak, selama ini, selama melakukan kegiatan yang sebanyak itu, dan mungkin ada solusi-solusi yang bisa disaringkan di sini. Silakan, Kak.
2: Ya, untuk tantangannya yang kita alami ya saat ini, jadwal kegiatan sekolah yang padat. Dan rata-rata satu siswa itu mengikuti beberapa kegiatan. Mm-hmm. Jadinya kita kalau mau membuat kegiatan ya kita harus berkoordinasi dulu dengan para penanggung jawab kegiatan yang lain sehingga anak tersebut bisa mengikuti kegiatan itu dan tidak meninggalkan kegiatan yang lain. Karena pramuka itu bukan pilihan. Mm-hmm. Bagi saya sudah menerapkan ke adik-adik, pramuka bukan pilihan. Ini adalah jiwa yang nantinya akan kalian lakukan. Jadi jangan sampai ketika nanti ada kegiatan bentrok, dia harus memilih antara pramuka atau yang lain. Mm-hmm. Maka dari itu saya sebagai pembina ya sering dan terus berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan yang lainnya. Mm-hmm. Agar apa? Agar anak didik saya ini, adik-adik saya ini bisa mengikuti pramuka dengan baik, dengan senang. Seperti itu, Kak.
1: Iya, tentunya mengedepankan komunikasi begitu ya, Kak Dodi. Iya. Sehingga semua kegiatan sekolah sama-sama jalan dan tentunya berdampak kepada positif ya, berdampak positif terhadap anak-anak itu sendiri.
2: Iya, tentunya seperti itu.
1: Oke, baik Kak Dodi. Jadi di antara sekian banyak latihan tadi yang terus menerus adik-adik itu digembleng, dilatih sehingga karakternya muncul, karakternya kuat, kepemimpinannya bagus. Ini kira-kira ada nggak, Kak, prestasi yang mungkin sudah bisa diraih oleh adik-adik sebagai hasil dari latihan-latihan yang selama ini mereka ikuti? Silakan, Kak.
2: Ya, tentunya ada, Kak. Dan alhamdulillah Pangkalan SMP 11 ini memiliki anak-anak yang hebat, yang luar biasa, sehingga beberapa prestasi bisa mereka raih. Untuk prestasi adik-adik yang mungkin kita tidak bisa sebutkan satu-satu ya, ini yang kita sebutkan, yang kita capai di hari-hari dekat ini, di mana yang pertama kita meraih juara satu Melati Losida, mm-hmm. di mana perlombaan ini dilaksanakan oleh Kuarcap Kota Madiun ya di tahun 2025 kemarin. Mm-hmm. Dan juga alhamdulillah juara 3 Purwa, mm-hmm. di lomba peraturan baris berbaris Antasena, mm-hmm. di mana yang melaksanakan adalah SMA Negeri 6 Madiun.
1: Oke. Nah, benar kan, terbukti ternyata dari kerja keras kalian itu tadi sudah meraih prestasi juara satu loh, dan juga ada juara tiga di LPBB Antasena. Nah, para sobat semuanya, kita akan berbincang lebih jauh apa sih Melati Losida, apa sih LPBB Antasena. Makanya jangan kemana-mana, tetap di RRI ya. Kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari para peraih juara satu Melati Losida yang telah berhasil mengharumkan nama sekolah melalui prestasi yang membanggakan. Kita akan dengarkan langsung ya kisah mereka bersama siapa nih? De Fardan ya, yeah. dan De Revina. Yeah. Oke. Okay. Mana nih suaranya? De Fardan?
13: Halo, saya Fardan.
1: Oke, okay, mana suaranya? De Revina?
14: Halo, saya Revina.
1: Oke, okay, apa kabar adik-adik semua?
13: Siap, baik.
1: Oke, Mbak Revina?
14: Baik, Kak.
1: Oke. Tadi kita sudah mendengarkan bersama prestasi kalian ya. Juara satu Lomba Melati Losida tahun 2025. Mungkin bisa diceritakan di sini melatih lucida itu apa sih?
3: Baik kak, sebelumnya terima kasih kak atas apresiasinya. Jujur saat nama tim kami disebut sebagai juara satu melatih lucida, rasanya luar biasa, haru dan bangga. Semua rasa lelah selama latihan rasanya langsung terbayar lunas. Ini adalah buah dari kerja keras, kekompakan tim dan tentunya doa serta dukungan dari kakak-kakak pembina semua. Nah, melatih lucida itu kepanjangan dari menanami lahan tidur lodong sisa dapur. Lomba inovasi dan perlombaan lingkungan hidup dari Kuarcap Pramuka Kota Madiun yang diadakan oleh Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Madiun tahun 2025.
1: Oh iya, ternyata melatih lucida itu kegiatan yang enggak jauh-jauh dari lingkungan gitu ya, Dek ya.
3: Iya.
1: Oke. Untuk kegiatan lomba pada melatih lucida itu apa saja? Bisa diceritakan di sini. Silakan, Dek.
15: Nah, kami membuat 10 inovasi yang menghasilkan produk-produk ramah lingkungan. Di antaranya pupuk cair ekoenzim dan pupuk cair hortikompit. Dan ada lagi limbah lipbam rempah, masker daun kelor, minyak angin rempah, minyak sereh, sabun eko, asinan pok choy, inovasi ketahanan pangan menggunakan sistem vertikal dengan daur ulang galon bekas model melingkar, serta inovasi nutricycle.
1: Oke, ternyata banyak sekali ya, ada 10 inovasi loh. Ada sabun, ada minyak sereh, ada lip balm, masker, wah dan lain-lain. Luar biasa. Nah ini mungkin bisa di-spill di sini ya, Dek ya. Bagaimana sih cara pembuatan dari produk-produk inovasi tadi? Mungkin tidak usah semuanya, nggak apa-apa. Mungkin ada satu atau dua produk yang diceritakan. Silakan.
3: Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pupuk cair ekoenzim.
1: Iya, ekoenzim. Iya, silakan. Ekoenzim itu apa sih?
3: Nah, ekoenzim adalah larutan hasil fermentasi limbah organik dapur, ya, seperti kulit buah dan sayuran, gula merah atau gula aren, dan air. Cairan ini kaya enzim, asam organik, dan senyawa bioaktif yang bermanfaat untuk lingkungan dan pertanian. Nah, ekoenzim ini dapat digunakan sebagai pupuk organik cair, pembersih alami, pengendali hama alami, pengurai limbah, pengharum ruangan alami, dan menekan pencemaran. Dalam pembuatan ekoenzim, hanya membutuhkan bahan diantaranya bisa gula merah, bisa gula aren, bisa gula pasir, kulit buah, sisa sayuran, dan air bersih dengan perbandingan 1:3:10.
1: Oke, jadi bagi kalian yang baru saja mendengar istilah ekoenzim, tadi baru saja dijelaskan oleh Dek Fardan bahwa ekoenzim itu merupakan fermentasi gitu ya, Dek ya.
3: Iya, Kak.
1: Oke, jadi ada kulit buah atau kulit sayur ditambah dengan gula, ya, gula boleh bisa gula merah, bisa gula aren, bisa gula pasir dan juga air gitu ya, Dek ya.
3: Iya, Kak.
1: Oke. Nah, untuk pembuatan ekoenzim itu sendiri di Pangkalan SM Negeri 11 Madiun, apakah itu hanya dilakukan oleh adik-adik pramuka ataukah kalian juga menjalin kolaborasi, merangkul anak-anak yang lain untuk ikut di dalam program lingkungan ini sehingga mungkin nanti berdampak yang lebih luas begitu, bisa diceritakan, Dek?
3: Oh iya. Kami organisasi sekolah seperti Pramuka, OSIS, PMR, dan Duta Literasi mempunyai sebuah tim lagi untuk menangani pembuatan ekoenzim. Sebuah tim yang dinamakan Tim Lingkungan Hidup. Di mana Tim Lingkungan Hidup ini bertugas menjaga sekolah agar terlihat sehat, mulai merawat tanaman, menjaga kebersihan dan saling mengingatkan menjaga kesehatan begitu.
1: Oke, jadi tidak hanya satu lini ya, tapi kalian merangkul anak-anak yang lain ya, sehingga lingkungan SMP Space itu bisa ramah lingkungan gitu ya, Dek ya.
16: Iya, Kak.
1: Oke, luar biasa. Hebat, kalian sudah berperan memberikan dampak nyata ya bagi lingkungan. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi?
15: Ada, Kak.
1: Oh iya, silakan, Dek Revina.
15: Nah, kami yang tergabung dalam beberapa organisasi ini berbagi tugas sesuai keahlian masing-masing. Kegiatan ini kita mulai dari bank sampah. Hampir semua sekolah di Kota Madiun memiliki yang namanya bank sampah tentunya. Tapi mungkin yang saya ketahui hanya pangkalan kita yang masih aktif bank sampahnya. Mulai dibentuk dari tahun 2015 hingga sekarang.
1: Wow, semenjak 2015, sekarang tahun 2026. Berarti sudah lebih dari 10 tahun, ini tahun ke-11 berarti ya, luar biasa. Oke, bisa dilanjutkan, Dek.
15: Nah, kita berbagi tugas mulai dari penerimaan sampah. Sampah yang kita terima diantaranya ada kertas, contohnya ada kardus dan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai lagi. Dan ada juga plastik, diantaranya botol dan perlengkapan yang sudah rusak atau tidak terpakai lagi yang berbahan plastik. Dan juga ada limbah sisa makanan dan kulit-kulit buah.
1: Wah, makin seru ya, ternyata kalian perannya luar biasa. Lalu nanti dari alur bank sampah yang sudah adik ceritakan tadi, setelah sampah itu proses pengumpulan, nanti kalau sudah terkumpul, diapakan itu? Bisa dijelaskan di sini?
3: Baik, Kak. Di pangkalan kami, yaitu ada pembiasaan, yaitu setiap hari Kamis, kita membuka bank sampah. Kegiatan di mana para siswa mengumpulkan sampah atau limbah menuju bank sampah, dan kemudian kita proses pemilahan. Untuk sampah plastik dan kertas, kita pilah lagi. Ada yang kita daur ulang menjadi sebuah karya untuk kita pakai sendiri, yaitu seperti eco brick, pot, hiasan dinding, dan lain-lain. Sebagian kita jual kepada pengepul, uang hasil penjual sampah kita gunakan lagi untuk membeli alat bahan daur ulang dan lain-lain sesuai kebutuhan. Nah, kalau limbah atau sisa makanan kita pilah juga, kita pilah sisa bahan makan atau kulit buah yang tidak mudah membusuk untuk kita jadikan bahan ekoenzim, dan sebagian kita kumpulkan untuk diproses menjadi pupuk kompos begitu.
1: Oke ya, saya mendengarnya lama-lama kok makin asik gitu ya. Ini sangat menginspirasi ya. Jadi ternyata hanya dari sampah dan limbah yang biasanya dibuang begitu saja, ternyata bisa dijadikan karya dan sebuah inovasi, yaitu ekoenzim dengan manfaat yang sangat banyak. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan nggak kepada pendengar ya? Mungkin sebagai inspirasi, tambahan informasi untuk menguatkan informasi yang sudah didapat tadi, silakan.
15: Wah, masih ada dong, Kak, tentunya. Ekoenzim yang kita buat, kita gunakan sendiri untuk pemupukan tanaman kita, yaitu MetaPro, menanam tanaman produktif, yaitu program sekolah yang sedang kita kembangkan bersama-sama. Di sekolah kami ada beberapa jenis tanaman yang sedang kita tanam dan rawat nih, Kak. Ada tanaman pokcoy, kangkung, tomat, cabai, mentimun, pare, azolla, dan lain-lainnya. Ya, itulah keseruan kita di sekolah saat ini, Kak.
1: Wah, banyak ya. Berarti sudah bisa dibayangkan di sekolah kalian itu ada berbagai macam kebun sayur gitu, Kak, ya.
15: Iya.
1: Ini yang terakhir kan disebut tadi azolla ya. Azolla ini tentu saja yang lagi in sekarang ya. Kalau enggak salah ini untuk makanan ternak ya. Berarti SMS Plus juga ini ya membudidayakan azolla ya.
15: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Baik, terakhir ya. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman pramuka lain ya supaya juga mengikuti jejak kalian semakin berprestasi? Silakan.
3: Oke. Okay. Kunci dari semua ini adalah kerjasama dan saling percaya yang diikuti rasa semangat untuk sukses bersama. Jadi teman-teman, kita terus saling memberi semangat, saling memberi kepercayaan, dan saling bekerja sama agar kesuksesan membersamai kita semua. Begitu, Kak.
1: Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Hebat ceritanya ya. Oke. baik sahabat RRI dimanapun kalian berada, luar biasa cerita inspiratif kita, yaitu juara satu Melati Lucida tahun 2025. Banyak sekali pelajaran tentang

0: Setelah kita mendengarkan kisah juara satu Melati Lucida, sekarang kita akan beralih ke cerita berikutnya yang tidak kalah menarik, yaitu dari tim LPBB Antasena. Di sini sudah hadir adik-adik pramuka yang siap berbagi pengalaman dalam meraih prestasi yang membanggakan. Mari kita lanjutkan obrolan kita bersama adik-adik dari Penggalang Pangkalan SMP Negeri 11 Madiun. Dengan siapa saya akan ngobrol?
1: Dengan Cihan.
0: Oke, dengan Dek Cihan ya. Dek Cihan, pertama saya ucapkan selamat ya atas prestasinya.
1: Siap.
0: Iya, bagaimana perasaan kamu dapat prestasi ini?
1: Tentunya senang banget bisa menjuarai di LPBB Antasena kali ini.
0: Oke, seru dan bangga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, tentunya tambah kompak ya dengan timnya.
1: Betul sekali.
0: Oke, bisa disampaikan di sini kepada pendengar RRI ya, sebetulnya LPBB itu lomba apa sih? Silakan.
1: Jadi lomba LPBB itu adalah lomba peraturan baris berbaris yang dilaksanakan oleh SMA 6 Kota Madiun yang bekerja sama dengan PPI, Purna Paskibra Indonesia.
0: Oh, berarti ini lomba peraturan baris berbaris.
1: Iya.
0: Oke, wah keren ya. Tentunya ini ada latihannya dong ya. Latihannya berapa lama ini, Dek?
1: Kira-kira 1,5 bulan.
0: 1,5 bulan latihan ya. Luar biasa ya. Jadi paginya sekolah, pulang sekolah latihan gitu ya.
1: Iya.
0: Hebat staminanya ya. Oke. Jadi tadi kan disebutkan latihannya 1,5 bulan ya. Oke, apa sih yang kalian rasakan berat ya selama persiapan lomba ini?
2: Sejujurnya banyak sih kak yang berat, walaupun sama-sama berbaris, ternyata banyak perbedaan yang harus disesuaikan. Dan bisa dibilang kita belajar mulai dari nol, mulai dari PBB dasar, PBB lanjutan, sampai yel-yel.
0: Oh gitu ya, jadi gak sesimpel siap gerak, gak sesimpel istirahat di tempat gerak gitu ya. Oh, jadi ternyata mungkin ada variasi-variasi yang harus kalian kuasai begitu ya, Dek ya. Oke, baik. Dari lamanya latihan, dari tantangan yang cukup berat, banyaknya materi, variasi, apa sih yang tetap membuat kalian tuh semangat sampai akhirnya bisa meraih juara seperti sekarang? Silakan.
3: Oke, soalnya para pelatih dan pembina yang selalu memberi semangat kepada kami, dan juga kami yang selalu memberi semangat satu sama lain. Ini mungkin event yang pertama kami ikuti selama menjadi anggota pramuka. Pramuka yang biasanya berlomba mengenai tek pram, tali temali, dan yel-yel, kini kita ditantang untuk baris berbaris. Tantangan itu juga lah yang membuat kami semangat, begitu.
0: Oke, jadi kalian merasa tertantang.
3: Iya.
0: Karena kalau pramuka biasanya kan tek pram, tali temali, yel-yel,
3: iya,
0: lah ini
3: tiba-tiba
0: baris berbaris gitu, tiba-tiba baris berbaris. Oke, kalau boleh jujur nih, momen paling mengesankannya yang mana nih waktu lombanya itu?
4: Jujur nih ya kak, pertama pelatih itu tidak ngasih tahu kami bahwa event ini adalah event yang diikuti para paskibra. Terbukti dari atribut yang mereka kenakan semua kelihatan paskibra sekali nih kak. Kita yang hanya berseragam pramuka lengkap ikut andil di dalamnya. Kami terus diberi dukungan agar selalu yakin dengan kemampuan kami nih kak. Dan alhamdulillahnya kita satu-satunya berseragam pramuka, tidak tampil tidak terlalu jelek. Kita mendapatkan juara 3 purwa nih kak. Terima kasih untuk para pembina dan pelatih.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi kalau dilihat dari cerita adik tadi, LPBB itu sebetulnya event buat anak-anak paskib. Iya gitu
1: ya,
0: kan.
1: Betul sekali.
0: Oke, tapi kalian bukan anak paskib. Kalian anak pramuka, tapi kalian masuk ke habitat lomba mereka dan kalian menang.
1: Betul kak.
0: Oke, luar biasa. Berarti kalian berhasil untuk menghadapi tantangan itu ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut ya. Kalau menurut kalian, apa sih kunci kekompakan dari tim LPBB Antasena ini sampai bisa meraih prestasi ini?
3: Kunci kekompakan yang kita miliki yaitu rasa memiliki dan tanggung jawab yang selalu kakak pembina sampaikan. Itulah yang membuat kami selalu kompak. Karena rasa itu dibentuk, dipupuk, dan dibesarkan secara bersama-sama. Dan semangat ingin menang tentu yang paling utama.
0: Oke, baik. saya jadi penasaran nih dari cerita-cerita kalian tadi yang tidak sekedar sesimpel siap gerak gitu ya. Nanti beri gambaran mungkin buat para pendengar di sini seperti apa gambaran dari LPBB. Ini ada Dantonnya nggak yang hadir ini?
5: Siap, ada saya.
0: Oke, ada Dek Fardan ya, Dantonnya ya. Mungkin Dek Fardan bisa memberikan contoh ketika itu, ketika latihan mungkin ada aba-abanya bisa dipraktekkan di sini. Silakan Dek.
5: Oh ya, saya kasih kata-kata ketika bervariasi ya, Kak ya.
0: Oke.
6: Hentakkanlah kakimu. Setiap langkah adalah perjuangan para pahlawan. Busungkanlah dadamu. Bendera berkibar di langit yang biru. Kami siap menjadi penerus bangsa yang memimpin negeri ini. Inilah kami, Putra Tri Samela.
0: Wow, tepuk tangan dong buat kalian. Oh, ternyata gitu ya. Itu baru salah satu aja. Pastinya banyak ya variasinya ya.
5: Banyak, Kak.
0: Oke, luar biasa, hebat. Oke, dan terakhir nih pertanyaan dari kakak. Setelah kalian berhasil meraih prestasi-prestasi yang tentunya sangat banyak sekali yang gak bisa disebutkan satu persatu, tapi hanya kita sebutkan yang di waktu dekat ini saja ya, prestasi kalian. Kalau sudah dapat prestasi, nanti selanjutnya ke depannya seperti apa? Silakan dijelaskan.
7: Izin menjawab. Kami berharap semoga kita dapat lebih giat lagi dalam berlatih agar di kegiatan LPBB di tahun selanjutnya kita bisa mencapai kejuaraan sesuai yang kami inginkan.
0: Amin. Nah, kita tentunya harapan bagi kita semua itu ya. Baik para pendengar semuanya, kita telah mendengarkan kisah tentang perjuangan dari tim LPBB Antasena Pangkalan SMA Negeri 11 Madiun sehingga berhasil meraih juara 3 purwa, walaupun itu mereka keluar dari habitatnya, tapi mereka berhasil untuk meraih juara. Luar biasa. Baik untuk sahabat semuanya, setelah berbincang mengenai berbagai prestasi dan program yang inspiratif, kini saatnya kita menikmati sisi lain dari generasi muda yang penuh kreativitas, dari Gen Z ini ya. Karena prestasi tidak hanya hadir melalui kompetisi, tapi juga melalui seni yang mampu menyentuh hati dan menyampaikan pesan dengan cara yang indah. Jadi sambil menunggu adik-adik bersiap, kita bisa kembali lagi berbincang dengan Kak Dodi selaku Mabikus gitu Kak ya.
5: Iya, baik.
0: Iya, Kak Dodi tentunya selaku Mabikus selalu membersamai adik-adik ini semua ya, termasuk tampilan ini ya Kak ya.
5: Iya, betul Kak, tampilan yang kita siapkan untuk kegiatan sore hari ini.
0: Iya, mungkin bisa diceritakan, ini adik-adik mau tampil apa ini Kak?
5: Oke, untuk adik-adik ini nanti akan menampilkan sebuah karya, lagu dan puisi.
0: Ada lagu, ada puisi, iya. Oke. Lagunya kalau boleh tahu judulnya apa Kak?
5: Kalau lagu ini judulnya Kita Pramuka.
0: Kita Pramuka, sepertinya saya belum pernah mendengar judul ini Kak.
5: Iya, memang ini kan
0: ini karya. Dapat judul dari mana ini?
5: Ini karya dari saya dan adik-adik. Untuk pendengar semua, mudah-mudahan bisa terhibur.
0: Oh, jadi ini lagu ciptaan dari kakak Mabikus sama adik-adik Penggalang yang ada di sini gitu.
5: Iya,
0: betul. Wow, tentunya semuanya penasaran dong seperti apa lagunya. Oke, kalau puisinya apa Kak judulnya?
5: Puisinya judulnya Aku, Kamu, dan Pramuka.
0: Aku, Kamu, dan Pramuka. Iya, ya, tentunya kita penasaran kira-kira apa ya isinya Aku, Kamu, dan Pramuka itu. Mungkin bisa di-spill Kak Dodi ya, kontennya itu, isinya tuh apa sih dari lagu maupun puisi itu?
5: Iya, kalau lagunya sendiri kita buat memang dulu ini sebagai perwakilan untuk membangkitkan semangat daripada anak-anak pramuka, ya karena kita adalah penerus bangsa, jadi pramuka tidak boleh lembek, kita harus terus semangat.
0: Oke, melalui lagu dan lagu puisi ini. Tadi itu ya. Berarti ini untuk liriknya, untuk nadanya, untuk teks puisinya, itu memang murni dari tim pramuka ini ya Kak ya?
5: Iya, betul.
0: Wah, luar biasa. Jadi semakin penasaran nih kira-kira seperti apa. Ya, jadi kita akan segera menikmati kur ya Kak Dodi ya.
5: Iya, kur nanti lagu. Di tengah-tengah kita bacakan puisi yang berjudul Aku, Kamu, dan Pramuka tadi, terus masuk ke kur lagi.
8: Oke, daripada penasaran, mendingan langsung saja kita nikmati penampilan spesial berupa kur dan pembacaan puisi yang telah dipersiapkan oleh tim adik-adik dari gugus depan Pangkalan SMP Negeri 11 Madiun. Inilah Gita Pramuka dan puisi Aku, Kamu, dan Pramuka.

0: Inilah persembahan lagu Gita Pramuka dari adik-adik Pangkalan Pramuka Pangkalan SMA Negeri 11 Madiun.
1: Aku, kamu, dan Pramuka, peluit berkumpul telah berbunyi. Kami para penggalang siap beraksi. Peta panorama seperti jadi saksi. Betapa bangganya jadi pramuka sejati. Dasa Dharma dan Trisatya sebagai landasan untuk mencetak pramuka yang berjiwa kesatria. Aku, kamu, menjadi kita di wadah pramuka. Walaupun tidak ada ikatan darah, kita bisa jadi saudara. Siapa bilang pramuka hanyalah tempat pelarian? Siapa bilang pramuka hanyalah tempat pembulian? Siapa bilang pramuka hanyalah kegiatan pencitraan? Siapa bilang pramuka hanya diajarkan kekerasan? Siapa bilang? Aku, kamu, dan pramuka adalah jiwa. Jiwa yang lahir dari rasa tumbuh karena kebersamaan. Jiwa yang dididik dengan rasa sayang dan kesabaran. Jiwa yang dibentuk dengan tanggung jawab dan kepercayaan. Inilah kami, kami yang tumbuh di dalam pramuka. Kami yang terdidik di dalam pramuka. Kami yang terbentuk di dalam pramuka. Kami yang berprestasi dengan pramuka.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, tuntas sudah Dunia Pramuka edisi Minggu 28 Juni 2026. Dan saatnya saya juga mengajak Anda untuk mengikuti informasi se-Jawa Timur dalam Info Prima bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz, menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
2: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM di tengah kenaikan harga non-subsidi. Seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik pemerintah kota kini dalam proses pelelangan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan BBM sekaligus menekan biaya operasional daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, selain mengganti mobil, pemerintah kota juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan. Langkah ini menjadi strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani kenaikan harga BBM. Sementara itu, untuk sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah dan armada sungai masih bergantung solar. Armada pengerukan hingga kendaraan pemadam kebakaran juga belum bisa menggunakan listrik sepenuhnya. Karena itu, pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk akses BBM subsidi. Permohonan khusus untuk armada pelayanan dasar masyarakat yang digunakan setiap hari.
3: Mobil operasional yang bensin sudah kami lelang semuanya, ini dalam proses lelang. Jadi yang kedua, dengan harga naik ini, maka kami itu kan kita ke lapangan tidak harus pakai mobil, tidak pakai motor, maka gunakanlah motor. Balik lagi duit itu, enggak, terus operasional pakai mobil BBM, ya kepotong. Yang saya lagi buat surat itu adalah mobil sampah, ono truk sampah, terus truk pengangkutan digawe sungai, digawe pengerukan. Iki kudu gawe solar. Lah solar iso ono subsidi. Lho, duite pemkot antar digawe bayar solar. Makanya kalau yang untuk pelayanan publik kami membuat surat, apakah diperkenankan untuk menggunakan yang subsidi? Ini kami lagi buat surat. Yang kita dapat itu masih truk sampah. Yang mobil PMK belum. Terus yang apa namanya? PU juga belum. Yang sampah sudah dapat dari L.
2: Wali Kota Eri menambahkan dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah harga solar yang naik. Kenaikan harga solar non-subsidi berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah secara signifikan. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Sampang menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di wilayah pesisir utara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Alvin Nuari.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Pantura menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Wakil Bupati memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pemkab Sampang meminta agar operasional Petronas laras dengan visi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat pesisir mendapatkan akses dan fasilitas yang lebih baik.
5: Saya berharap dengan adanya Petronas diberi amanah untuk menjadi kontraktor pengeboran di wilayah utara Madura, warga Madura sudah saatnya mendapatkan manfaat dari pengorbanan yang telah dikorbankan selama ini. Akhir

0: Berkata dari kami, semoga pertemuan ini semakin menambah kebaikan untuk kita bersama, warga Madura semakin sejahtera dan menuju keadilan, sehingga berujung kepada kemakmuran.
1: Mahfud mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi yang solid antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar potensi migas dapat dikelola untuk kemakmuran bersama masyarakat Madura.
2: Pendengar, setelah pemerintah menetapkan harga acuan pembelian atau HAP telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau peternakan ayam petelur di Kabupaten Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
3: Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak. Kebijakan tersebut dinilai penting di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak yang kini berada di kisaran Rp23.500 per kilogram. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono saat meninjau peternakan ayam petelur di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo menyebutkan harga di bawah biaya acuan membuat margin usaha peternak semakin tipis. Kondisi itu berdampak pada kemampuan peternak memenuhi biaya produksi termasuk melakukan regenerasi ayam petelur yang sudah tidak produktif.
4: Itu sudah kesulitan untuk pengadaan pembaruan ini. Ini perlu adanya perhatian dari pemerintah tentu. Sekarang ini alhamdulillah ya, ternyata Pak Menteri Pertanian mengeluarkan HET sebesar Rp26.500. Ini yang kita harapkan para peternak ini bisa mulai naik produksinya. Masyarakat tidak terlalu terbebani karena ayam di zaman pemerintahan yang lalu itu pernah mencapai sampai Rp50.000 per kilo. Rp50.000. Jadi ini kalau misalnya bisa Rp26.000 dan saya lihat ayam di seluruh wilayah kebetulan yang saya datangi.
3: Selain rendahnya harga jual, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat harga jagung dan bahan baku pakan yang meningkat. Di sisi lain, bertambahnya jumlah pelaku usaha ayam setelah meningkatnya kebutuhan telur untuk program makan gizi gratis atau MBG menyebabkan pasokan melimpah sehingga harga di tingkat peternak terus tertekan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah mengawal penerapan harga acuan tertinggi tersebut sebesar Rp26.500 untuk 1 kg telur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Mendengar momentum Hari UMKM Internasional, Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya mengingatkan pentingnya kemasan menarik untuk memikat pasar mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
5: Hari UMKM Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya ekspor produk UMKM ke mancanegara. Kemarin Rektor Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi menyarankan pelaku UMKM perlu mendapatkan bantuan pemasaran selain mendapatkan bantuan pendanaan. Dalam pemasaran ini, Profesor Lutfi mengingatkan pentingnya membuat kemasan produk UMKM yang menarik.
6: Kalau pernah datang ke Thailand, datang ke Vietnam, betul-betul didampingi, ya Bu. Itu kelakuan kita hanya cenderung ngasihkan apa? Dana. Padahal UMKM itu gak harus dana saja, juga perlu namanya produknya, packagingnya, marketingnya, itu perlu dilakukan, termasuk pengembangan SDM-nya. Nah, kita seringkali fokus pada hanya terkait dengan pendanaan UMKM, lupa yang lainnya.
5: Sementara itu, lulusan UHW Perbana Surabaya Evelyn Finka da Silva mengatakan edukasi tentang kewirausahaan diperolehnya selama di bangku kuliah.
7: Saya masih perlu untuk mempelajari secara langsung kewirausahaan itu seperti apa, bagaimana operasional sebuah perusahaan, dan bagaimana sih mengelola usaha itu dengan baik, seperti itu. Jadi masih belum ada pandangan ke sana, namun untuk cita-cita pastinya ada.
5: Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, ada 64,2 juta UMKM di tanah air yang masih bersaing di era pasar bebas saat ini. Diharapkan UMKM Indonesia semakin kuat, kreatif, inovatif, dan mampu menjadi bagian penting dari rantai ekonomi global. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah. Penurunan pembeli mencapai lebih dari 50%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
8: Sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah akhir tahun ajaran 2025-2026 hingga penurunan pembeli mencapai lebih dari 50% dibandingkan dengan hari biasa. Hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Soponyono Surabaya, Umi, saat diwawancara RRI Minggu 28 Juni 2026. Ia menilai penurunan intensitas pembeli disebabkan oleh faktor libur sekolah dan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur bersama keluarga. Meski kondisi pengunjung pasar dalam waktu seminggu terakhir tergolong sepi, ia memaparkan kondisi harga bahan pokok tetap stabil. Kenaikan yang terjadi hanya di beberapa komoditas seperti sayuran, bawang putih, dan beberapa jenis rempah seperti ketumbar dan lada.
9: Kemarin tuh malah sepi, ya ampun, apa habis rapotan kan ya, terus liburan, waduh tambah sepi. Biasanya itu kalau Sabtu Minggu kan bisa agak rame gitu, itu separuhnya itu loh gak ada. Sepi. Iya, kan Sabtu Minggu kan rapotan tuh, Sabtunya itu gak ada orang, Minggu juga sepi, paling keluar kota paling ya, kan jemput anaknya gitu, bawanya ke desa gitu ya. Anu sih cuma sudah turun cuma itu loh, sayurnya agak naik. Kangkung itu biasanya 8.000 dari sana, sekarang 12. Yang mahal itu bawang putih dari 34 ke 36.
8: Sementara salah satu pedagang ayam, Yanti, mengaku harga ayam cenderung turun dari Rp52.000 menjadi Rp48 per kilo dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Namun dengan diberhentikannya pelaksanaan MBG selama libur sekolah, membuat omset penjualannya tetap menurun.
10: Biasanya Rp52.000. Turun. Gara-gara MBG ya, kan libur sekolah.
8: Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya harga kangkung dari harga Rp8.000 menjadi Rp12.000 per ikat, kemudian bawang putih dari harga Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilo. Selain itu juga ada beberapa rempah-rempah seperti ketumbar, kemiri, dan sebagainya mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per 100 gram. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, kapal nelayan Sumber Rejeki terbakar di Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kerugian ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
11: Sebuah kapal motor nelayan berukuran 28 gross tonnage KM Sri Sumber Rejeki terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Sabtu petang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah kapal milik Karpandi, warga Kecamatan Brondong, selesai bersandar di dermaga. Rekaman video warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh badan kapal. Besarnya kobaran api diperparah oleh banyaknya material yang mudah terbakar serta keberadaan bahan bakar solar di dalam kapal. Akibatnya proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam sebelum api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Amjahid, membenarkan adanya peristiwa kebakaran kapal di kawasan PPN Brondong yang memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
12: Kami dari Polres Lamongan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terjadinya kebakaran kapal yang berada di dermaga PPN Brondong. Kapal Sri Sumber Rejeki mengalami kebakaran. Kemudian upaya dari Satpol Air Pertamunan bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan tim Basarnas melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
11: Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp1.6 miliar. Sementara itu, dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran. Farin Reki melaporkan.
13: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu optimis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
14: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto optimistis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian kunjungan wisatawan saat libur panjang Mei 2026 yang menunjukkan tren positif. Menurut Oni, selama periode libur panjang pada Mei lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu mencapai lebih dari 30.000 orang. Capaian tersebut menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata pun telah menyiapkan berbagai berbagai langkah untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah, salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dan pelayanan di berbagai destinasi wisata.
10: Tentu saja nanti pada saat libur sekolah tahun 2026 ini, kami optimis terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batu. Target kami akan memaksimalkan kapasitas di daya tarik wisata, termasuk pelayanan dan perhotelan pada libur sebelumnya. Kalau di libur sebelumnya beberapa hotel itu okupansinya bisa sampai 80 hingga 95% di libur sekolah ini, juga kami harap bisa mencapai di angka tersebut atau bahkan lebih.
14: Selain destinasi wisata, sektor perhotelan juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung berjalan dengan optimal. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu optimistis sektor pariwisata akan terus bergerak positif selama musim libur sekolah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 kepada 14.368 petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pada hari ini, bertempat di Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Kabu, bantuan tersebut berupa pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian bagi petani tembakau, petani cengkeh, serta petani tanaman pangan yang tersebar di 7 kecamatan sentra pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
16: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2026. Untuk penerima manfaat ada petani tembakau, petani cengkeh, kemudian petani tanaman pangan. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih tenang karena sudah memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi melalui Sekretaris Daerah Agus Purnomo menegaskan bahwa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
17: Terhadap kami petani tembakau, cengkeh, dan pangan. Dan sekaligus dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan terhadap 12 orang warga ahli waris tenaga kerja yang meninggal kecelakaan. Tentunya ini sudah dapat memberikan apresiasi. Kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Jombang.
15: Di sisi lain, salah satu keluarga penerima manfaat, Nur Hayati, menilai santunan yang diterima sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan salah satu anggota keluarga yang menjadi tulang punggungnya.
18: Saya berterima kasih kepada Pak Bupati Pemda Kabupaten Jombang yang telah memberi santunan kepada kami. Kami sangat bermanfaat sekali atas adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Sostek ini.
15: Melalui program ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Anu Kusuma melaporkan.
13: Info olahraga.
2: Beralih informasi olahraga, pendengar, Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo menyiapkan sejumlah titik lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
19: PMK Ponorogo melalui Dinas Komunikasi Informatika, Diskominfo dan Statistik Ponorogo menyiapkan sejumlah titik untuk kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo mengatakan, sebagaimana arahan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, PMK diminta mengajak masyarakat untuk nobar Piala Dunia. Pemkab Ponorogo untuk sementara waktu belum berencana menggelar nobar dalam waktu dekat. Pemkab saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menggelar nobar apakah saat perempat final, semifinal, atau hanya saat final.
20: Kita bukan diwajibkan tapi diimbau untuk mengajak masyarakat nobar bersama. Tentunya kita harus izin untuk titik-titiknya di Kementerian Komdigi ya. Nah kita sudah izinkan, nanti tinggal bagaimana kita nobar itu dalam semifinal atau perempat final atau final. Tetapi kalau sekarang mungkin belum.
19: Sabto menjelaskan sejumlah titik telah diusulkan Diskominfo dan Statistik Ponorogo untuk pelaksanaan nobar. Di antaranya alun-alun, kantor Diskominfo maupun di DPRD yang memiliki videotron. Sesuai jadwal laga perempat final berlangsung mulai 9 hingga 11 Juli 2026. Semifinal berlangsung 15 hingga 16 Juli, perebutan juara 3 berlangsung pada 19 Juli dan final dilaksanakan pada 20 Juli mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar, atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Familia.
21: Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Sansidam 5 Brawijaya Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, akan tetapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional.
22: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
21: Saat ini Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan ini juga sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai satuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
13: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan. Informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
23: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan dalam sebuah forum sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dalam pertemuan tersebut sejumlah catatan lapangan, tantangan layanan hingga arah perbaikan sistem kesehatan nasional dibahas dari berbagai sudut pandang lembaga pengawas dan pelaksana program. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari kementerian, lembaga, dan masyarakat terkait mutu layanan JKN di lapangan. Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.
24: Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan buat kami di BPJS Kesehatan supaya terus melakukan improvement dan perbaikan, dan apapun yang menjadi masukan dan catatan akan kami terus perbaiki untuk menjaga keberlanjutan program JKN, menjaga peserta BPJS Kesehatan bisa terus terlayani dengan baik, dan juga harapan ini tentu sesuai dengan amanah yang diberikan dan astacita Presiden yang keempat untuk jaminan kesehatan di masyarakat.
23: Akmal menegaskan sejumlah isu seperti pengembangan aplikasi mobile JKN hingga persoalan antrian di fasilitas kesehatan menjadi perhatian untuk diperbaiki secara bertahap, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
24: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, itu menjadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa di baik-baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
23: Sementara itu, dari sisi pengawasan pelayanan publik, Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menyampaikan hasil pemantauan di sejumlah daerah di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, dan Sampang.
0: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum optimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani tiga kali misalnya.
23: Ombudsman juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian pemahaman petugas di lapangan serta rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme layanan kesehatan.
0: Masyarakat nanti berubah dulu ke KTP tingkat 1, kemudian kalau misalnya memang indikasi medisnya harus harus dirujuk, ya dirujuk. Nah, ini kan banyak masyarakat yang dari rumah langsung ke IGD, datang dari daerah langsung ke IGD, sehingga ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah juga bagaimana melakukan edukasi dan juga penguatan kepada FKTP atau khusus masyarakat dan lini klinik itu untuk menjalankan mekanisme pelayanan kesehatan sesuai dengan berlaku.
23: Dari perspektif perlindungan konsumen, Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan kualitas layanan JKN.
1: BPJS Kesehatan itu tidak akan bisa berdiri sendiri atau melakukan sendiri implementasinya. Dalam masukan catatan-catatan yang kami temukan pun sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disinergikan antara BPJS Kesehatan dan juga para stakeholder lain, termasuk halnya contoh ketika ditemukan di lapangan ada hal seperti keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan ketersediaan dokter ataupun juga ketersediaan obat. Tentu ini akan menjadi ranahnya dari Kementerian Kesehatan yang tentu akan menjadi dampak dari kualitas pelayanan JKN.
23: YLKI juga menyoroti pentingnya kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap janji layanan agar peserta JKN memperoleh hak layanan yang sesuai standar. Selain itu, YLKI akan mengelompokkan berbagai temuan untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak terkait.
1: Kami harapannya ada peningkatan dari janji layanan tersebut dengan kepatuhan-kepatuhan yang ada, maka peserta itu bisa mendapatkan manfaat dengan yang sesuai kualitasnya. Jadi catatan tersebut tentu tidak hanya pada BPJS Kesehatan saja, tapi nanti kami akan breakdown kembali berdasarkan masalah rekomendasi kepada stakeholder terkait. Itu tentu dalam hal ini kami hadir sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan dari negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan yang sama dan juga mendapatkan kualitas layanan yang setara.
23: Sementara itu, dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Koordinator Tim Substansi BPKN Prima Setia Tejat Miko menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa hasil temuan ini ke tingkat nasional.
24: Memang ruang lingkup kami akan berupa menyampaikan rekomendasi kepada Pak Presiden dan juga instansi terkait dalam hal ini. Tadi sudah disampaikan ke Pak Dir bahwa kami akan menyampaikan ke Presiden, Kemenkes, Kemensos, baik juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota bahwa ini terkait dengan peningkatan atau pengembangan program JKN ini sangat urgent dan akan kami bentuk dalam bentuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
23: Ia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program JKN, termasuk persepsi yang keliru bahwa BPJS Kesehatan identik dengan layanan gratis tanpa memahami mekanisme yang berlaku.
24: Ini dalam hal pelayanannya, bagaimana pemahaman masyarakat akan program JKN, misalnya dari hasil lapangan kami, masyarakat belum mengetahui atau memahami program JKN itu seperti apa.
3: memahami bahwa menggunakan BPJS bisa berobat secara gratis.
23: Forum ini menegaskan bahwa peningkatan layanan JKN membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari BPJS Kesehatan, kementerian terkait, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Sinergi dan penguatan literasi publik menjadi kunci agar program JKN dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta di Indonesia. Laporan Ani Hasana.
2: Pendengar, demikian info prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Atit Sasono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ada Tangga dengan Hebat mendengarnya mengantarkan kita di menit ke-43 lepas dari jam 16 sore. Masih di Madiun sore ini bersama saya Prita Audia. Dan puluhan ribu anggota maupun simpatisan yang memadati lapangan Winongo Kota Madiun hari ini pendengar dalam peringatan Suran Agung ke-123 Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda atau PSHWTM. Kegiatan berlangsung tertib ya, dengan mengusung semangat persaudaraan serta komitmen untuk menjaga kondusivitas Kota Pendekar. Dan dalam peringatan kali ini ya, tema yang dipilih adalah meneguhkan kesucian dan kebenaran, merawat perdamaian, menguatkan persaudaraan dan persatuan untuk kesejahteraan bersama. Dan tentunya dihadiri ada Wakil Gubernur Jawa Timur, jajaran Forkopimda, PLT Wali Kota Madiun, Bupati Madiun, kemudian pimpinan perguruan pencaksilat, dan juga ribuan warga PSHWTM dari berbagai daerah. Ketua Panitia Suran Agung ke-123 PSHWTM RDK Guntur Arya Wijaksana ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan maupun penyelenggaraan kegiatan. Menurut RDK ya, keselamatan peserta kemudian juga kondusivitas daerah menjadi prioritas utama selama rangkaian acara berlangsung. Selain itu, terkait dengan usia PSHWTM yang sudah mencapai 123 tahun, tentu menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai setia hati sekaligus membangun karakter generasi muda. Dan juga pastinya ya, ajakan untuk seluruh warga menjaga nama baik organisasi dengan terus mengedepankan sikap santun dan juga persaudaraan. Kemudian mendengar, terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun ini masih terus dikebut. Jadi memasuki hari ke-10 sejak dimulai pada pertengahan Juni atau tepatnya 15 Juni, capaian pendataan ini baru mencapai 15,5% dari total target yang harus diselesaikan. Kepala BPS Kota Madiun ya, Abdul Aziz mengatakan rendahnya capaian pada awal pelaksanaan ini dipengaruhi proses adaptasi petugas terhadap aplikasi pendataan digital Fasih yang baru digunakan dalam sensus ekonomi tahun ini. Karena sebelumnya proses pendataan dilakukan menggunakan formulir berbasis kertas, dan kali ini seluruh tahapan beralih ke sistem digital, dan tentu ini membutuhkan penyesuaian juga ya di lapangan. Ya, terkait dengan distribusi bahan bakar minyak BBM ya, menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat di sejumlah daerah, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara atau Jatim Balinus ini mempercepat proses distribusi. Penambahan armada mobil tangki operasional terminal BBM selama 24 jam hingga skema alih supply diterapkan untuk menjaga ketersediaan pasokan di SPBU. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan ini berbagai langkah dilakukan ya agar pasokan BBM subsidi maupun non subsidi ini tetap aman dan juga mudah diakses oleh masyarakat pastinya pendengar.

0: dengan esensi buku.
1: Setiap manusia pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Ada pepatah mengatakan setiap kelemahan mengandung kekuatan di baliknya, yang artinya dengan lebih memahami diri sendiri, maka kita juga bisa mengendalikan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Bibi Gill merupakan lanjutan dari novel berjudul Si Putih yang merupakan bagian dari serial Bumi ke-11. Serial kali ini bercerita tentang kisah Bibi Gill sebelum mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi. Sosok Bibi Gill yang mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi memang sudah tergambarkan memiliki banyak rahasia yang sulit ditebak. Oleh karena itu, dalam novel Bibi Gill ini, semua yang masih menjadi tanda tanya, seperti kisah masa lalu hingga kekuatan terbesar yang dimiliki Bibi Gill, akan dibahas tuntas dalam novel serial ke-12 ini. Kisah dalam novel ini dimulai saat Si Putih, kucing purba yang memiliki kekuatan besar di klan Polaris, terpisah dengan NO. Terpisahnya Si Putih dengan NO ini merupakan ulah dari Raja Timur yang sebelumnya telah mereka kalahkan hingga terusir dari kerajaannya sendiri. Di saat yang bersamaan, Bibi Gill muncul untuk menginterogasi naga yang bisa melakukan bonding dengan Raja Timur. Sejak saat itulah perjalanan antara Bibi Gill, Si Putih, dan Pak Tua pun dimulai. Perjalanan panjang mengungkap asal-usul induk naga demi bisa mengalahkan monster penguasa kegelapan abadi, juga ikut mengungkap adanya klan baru, kisah masa lalu Bibi Gill, hingga sejarah panjang perjuangan Si Putih melindungi pemukiman penduduk di klan Polaris Minor. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari novel Bibi Gill adalah 1. Pentingnya mengontrol diri. Dari novel ini menekankan manusia harus bisa mengontrol diri. Karena pada dasarnya tiap orang pasti memiliki dua sisi dalam dirinya. Hanya saja kedua sisi baik dan buruk itu bisa dikontrol tergantung diri sendiri. 2. Berhati-hati dalam membuat keputusan. Dalam novel ini juga menunjukkan segala sesuatu hal yang buruk yang terjadi di dalam hidupmu, maka dirimu juga yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Bisa jadi hal buruk yang terjadi adalah hasil dari perilaku dirimu sendiri. Dan 3. Menerima segala sesuatu yang telah terjadi. Banyak nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari membaca buku ini, terutama rasa menerima akan semua hal yang menyakitkan yang telah terjadi. Demikian esensi buku Bibi Gill, karya Terelie.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru.
2: Tapi itu hoax.
1: Dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi.
3: Faktanya,
1: melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kebersamaan kita masih hingga nanti jelang pukul 18 sore waktu Indonesia Barat, pendengar, dan informasi yang akan saya hadirkan. Ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan kalau pemerintah terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat termasuk masukan yang disampaikan melalui media sosial. Dalam menutup Sarasehat Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia KSTI, yang mana memang Pak Prabowo mengungkapkan ya dalam statementnya, dan tentunya Prabowo juga mengatakan bahwa seluruh usulan yang diterimanya baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum juga akan dipelajari dan juga ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Karena menurut Presiden, keterbukaan terhadap aspirasi mencerminkan sikap pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan secara terbuka. Karena keberhasilan sebuah negara, katanya, ditentukan oleh keberanian mengakui kesulitan, memahami akar persoalan, dan bekerja keras mencari solusi.

Sementara itu, kabar dari mancanegara di mana Jerman dan Republik Ceko ini sama-sama mencatat suhu tertinggi dalam sejarah pencatatan masing-masing negara. Di mana Jerman mencatat suhu 41,5 derajat Celcius, ya pendengar, di komunitas Mochkern, Drewitz di bagian timur negara, yang menjadi rekor nasional baru. Dan ini dilaporkan kantor berita Jerman, mengutip Badan Meteorologi Nasional Jerman. Hal ini merupakan hari kedua beruntun di mana suhu tinggi di Jerman juga memecahkan rekor dalam sejarah pencatatan pastinya. Kemudian kalau di Ceko sendiri, ini mencatat bahwa suhu mencapai 41,3 derajat Celcius, tepatnya di kota Saarbrücken, Jerman Barat, melampaui rekor sebelumnya, pendengar. Sedangkan Republik Ceko yang bertetangga dengan Jerman ini juga mencatat suhu tertinggi dalam sejarah pencatatan di hari Sabtu kemarin. Ada Institut Hidrometeorologi Ceko melalui platform media sosial X-nya melaporkan stasiun cuaca di Doksani sebelah utara Praha mencatat suhu 40,6 derajat Celcius atau melampaui rekor sebelumnya yakni 40,4 derajat Celcius yang tercatat pada 2012 silam, pendengar.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Perhatikan ketika berbelanja buah di supermarket, maka akan kita jumpai stiker kecil yang bertuliskan angka pada buah. Nah, hal itu bukan hanya sekedar angka biasa, melainkan kode

inventaris toko, tetapi juga informasi tentang cara penanaman buah. Jika kode berisi 5 digit angka dan dimulai dengan angka 9, ini artinya buah organik bebas pestisida. Kalau 5 digit dan dimulai dari angka 8, berarti buah berasal dari rekayasa genetika atau dikenal Genetically Modified Organism atau GMO. Sedangkan label berisi 4 digit dan dimulai dengan angka 4, berarti buah ditanam secara konvensional menggunakan pupuk anorganik dan pestisida. Kemudian, label berisi 4 digit dimulai dari angka 3, berarti buah menggunakan teknologi radiasi kanyon untuk bisa memperpanjang waktu penyimpanan dan menjamin kualitas, yakni

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dikisahkan zaman dulu di Jepang, pernah ada tradisi membuang orang tua yang renta ke hutan. Orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga memberatkan anak-anaknya. Pada suatu hari, seorang pemuda berniat membuang ibunya karena ibunya sudah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda segera menyusuri hutan dengan menggendong ibunya. Si ibu kelihatan tidak berdaya, berusaha menggapai ranting yang bisa diraihnya, lalu mematahkan dan menaburkannya di sepanjang jalan yang dilalui mereka. Sesampainya di hutan, si anak menurunkan ibunya dan mengucapkan kata perpisahan sambil menahan kesedihan karena ternyata dia tega melakukan itu terhadap ibunya. Akan tetapi, si ibu tampak tegar. Dengan senyum ia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap kasih. Bahkan sampai hari ini, rasa sayang ibu tidak pernah berkurang. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu tersesat. Ikutilah tanda itu agar kamu selamat sampai rumah." Setelah mendengar kata-kata ibunya, menangislah pemuda itu, langsung memeluk ibunya dan menggendongnya kembali. Dibawa pulang, dirawatlah sampai meninggalnya. Dari kisah tadi, orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang, diabaikan setelah tidak berdaya. Ibu tidak layak ditinggalkan seorang diri, dititipkan di panti jompo, atau bahkan tidak dipedulikan. Saat anak sukses atau susah, hanya orang tua yang mengerti kesusahan anaknya. Batin orang tua menderita kala kita susah, dan orang tua tidak pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita. Kapan lagi kita menghargai orang tua kita senyampang masih hidup? Menghargai, merawat, bakti kepada orang tua adalah keharusan. Jangan abaikan perintah Tuhan.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Iya, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Pendengar, terima kasih untuk atensi dan interaksi Anda dari pagi bahkan ya hingga malam hari ini, jelang malam hari ini. Namun pastikan tetap bersama kami. Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko yang akan membersamai Anda hingga Madiun malam ini pastinya. Saya Prita Udia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat petang.

Saatnya info terkini, pendengar, beasiswa sebanyak 105 maksud kami 1.590 yang diberikan kepada anak dari keluarga

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran tokoh bersejarah yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, lahir di Pekanbaru, Riau. Beliau adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 bersama Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden dengan Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilu Presiden Indonesia 2019.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Eksistensi Dewi Gita sebagai penyanyi mulai terapresiasi setelah memenangi perlombaan Asia Bagus di awal 90-an. Meskipun sebenarnya langkahnya di industri musik tanah air dimulai sebelum itu. Kiprahnya di industri rekaman mulai disambut penikmat musik saat dia menyanyikan lagu soundtrack sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Dan kemudian album solonya Penari juga mendapat sambutan yang cukup bagus. Tahun 1996, Dewi merilis album bergenre R&B yang cukup keren berjudul Apa Jadinya. Tapi sayang, tidak mendapatkan sambutan yang bagus karena memang saat itu genre R&B belum begitu akrab di kalangan luas. Dewi pun kemudian kembali mengakrapi genre pop saat merilis album selanjutnya yang berjudul Padamu di tahun 1998. Perjuangan Dewi dalam menggarap album ini tergolong tidak mudah karena di saat proses rekaman sudah hampir selesai, musibah kebakaran membuat master rekaman yang nyaris selesai itu musnah. Beruntung Dewi dan para musisi hebat seperti Erwin Gutawa, Indra Lesmana, Andi Ayunir, Aminoto Kosin, Pra Bidarma dan Redi Nur tetap tidak patah semangat untuk mengulang lagi proses rekaman album dari awal. Dalam album Padamu, Dewi juga memasukkan kembali lagu-lagu dari album sebelumnya, yaitu Bayang di Hatiku dan Ada di Sisimu. Lagu andalan Padamu ditulis Indra Lesmana dengan balutan aransemen oleh Erwin Gutawa. Terdengar syahdu meskipun mengingatkan pada My Heart Will Go On milik Celine Dion yang saat itu memang sedang booming. Sempat menjadi radio hits, tapi sayangnya tidak mampu mencuri perhatian pasar.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu zona 90-an. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gatal banget sih.
1: Ada apa sih, Lita?
0: Ini nih, San, mataku gatal banget.
1: Iyalah gatal, lawang kamu tuh main HP sampai berjam-jam.
0: Emang ngaruh gitu?
1: Ya iyalah, radiasi sinar HP itu bisa bikin mata gatal, bahkan bisa terbakar loh.
0: Waduh.
1: Nah, gini loh, Lit, terapin deh sistem 20-20-20. Maksudnya, luangin waktu setiap 20 menit sekali buat ngelihat area selain layar gadget sepanjang 20 meter ke depan atau sejauh mata memandang selama 20 detik.
0: Oh.
1: Ini biar mata kamu rileks, Lita.
0: Terus?
1: Nah, ada lagi nih. Buat ngatasin paparan sinar radiasi dari HP itu, kita bisa pasang pelindung layar anti radiasi.
0: Oh, terus?
1: Terus. Emang kamu nggak dengerin omonganku dari tadi nih?
0: Iya, San. 20, 20, 20 kan?
1: Lita.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus,

0: Di pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
2: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
3: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
2: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, laku jual menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional.

0: operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
0: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APDIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
2: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
0: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
5: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
6: bersama-sama dengan Kemendikbud Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikbud Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
5: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
9: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
8: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
10: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
11: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai Ketapi 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah suprakidal tadi.
10: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
12: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
10: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
14: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
15: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
14: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
16: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
14: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Yang sekarang berjumlah 1.143 dan kembali 391 yang satu dapat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang cepat di tanah air. Akhirnya kita bangga dan bahagia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali program 1 hari-hari Majun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi berikut akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, ruang motivasi yang akan disampaikan oleh Andriani Usmane dengan mengantarkan topik kebosanan antara pasangan bagian yang ketiga. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini dalam program Membangun Keluarga. Pertanyaan sering muncul, kenapa susah-susah kami harus membangun keluarga? Sudah berjuang bertahun-tahun, karakter masing-masingnya tidak ada perubahan. Siapa yang salah? Pendengar, kami menganjurkan Anda untuk tetaplah bersama kami dalam siaran ini, dan kami percaya bahwa apa yang akan kami sampaikan tentunya berguna bagi Anda.
2: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga, mewujudkan masyarakat sejahtera.
1: Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa kembali, luar biasa.
1: Bapak ini selalu luar biasa. Apanya sih yang luar biasa?
3: Ya, sungguh luar biasa karena materi-materi ini sungguh memberikan solusi bagi para pendengar.
1: Begitu ya, Pak?
3: Iya.
1: Solusi atau masukan atau pendampingan, Pak?
3: Ya, paling penting menjadi sebuah jawaban yang sementara orang sedang cari.
1: Ya. Saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kamdi bahwa orang sedang mencari. Karena begitu rentannya sekarang pernikahan ini. Bagaimana Bapak melihat ini?
3: Ya, karena dewasa ini pernikahan hampir punya kualitas yang sungguh-sungguh sangat berbeda, ya. Ada kalanya hanya ketemu secara instan, hanya mengenal apa yang dilihat mata, sejauh mata melihat, maka diputuskan langsung mengambil keputusan untuk segera menikah tanpa dia
1: karena
3: menyusul.
1: Takut, ya, takut kehilangan.
3: Takut kehilangan, atau juga pertimbangan usia atau ya saya nanti kalau menikah sama dia status sosial saya meningkat dan sebagainya. Alasan banyak.
1: Ya.
3: Ya.
1: Pendengar, kami akan melanjutkan pembahasan yang sudah kami bicarakan tentang masalah kebosanan. Tetapi faktor pemicunya adalah cemburu. Cemburu ini bahaya ya, Pak?
3: Iya.
1: Katanya sangat. Cemburu tanda cinta.
3: Wah, nanti kita lihat cemburu seperti apa.
1: Baik. Nah, cemburu yang berlebihan merupakan salah satu pemicu rasa bosan di antara pasangan. Suami mengeluh begini, Pak. Saya pergi dari pagi pulang malam bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Istri saya malah kerjaannya nelpon, minta video call, dan ingin melihat keadaan di sekitar, dan dilakukan hampir setiap saat selama saya tidak berada di rumah. Saya ini orang apa ya? Kok istri saya aja gak curiga? Saya merasa sangat tertekan, sehingga saya bosan dengannya. Cemburu satu. Lalu istri mengeluh begini. Ibu Adri, saya rumah tangga, aktif di perkumpulan sosial, baik di tempat saya tinggal dan di sebuah organisasi yang peduli terhadap kesehatan penyakit menular, dalam hal ini tuberkulosis. Di sana ada banyak pria yang juga ikut berpartisipasi. Ibu tahu nggak, suami saya mengharuskan agar dialah yang mengantar dan menjemput saya. Jika tidak, maka ia mulai berprasangka katanya. Mungkin lebih enak diantar pria lain yang berduit. Saya malu dengan teman-teman karena kelakuan suami. Akhirnya saya bosan dan bersikap masa bodoh, sehingga kami sering bertengkar secara terbuka maupun secara diam-diam. Bapak melihat kasus ini seperti apa?
3: Iya, memang kecemburuan, kebosanan itu adalah bagian masalah-masalah umum yang disebut dengan konflik emosional. Jadi konflik emosional itu ada kebosanan, ada kecemburuan, ada amarah, ada kecemasan, ada rendah diri, ada kesepian, ada rasa bersalah, ada duka cita, dan masih banyak lagi. Nah, memang yang menjadi problem sekarang itu adalah seringkali kita membangun sebuah komunikasi yang tidak sehat, yang memunculkan iri hati atau kecemburuan itu sendiri. Nah, padahal kalau kita lihat itu memang istri merasa diteror dengan kecemburuan daripada suaminya. Kalau kita lihat ini, apa yang dimaksud dengan kata cemburu? Ya, cemburu atau dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata envy itu adalah perasaan yang tidak senang yang timbul oleh karena sesuatu hal yang dimiliki oleh orang lain, gitu ya. Nah, itu arti cemburu. Kalau dalam bahasa sehari-hari begini, kata iri hati cemburu itu, dia lebih senang melihat orang lain gagal dan juga lebih susah kalau lihat orang lain berhasil. Nah, itu tipologi orang cemburu.
4: Tipologi orang cemburu. Pak, kadang-kadang cemburu itu suka tanpa disadari.
3: Iya.
4: Nah, ini biasanya terjadi kalau pria itu mungkin cemburunya diem-diem. Ada yang cemburu terbuka, ada yang diem-diem. Tapi istri ini seringkali suka banyak asumsi, Pak. Gitu. Kemajuan teknologi komunikasi dengan alat-alatnya yang canggih ini, selalu dia bilang begini, itu yang tadi kasus itu. Papa di mana? Ayo, nggak usah telepon, video call dong. Video call. Terus tunjukin, katanya kamu lagi rapat, mana teman-temannya. Ini kan gak wajar. Satu. Yang kedua, ada istri dengan cara yang sangat manis. Dia menunjukkan rasa cemburunya dengan cara begini, Pak, itu di kantor teman-teman ceweknya sekarang lagi tren apa ya? Suami akan jawab begini, loh, mana gua tahu, gitu loh. Enggak, coba deh nanti Papa tolong perhatikan, mungkin saya bisa ikutan gitu, biar jadi biar Papa nggak usah lihat yang sana, lihat Mama aja misalnya. Ini Mama gimana ini, padahal di kantor kan cewek-ceweknya kan langsing, Mama udah langsung. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang tadinya biasa-biasa akan memicu pertengkaran. Menurut Bapak bagaimana ya kita mengemukakan rasa cemburu dengan cara yang sehat dan rapih deh.
3: Ya, dalam bahasa Inggris itu kata cemburu, saya pernah baca dan pelajari, itu ada dua kata yang berbeda, yang dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata yang sama, cemburu atau iri hati. Yang pertama, kata cemburu itu menggunakan kata envy atau envious. Itu artinya satu perasaan cemburu karena merasa dirinya kekurangan sesuatu yang orang lain punya. Nah, ini perhatikan, ini memang menarik kalimat ini ya. Jadi kalau envious atau dari envy itu adalah kondisi seseorang yang terjadi karena merasa dirinya kekurangan sesuatu yang orang lain punya, gitu ya.
4: Jadi dia nggak punya.
3: Dia nggak punya, tapi merasa karena dia nggak punya seperti yang dimiliki orang lain, ya itu bisa cemburu. Tapi itu bentuknya envy. Tapi yang kedua, kalau saya tidak salah sebut, itu menggunakan kata jealous.
4: Ya. Jealous.
3: Jealous. Itu kalau dalam perkataan yang benar itu ya, jealous gitu ya. Nah, jealous itu adalah kekhawatiran bahwa apa yang dimilikinya itu bisa diambil orang lain.
4: Oh, beda, jadi kan? Envy dia cemburu karena nggak punya.
3: Karena nggak punya.
4: Kalau jealous
3: itu apa yang dipunyai takut diambil orang lain.
4: Oh, nah, kalau bahasa Indonesia cuma satu aja, cemburu.
3: Cemburu.
4: Bingung juga ya.
3: Makanya kita bisa temukan ada 4 jenis envy, gitu ya. Ada 4 jenis envy.
4: Oh.
3: Nah, 4 jenis yang pertama itu adalah dia iri hati akan posisi dan hak orang lain. Itu dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata begrudging, gitu ya. Begrudging itu ya, iri hati akan posisi orang lain. Yang kedua, Dia iri karena adanya keinginan untuk memiliki sesuatu. Atau apa itu bahasanya? Covetous gitu ya. Covetous. Ya, dia ingin memiliki sesuatu. Yang ketiga adalah emulating.
4: Emulating.
3: Emulating itu adalah keinginan untuk menjadi seperti orang lain.
4: Seakan-akan.
3: Ya, itu dia emulate itu ya, atau menjadi manusia imitasi itu ya. Ya. Jadi dia meniru-niru, kan banyak sekarang anak-anak muda milenial itu. Apalagi lihat film-film Korea itu, mulai dipotongan rambutnya, kemudian mulai memperhatikan tutur mimik apa itu verbalnya, ngomongnya, pakaiannya.
4: Ada ibu-ibu sekarang
3: malah lebih gawat
4: Pak.
3: Aduh ya, aduh ngeri juga. Nah, yang terakhir itu to be jealous ya, to be jealous. Itu artinya khawatir kalau apa yang dimilikinya itu diambil oleh orang lain itu tadi. Nah, jadi sekarang kita ini kalau dikuasai oleh envy itu dalam bentuk jenis yang mana? Supaya nanti dalam kita membimbing, barangkali dalam mengarahkan itu, oh kamu hanya iri hati karena orang lihat naik pangkat lebih cepat daripada kamu, misalkan begitu. Nah, berarti hanya problemnya ada di prestasi dan lain-lain begitu isiannya.
4: Iya. Pak, ini susah-susah gampang juga ya. Ada envy, ada jealous. Nah, menurut Bapak, cemburu yang biasa terjadi pada pria itu yang mana?
3: Yang lebih envy.
4: Yang lebih envy?
3: Iya.
4: Kenapa?
3: Karena memang laki-laki itu kan rasional gitu ya. Jadi cenderung tingkat kompetisi hidupnya itu
4: tinggi.
3: Iya. Iya, apalagi
4: kok kamu bisa, saya nggak bisa.
3: Begitu. Jadi ingin menunjukkan keperkasaannya. Apalagi maaf kata dalam bidang seks. Kalau sebelah kirinya atau temannya bilang, saya ini satu jam belum apa-apa. Wah, itu bagi laki-laki sebelahnya itu, apalagi tanya kamu itu belum apa-apa malah duluan sudah. Wah, itu bagi dia itu suatu
4: pelecehan.
3: Iya, pelecehan, dan dia ingin minum apa yang bisa dia minum untuk menunjukkan lebih daripada itu. Jadi ada kecemburuan di tingkat kompetisi itu, atau mungkin dia tipenya covetous, artinya dia ingin memiliki seperti orang lain yang punya gitu. Wah, kamu bisa toh? Wah, itu taruhnya dari mana? Bagaimana? Sebenarnya ada kecemburuan di situ.
4: Nah, covetous ini yang menjadi perhatian saya. Artinya gini, Pak. Ketika seseorang, dalam hal ini pria, suami, dia ingin rumahnya diperbaiki menjadi rumah yang besar kayak si A. Pokoknya kepengen si B. Kenapa dia itu dulu sekolah sama saya bodoh, pinter-pinter juga enggak, kok sekarang kok lebih kaya? Kebetulan sang suami ini dia menduduki satu posisi yang baik, yang sebenarnya tadinya dia aman-aman saja, tapi apa itu tadi Pak? Evitos.
3: Covetous,
4: memicu dia untuk korupsi. Apalagi kalau dia ada itu, Bapak pernah bilang seneng tidur di tempat tidur lain. Gimana itu Pak?
3: Iya, memang bisa jadi memang kondisi itu seperti harta benda, kemudian fasilitas, kemudian juga tuntutan, kemudian juga gengsi. Biasanya itu lebih envy, covetous itu lebih sebenarnya lebih kepada gengsi ya. Gengsi penampilan, gengsi pencitraan dan sebagainya.
4: Apalagi istrinya menjadi pendorong utama.
3: Iya, pendorong utamanya.
4: Pendengar, bisakah Anda bijaksana, baik suami maupun istri? Kami percaya program ini menolong Anda untuk memberikan pengertian yang mendalam, sehingga Anda cukup bahagia dengan apa yang Anda punyai. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
4: Pendengar, dalam urusan pernikahan kadang-kadang ada orang yang memisahkan bahwa pria itu berbeda dengan wanita. Sungguh amat betul. Tetapi Bukankah dalam pernikahan perbedaan itu menjadi bagian yang penting, seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Sukamdi? Mampukah Anda untuk melakukan hal itu dengan baik agar saling support itu menuju kepada hal-hal yang membahagiakan? Pak Kamdi, ini kadang-kadang saya bingung juga ya. Kalau suami korupsi, katanya istrinya salah. Kalau suami selingkuh, katanya istri salah. Lah yang salah di mana sebenarnya laki-laki ini? Kan yeah, punya otak.
3: Biasanya,
4: kalau istrinya bilang, "Papa, aku kepengen berlian 7 karat." Ya, ambil aja tuh batu karat. Gimana, Pak?
3: Iya, yeah, seringkali justru yang dipersalahkan kadang bukan suami sih, tapi kambing hitam gitu ya.
4: Oh, mesti diubah tuh, Pak, jadi putih.
3: Jadi selalu cari kambing hitamnya.
4: Mm-hmm.
3: Ketika seseorang mengkambing hitamkan seseorang, sebenarnya ia sedang menutupi kesalahannya dia sendiri, ketidakjujurannya itu sendiri, gitu ya. Jadi ukuran mencurigai orang itu sebenarnya ia sedang menutupi orang mencurigai dia, contohnya begitu. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu apa yang menyebabkan orang dalam situasi seperti itu akhirnya menjadi terikat dengan kecemburuan dan sebagainya ya. Bisa jadi yang pertama karena memang kecemburuan itu atau orang yang terikat seperti itu tuh karena selalu merasa dirinya itu gagal. Ya, selalu merasa diri gagal. Yang kedua, justru banyak dialami orang-orang yang merasa inferior, rendah diri. Ya, bukan rendah hati tapi rendah diri, bukan karena pendek, tetapi tingkat emosi mentalnya itu selalu merasa dirinya itu jelek, tidak mampu, terbuang, terlupakan dan tidak dipakai dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia rapuh dalam sebuah keyakinan dengan sang penciptanya, sangat rapuh sehingga dia merasa bahwa segala sesuatu berpusat kepada dirinya sendiri ya, sampai pada akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak tepat, sampai dia berani mengambil resiko untuk korupsi hanya kadang menjaga gengsi terhadap penampilan atau merasa dapat pujian kebanggaan dari istrinya, sementara istrinya tidak menyadari bahwa sikap daripada istrinya dengan pola penampilan yang the have itu sebenarnya ia sedang menghancurkan karier suaminya.
4: Tapi Bapak tidak sedang mengatakan bahwa seharusnya istri-istri itu nggak boleh berpenampilan yang serba mewah begitu?
3: Mewah tidak harus mahal kan? Iya.
4: Betul.
3: Mewah itu tidak harus mahal.
4: Ini penting, Pak.
3: Iya.
4: Karena kadang-kadang para istri ini suka mempengaruhi suami. Saya punya
3: barang-barang yang branded gitu.
4: Itu nanti mesti diceritain ke teman-temannya biar harga suaminya naik.
3: Naik, ya.
4: Tapi sekarang ada kebalikan, Pak. Kalau suami saya ya nggak suka kayak gini gitu, dia pelit banget. Jadi udah aja, gue deh yang beli ini, ya gue yang beli. Ngarepin suami mana mungkin gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya menurut saya membuat suami menjadi makin minder seperti Bapak bilang. Tetapi dia diam-diam cemburu sama istrinya. Gitu. Menurut Bapak, apakah hal-hal seperti ini, katakanlah betul, istri yang membeli barang-barang brand biar oke gitu ya, perlukah dia membicarakan itu secara terbuka?
3: Kalau hal bercerita itu adalah hak orang, tapi istri mempermalukan suami dengan cara bahwa ia lebih mampu, ia sedang membuka aib keluarganya. Itu yang berbahaya justru ya. Justru sebaiknya dia tidak perlu menceritakan apa yang ia lakukan di luar kemampuan suaminya. Istri yang baik, ia bisa menjaga nama baik dalam pergaulan lingkungan para wanita ya. Bahwa kalau dia sesuatu tidak hal yang penting, kenapa dia harus bercerita? Karena tapi di satu sisi, wanita itu dalam bahasa psikologi sosial itu wanita anu
4: dijajah
3: jenis
4: pria.
3: Jenis makhluk suka ngobrol gitu ya.
4: Bukan wanita dijajah pria.
3: Wanita itu adalah jenis wanita yang suka ngobrol gitu ya. Nah, celakanya kalau dia tidak bisa mendisiplin menjaga perkataannya itu, setelah dia ngomongin dirinya sendiri sudah selesai, dia mulai masuk ngomongin suaminya. Ngomongin suaminya sudah selesai, mulai anaknya. Ngomongin anaknya, mulai pembantunya. Ah, lama-lama sudah dia tidak cerita apa-apa, makanya disebut itu cerita mati, ya, cerita mati. Nah, apa sih keuntungan dan kepentingannya kalau seorang wanita dia gagal mendisiplin dan menjaga perkataannya terhadap otoritas dan wibawa kehormatan suaminya?
4: Iya. Pak, ini kita bicara tentang cemburu ini, cemburu aja. Mungkin saya juga termasuk perempuan yang suka cemburu, tapi cemburu saya model kayak laki gitu loh. Loh, kenapa dia itu bisa mengerjakan ini? Kenapa saya gak bisa ya? Saya mulai memaksakan diri gitu loh. Dan ini positif Pak, pengetahuan gitu. Supaya saya bisa mewawancarai Pak Sukamdi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan tidak bisa dijawab, tapi kok jawab juga. Cemburu macam apa yang bagus Pak?
3: Jealous. Ya. Karena jealous itu adalah dia tidak mau kehilangan apa yang dia sudah miliki. Contohnya, seorang istri yang baik itu harus dikuasai, dipimpin oleh jealous. Artinya dia tidak mau kehilangan suaminya.
4: Tapi harus dengan cara yang baik dong. Iya, jangan kelewatan jealous makanya, terus ngaco-ngaco.
3: Karena jealous itu makanya, jealous itu artinya dia bisa mempertahankan untuk tidak direbut. Nah, untuk tidak direbut dengan cara mempertahankan itu bagaimana? Dia harus bisa menunjukkan sesuatu yang menjadi kepuasan, kebutuhan dan kesukaan daripada suaminya, sehingga suami mengatakan, saya ini kalau tidak dengan istri saya, kok saya malah tidak bisa.
4: Itu kayak papi saya.
3: Nah, luar biasa.
4: Kalau mami saya lagi pergi kemana-mana, misalnya lagi ada urusan keluar kota, papi udah kelimpungan. Kaos kaki di mana ya ini? Kita semua hipa nih, aman. Wah, mami kalau nggak ada sudah
3: susah,
4: hancur deh hidup gue katanya gitu.
3: Makan saja harus tunggu istri, misalkan begitu.
4: Tapi itu tidak akan makan kalau tidak ada ibu saya di sampingnya.
3: Untuk sampai itu mengambilkan nasinya apa ya gitu.
4: Saya langsung bilang ke ibu saya, ih sengsara amat.
3: Jadi
4: mami bilang sudahlah, karena papi itu kan cari uang untuk kita, udah pemujaan ya.
3: Ya. Luar biasa ini kesaksian ya.
4: Iya, jadi maksudnya banyak hal yang kami belajar gitu. Jadi Pak Kamdi, apakah dalam kehidupan pernikahan itu pentingkah cemburu?
3: Iya, harus.
4: Oh, harus?
3: Iya, kalau saya harus, tapi bukan envy, saya bilang tadi ya. Jadi bukan kecemburuan karena kerakusannya itu, tapi karena dia tidak mau apa yang menjadi haknya itu direbut oleh orang lain.
4: Bagaimana dengan orang yang dengan tega mengkhianati istrinya karena dia membicarakan ketidakmampuan istrinya? Salah satu adalah seks. Saya terpaksa mengambil si A, si B, si C, si D karena istri saya sudah tidak mampu melakukan kewajiban. Aneh ya.
3: Ya. Itu bagi saya laki-laki yang lari dari tanggung jawab dan laki-laki yang tidak kuat di dalam menahan persoalan. Ya, kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak perlu bertanggung jawab dan tidak perlu merasa bersalah bahwa ia bukan seorang pengkhianat cintanya terhadap istrinya. Yang penting kan saya tidak menceraikan, hanya saya kan jajan, tidak mengistrikan yang lain.
4: Loh, ya, kalau mengistrikan piye?
3: Lebih parah lagi kan?
4: Loh, jadi, Pak, itu kan kebutuhan
3: dia. Nah, seringkali pembenaran terhadap kebutuhan yang salah itu adalah sifat egoisme bahwa kita merasa tidak ada yang kita kianati atau kita tidak tersakiti. Coba kalau itu yang melakukan istri kita dan saudara kita sebagai laki enggak boleh. Apa kita enggak gantung diri juga? Nah, begitu.
4: Sangat menarik.
3: Iya, jadi memang pria itu selalu mencari alasan yang salah untuk merasa lebih benar.
4: Itu Pak, wanita sekarang juga.
3: Ya.
4: Pendengar, kami percaya bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral. Perkawinan harus dijalani sekalipun Anda harus bersimbah keringat untuk menjalaninya. Perkawinan adalah sesuatu yang menyenangkan ketika Anda berhasil melalui riak-riak kehidupan bersama dengan orang yang Anda cintai. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki pernikahan yang bahagia dan berhasil. Tetapi jika tidak hati-hati, maka Anda akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari, pemikiran itu akan mengarahkan Anda agar berusaha untuk membuat pasangan menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Oleh sebab itu, sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri, sehingga diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.
1: Pendengar, berbicara tentang hubungan antar pasangan yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena ada perkawinan yang gak sah, Pak. Nah, apakah Anda saat ini merasa bahwa, oh, saya perlu cemburu, tapi cemburu macam apa yang paling baik dilakukan sehingga masing-masing tidak merasa terintimidasi? Dan ketika Anda merasa terintimidasi, maka terjadilah konflik. Hubungi kami di 0813-1571-811 atau 0813-1089-8127. Pak Kamdi, kami ingin berbicara banyak hal, tapi kami harus dibatasi oleh waktu. Menurut Bapak sendiri, dalam pernikahan, mengapakah banyak orang tidak mampu untuk mengendalikan emosi sehingga dia tidak cemburu buta?
3: Iya, kita harus melihat pengaruh daripada kecemburuan itu, ya. Ketika seorang dikuasai oleh kecemburuan, apalagi kecemburuan buta atau gelap gulita, gitu ya, itu adalah karena envy itu mempengaruhi jalan pikir atau pola berpikir kita, bahwa kita senang kalau lihat orang lain itu celaka, sengsara dialami oleh orang lain. Itu pengaruh efeknya. Jadi contohnya begini ya, wah, ketika orang itu tabrakan, nah tuh bilang apa kan? Makanya kalau dia nggak memaafin tasib, itu kecelakaan seperti itu. Bahasa ampun itu sebenarnya dosa. Sebenarnya itu cemburu. Contoh lagi, ibu, ada satu ibu, kemudian dia jalan pakai daster baru. Ya, dasternya baru sih, murah, dan dia enggak sempat bertanya. Tapi bilang begini, bahasanya, tiap hari daster baru, paling-paling kan juga kredit. Itu pun tukang kreditnya kejar-kejar baru dibayar. Ya, bahasa yang baru saya katakan itu adalah bahasa orang cemburu.
1: Oh ya?
3: Iya, padahal maksudnya kan dia hanya sekedar menilai. Tapi sebenarnya di balik kalimat itu sebenarnya ia sedang cemburu karena dia suka. Dia itu berkomentar susah kalau lihat orang itu kelihatannya itu berhasil, modis, tapi kalau lihat orang lain celaka, nah itu dia. Celaka kan? Nah, makanya jangan sombong-sombong, padahal dia sebenarnya karena dia tidak punya motor, orang itu tabrakan dengan motor hancur, lebih baik kan kita tidak punya motor, yang penting kan malah jadi tidak tabrakan ya gitu ya. Itu aduh, namanya komentar orang beda. Nah, juga pengaruh orang cemburu itu biasanya sangat mempengaruhi kegundahan kita. Enggak tenang. Rasanya itu berkomentar, dan komentarnya itu kadang komentar-komentar yang menunjukkan bahwa dia tidak simpati dengan seseorang gitu ya. Kemudian juga karena bisa mempengaruhi tingkah laku seseorang, akhirnya orang itu jadi salah tingkah ya. Kecemburuannya itu menjadi salah tingkah. Contoh, kita senang dengan orang lain, namanya cinta tak sampai itu ya. Nah, si wanita itu nggak respon sama kita. Kita bisa berubah tingkah laku hanya untuk menarik perhatian dia supaya dia berkomentar. Semakin orang yang kita cintai atau yang kita sedang jatuh cinta itu tidak merespon kita, wah, kita pura-pura mengganggu cewek orang lain, pura-pura lakukan ini supaya untuk mendapat perhatian. Sementara si wanita yang kita mau kita cintai itu sebenarnya dia sedang berjalan dengan laki-laki lain, loh. Dia kita pakai motor tuh digelayer-gelayer. Sebenarnya dia hanya mengungkapkan sebuah kecemburuan dari perilakunya. Oh. Tapi keperkatannya aku cemburu sama kok enggak dari perilakunya itu ya. Jadi memang envy bisa menghambat juga hubungan yang baik kerjasama kita dengan orang lain. Wah, kalau dia prestasinya kok baik sekali, tiba-tiba itu, ayo kita bikin sesuatu yang membuat dia tidak
4: hancur.
3: Dihancurkan. Nah, itu sifat-sifat kecemburuan yang lainnya. Dan juga bisa juga membangun hubungan kita rusak dengan
4: pencipta.
3: Pencipta itu bisa rusak karena kan pencipta juga bilang dia adalah yang juga yang cemburu, artinya apa yang Allah ciptakan itu nggak mau direbut oleh pekerjaan-pekerjaan jahat, nggak mau juga supaya manusia itu semua jadi baik.
4: Ya. Gitu.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Majun edisi Minggu 28 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto menginginkan pertemuan dengan guru besar dari berbagai universitas lebih intensifkan. Presiden berharap pertemuan digelar setiap bulan karena kepala negara membutuhkan pemikiran dari guru besar. Presiden Prabowo mengatakan sebagai kepala negara akan senantiasa jujur untuk menyampaikan kondisi bangsa termasuk yang terjadi di negara lain. Menurut kepala negara, kejadian di negara lain akan memberikan dampak kepada Indonesia. Presiden Prabowo mencontohkan jika terjadi perang nuklir, rakyat Indonesia akan merasakan imbasnya walaupun jarak ke lokasi perang ribuan kilometer. Indonesia akan terkena dampaknya, kendati Indonesia tidak terlibat di dalam peperangan tersebut. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo sempat bercanda soal penampilan sejumlah menteri yang berubah karena harus menjalankan amanah dari rakyat. Ia mencontohkan perubahan pada rambut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Acara serasian kebangsaan dihadiri oleh 2.600 orang yang terdiri dari rektor, dekan, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di tanah air, baik negeri maupun swasta. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan kalimat taklimat secara tertutup. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Info lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang malam hari ini bingkisan dari RRI Ambon dengan mengambil cerita Kurir Tengah Malam. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: menu yang aku buat selalu begini rasanya. Bahan Pak Sobari tidak segar.
1: Siapa di luar?
0: Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini?

0: luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran Koran, berita hari ini restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran Koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis Dekok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis Dekok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to

0: Saatnya kita ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar. Jumpa kembali di Ngobrol Bareng Komunitas. Di kesempatan malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu tentang komunitas sepeda kuno. Komunitas sepeda kuno adalah yang lebih dikenal dengan komunitas sepeda ondel. Ini merupakan wadah pelestarian barang antik bernilai sejarah. Di wilayah Madiun Raya, perkumpulan ini sangat aktif dan anggotanya terus bertambah, menghimpun puluhan paguyuban lokal yang terdiri dari berbagai kalangan usia, mulai dari pelajar hingga orang tua. Selain itu, ada semacam pameran foto dan sepeda ondel. Ini merupakan refleksi perjalanan komunitas Senopati. Banyaknya jumlah sepeda tua di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda, dan Belanda mengenalkan alat transportasi tersebut ke masyarakat India Belanda. Bahkan Belanda mendatangkan sepeda dengan jumlah besar yang kemudian banyak menjadi barang peninggalan yang masih diuri-uri oleh sementara masyarakat Indonesia yang masih mencintai sejarah negeri Pertiwi hingga saat ini. Salah satu komunitas pecinta sepeda ondel yang sudah cukup lama eksis di Indonesia adalah komunitas sepeda Senopati yang bermarkas di Surabaya. Komunitas ini berdiri pada 20 Mei 2001 hingga sekarang sudah memasuki usianya yang ke-22 tahun. Untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-22 tahun bertempat di Galeri Prabhangkara Taman Budaya Jawa Timur, Komunitas Senopati Surabaya menggelar pameran foto dan sepeda ondel yang bertajuk Refleksi Perjalanan Komunitas Senopati. Karya-karya fotografi dan koleksi sepeda kuno, mulai yang jenis mini sampai unta keluaran zaman penjajahan, dipamerkan pada pameran tersebut. Acara pameran dibuka oleh pejabat yang ada di Jawa Timur, yaitu Kepala Taman Budaya Jawa Timur Ali Ma'ruf SSMM, disaksikan oleh seluruh jajaran pengurus komunitas sepeda ondel Senopati. Dalam poin penting sambutannya, Kepala Taman Budaya mengatakan, dengan diselenggarakan pameran sepeda kuno semacam ini diharapkan semakin membumikan semangat nasionalisme terutama di kalangan generasi muda. Kemudian yang lain, ada kegiatan komunitas yaitu goes bersepeda atau goes bersama bersepeda keliling kota secara rutin, terutama meramaikan acara seperti Car Free Day atau CFD atau hari-hari besar. Kemudian bedah koleksi atau pameran, ini merupakan ajang kumpul untuk bertukar suku cadang restorasi sepeda serta memamerkan koleksi sepeda buatan era kolonial tahun 1900-an. Kemudian aksi sosial atau budaya, terlibat dalam kegiatan amal dan kampanye pelestarian lingkungan sejarah serta perjuangan yang ada di Indonesia. Kemudian wadah organisasi. Organisasi resmi yang menaungi para pecinta sepeda tua di seluruh Indonesia adalah KOSTI, Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Di daerah Madiun, KOSTI yang menjadi pusat koordinasi bagi berbagai paguyuban sepeda antik lokal. Selain itu, Anda bisa mengenal bahwa juga dapat terhubung secara daring dengan penggemar lainnya melalui plafon seperti komunitas ontel kuno di Facebook. Kemudian ada beberapa komunitas di antara tadi Kosti ini bisa bergabung untuk mengetahui jadwal kopi darat atau kopdar terdekat. Kemudian untuk mencari informasi tentang cara merawat atau merestorasi sepeda ontel yang antik itu, beberapa contoh komunitas yang ada di Indonesia, terutama juga ada yang ada di Malang. Sepeda ontel identik dengan kesan lawas, langka, kuno dan antik. Sepeda ontel yang sudah berseliweran sejak zaman kolonial hingga milenial ini pun saat ini sangat banyak penggemarnya. Tak hanya bersepeda untuk berolahraga, dengan mengendarai sepeda ontel memang sensasinya membawa kita kembali ke masa lalu. Bahkan banyak penggemar tak membentuk komunitas untuk menyalurkan hobinya mengayuh sepeda yang kehadirannya juga dipengaruhi datangnya bangsa lain ke Indonesia. Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI, sebuah komunitas bagi penggemar sepeda tua di Indonesia juga ada di Kota Malang. Kegiatan ini untuk mengenalkan sepeda ontel kepada masyarakat sebagai transportasi zaman dulu yang kini dapat menjadi olahraga rekreasi masyarakat. Juga berpotensi menjadi pariwisata, bisa mengenalkan budaya wisata kuliner yang ada di sekitar. Kemudian ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama ketika ada event-event yang berkait dengan sepeda dan juga peringatan-peringatan ulang tahun. Dan dari KOSTI ini juga mengerahkan para anggotanya untuk merayakan ulang tahun. Kemudian juga KOSTI yang saat ini juga menjadi komunitas yang ada di Indonesia seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya juga untuk mengenalkan sepeda kuno dan juga bersilaturahmi tukar pikiran antara anggota satu dan anggota yang lain. Itulah benar tentang sedikit komunitas sepeda ontel atau KOSTI yang ada di Indonesia, bahkan ada di wilayah-wilayah di kota atau kabupaten, provinsi, sudah banyak koleksi atau komunitas sepeda ontel yang saat ini masih eksis, digemari oleh orang tua dan juga bahkan generasi muda juga kenal dengan sepeda kuno.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Mejiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawarta sanggepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mejiun gelar rawatan massal minangka salah setunggiling rangkaian gelar budaya Minggu 8 Juni 2016. Ruatan menika katindakaken kanthi ancas ngresiki diri saking energi negatif, nyucikaken batin saha nyuwun wulujeng dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos supados tansah dipun paringi kesarasan lan kaayaman saha kasinggir saking sedaya bebaya. Kepala RRI Mediun Kuku Setyo Budi Agrianto ngendika bilih kapitadosan saha minat masyarakat tumrap tradisi ruatan tasih inggil. Wonten sekawan dosa kali persen utawi wonten sekawan dosa peserta utawi sukerto ingkang dari ruwatan mboten namung saking tlatah Mediun nanging ugi saking saperangan daerah wonten Jawa Timur saha Bandung. Dalam ruwatan Ki Subanti Marsi Carito ngandharaken

manikawarni piranto sanesipun minangka syarat lumampahipun upacara adat. Wontene rangkaian prosesi ruwatan dipun wiwiti kanthi kirab Sukerto, lajeng dipun lajengaken sungkeman dhateng para sepuh saking saben-saben peserta Sukerto minangka pralambang bekti lan nyuwun pangestu. Sasampunipun menika dipun lajengaken prosesi pager-pager pagelaran wayang kulit kanthi lakon Murwakala. Saha tigas rikma ingkang dipun pimpin dening dalang Kisbanti Carita, prosesi salajengipun inggih menika siraman kanthi migunakaken toya saking pitung sumber ingkang dipun pimpin dening Kepala RRI Madiun. Wasananipun dipun pungkasi prosesi murak sesaji saha kupat luar. Persatuan Dokter Gigi Indonesia utawi PDGI cabang Madiun ngelar rangkaian bakti sosial ing Kabupaten Madiun saras tenggiling. Kegiatanipun inggih menika pemasangan utawi panggantos untu palsu kangge 217 warga ingkang gadah perkawis wonten ing wajanipun. Ketua PDGI cabang Madiun M. Danang Subeki ngandharaken bilih para warga ingkang badhe nampi layanan pemeriksaan gigi aslinipun mboten namung saking Kabupaten Madiun nanging ugi saking Kitha Madiun, Magetan, Ngawi dumugi Nganjuk. Salintinipun menika PDGI ugi nyawisaken layanan protes paningal utawi pemasangan mripat palsu kangge 11 warga ya ingkang sampun kecalan mripat amargi cacat wiwit lair kacilakan utawi sebab sanesipun. Panjenenganipun nerangaken pilih sedaya kegiatan menika badhe kalampahan wonten pendopo Rongga Jumuna Kabupaten Madiun caruban dinten Minggu 28 Juni 2016. Danang ngandharaken bilih perkawis kesehatan untu tasih dados salah setunggiling masalah ingkang kathah dipun adepi dening masyarakat Indonesia kalebet wonten Trata Madiun. Ada dasar survei saking Kementerian Kesehatan kirang langkung 88% masyarakat yuswa 3 tahun nginggil ngalami perkawis untu bolong. Ananging mboten tumugi 100% ingkang sampun mangertos tata cara nyikat untu kanthi leres. Dinas Pariwisata Pemuda lan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi ngepados ngoptimalaken tata kelola obyek wisata ing kawasan alas minangka salah setunggiling ikhtiar kangge ngrembakaken potensi pariwisata wonten ing Kabupaten Ngawi. Kepala Dispora Kabupaten Ngawi Wiwin Purwaningsih ngandharaken bilih optimalisasi tata kelola menika dipuntindakaken kanthi koordinasi ingkang intensif kalian maneka instansi yang tahusipun Bakor Wil Madiun, Cabang Dinas Kehutanan, saha Perum Perhutani koordinasi ugi nglibataken para pengelola wisata alas, antawisipun pengelola wisata sumber Nogo, saha wisata Selondo Ngawi. Wonten sawetawis perkawis ingkang kedah dados kawigatosan wonten optimalisasi tata kelola wisata alas menika antawisipun inggih menika babagan legalitas pasasambetan kerjasama pengelolaan penguatan kelembagaan lan perizinan pengembangan atraksi wisata pelestarian lingkungan saha konservasi kawasan dumugi ningkataken kaharjan masyarakat ing sungkuming ing sakupenging alas. Kabupaten Ngawi gadhah sawetawis obyek wisata alam ing kawasan alas ingkang kalebet wilayah kerja Perhutani KPH Ngawi antawisipun wisata Selondo Ngawi saha wisata Sumber Nogo. Kali obyek wisata menika mapan wonten ing Desa Ngerayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Destinasi menika ngawisaken keindahan alam alas kanthi maneka fasilitas kados dene bumi perkemahan, arena outbound saha kolam renang alami. Satemah dados salah setunggiling papan wisata ingkang narik kawigatosan para wisatawan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo badhe nglaksanakaken evaluasi kanthi jangkep lumrap kinerja sedaya organisasi piranti daerah TOPD sasampunipun kathahipun catetan ing hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah

utawi LKPD tahun kelahiran Slawi dening Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Evaluasi menika ugi dipun tindakaken sasampunipun Kabupaten Ponorogo mboten malih pikantuk openi wajar tanpa pengecualian atau WTP. Hingga sadaripun sampun kasil dipun periksa secara penting 13 tahun kanthi runtut. PLT Bupati Ponorogo Lestari Tangan daraken bilih sedaya kepala OPD badhe dipun kempalaken kangge nindakaken evaluasi sesarengan tumrap asil pemeriksaan BPK. Menurut panjenenganipun sedaya temuan kedadatos kawigatosan sebatas tata kelola keuangan daerah ing tembe saged langkung sae saha perkawis ingkang sami boten malih kelampahan. Salah setunggaling temuan ingkang paling ageng wonten ing proyek Monumen Riok lan Museum Paradaban utawi MRPP kanthi nilai 76,6 miliar rupiah. Wonten ing hasil pemeriksaan BPK kepanggih sawetawis mboten selarasipun pakaryan awit saking kirangipun volume pakaryan mutu material dumugi mboten lumrahe regi kanthi gunggung nilai temuan kirang langkung 0,7 miliar rupiah. Kejawi menika BPK ugi manggihaken sawetawis perkawis gegayutan kalian aspek perizinan. Gempa bumi ingkang gadah magnitudo 0,3 kedadosan wonten wilayah kidul wetan Kabupaten Pacitan Jawa Timur dinten Setu kalawingi tabu 19:07 waktu Indonesia Kilen. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mesthekaken bilih lindu mboten potensi njalari tsunami senajan guncangipun kasraosaken dumugi daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, saha sawetawis daerah wonten ing Jawa Timur. Ada dasar hasil analisis paling enggal saking BMKG pusat lindu mapan wonten ing segoro ingkang koordinasi 0,1 derajat lintang kidul lan 11,11 derajat bujur timur utawi kira langkung sekang 0,6 kilometer ing arah kidul wetan saking Pacitan. Direktur Gempa Bumi lan Tsunami BMKG Wijayanto ngandharaken bilih hasil analisis mekanisme sumber nedhiaken menawi lindu menika gadah mekanisme sesar munggah terus atau talep utawi mboten potensi njalari tsunami. Pawartos ingkang pungkasan. Langkanipun minyak kita ing Kabupaten Magetan ingkang sampun kadadosan salebeting sawetawis wulan pungkasan ndadosaken kathah masyarakat ngalih migunakaken lenga goreng curah. Senajan reginipun lenga goreng curah ugi ngalami peningkatan, masyarakat asih milih produk menika amargi langkung gampil dipun panggihaken wonten ing pasaran saha reginipun dipun anggep langkung saged kajangkau tinimbang lenga goreng kemasan. Kawontenan menika katingal cetha wonten ing salah satunggalipun pedagang lenga goreng curah ing Jalan Yusudarso, Kelurahan Kepala Rejo Kabupaten Magetan. Sasampunipun minyak kita saya awis dipun panggihaken kathah warga ingkang mbeta jerigen utawi galon bekas kangge tumbas lenga goreng curah. Sakmenika lenga goreng curah dipun sadi kanthi regi Rp19.000 saben kilogram mundhak Rp1.000 saking regi saderengipun ingkang namung Rp10.000 saben kilogram. Salah setunggalipun pedagang gorengan ing Magetan Heru ngandharaken bilih piyambakipun kapeksa migunakaken lenga goreng curah amargi minyak kita saya awis dipun panggihaken lan reginipun saya awis. Miturut senajan regi lenga goreng curah ugi mundhak, produk punika tasih langkung trep kangge nyukupi kebutuhan saha gorengan. Langkanipun minyak kita ugi kantingal wonten ing pasar sayur Magetan menawi wonten stokipun. Minyak kita dipun sadi kanthi regi 20.000 saben liter. Mun
mundak saking regi saderengipun ingkang namung 12.000 sapeliter. Ananging persediaan winates sanget satema masyarakat asring boten saged pikantuk produk menika. Para marso namung sekawan semanten pawarti kanthi basa Jawi. Nuwun.

0: Nuwun para mirsa Wulujeng Dalu. Kawulujengan berkah saha rahmating Gusti mugi tasah kaparengaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran Lagon Campursari Pro Setunggal RRI Madiun. Kawulat moko anyaring panjenengan mangke ngantos tabuh solas dalu. Para mirsa perkadang dumateng panjenengan ingkang kepareng badhe nderek kintunatur dumateng kadang lan nderek ngersakaken lelagon kados biasanipun wonten sekawan gangsal songo setunggal songo wolu utawi WA wonten ing 08 setunggal setunggal 36 6 00 07. Inggih, sawetawis mbok pilih sampun wonten ingkang rawuh Wulujeng Dalu.
1: Wulujeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalimantan.
0: Iji, Bapak Rusdi, kados pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah,
0: berkah yang sehat. Yeah. Amin. Iji, iji, maturun.
1: Saking tresno setia tuku, tepi-tepi. Patus nomor tunggal.
0: Nah, ini kok.
1: Gue mertonto setiap tuh aisyu
0: aktif
1: pemiko.
0: Gih, maturun.
1: Mangke kulo disukani lagune Lintang Rembulan.
0: Lintang Rembulan sakit, gih. Monggo.
1: Berpapat gue.
0: Monggo.
1: Jaga kepak turuan, jaga potan peku, tenggal potan bukot. Kekat pelab. Kewanten Pak Purnoswara. Mari ketemu ingkang kula bikin tau kita cara kita kekat kirim di tabur tangan.
0: Di.
1: Kewanten mali Mas Mukhammad. Galu kewanten. Galu kewanten Kumari, wanten Pak Bulan, Apes Pendalu Bantan Pusamkan Lan Kudu Koro Bantan Mentah Pursari Hingga Lu Meniku Yang Bidang Cawet Bidang Satan Bukit Bidang Satan Kagem Panjenengan Mas Toko Matur Nuwun Pedalipun Laku Nipun Tua Tunggu Segenta Ngayai Kati Nantos Barikur Sampai Mungkin Tansah Kirian Lancar Rahayu Kujemban Bantan Alang Satu Gal Punopo
0: Ngaten nggih. Ing
1: dalem kula pamit, tukang dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Rusdi nggih. Ngersakaken Lintang Rembulan wonten ing dalu menika. Ngrumuyi ini, matur nuwun. Tapi saking Kalimantan sampun ngersakaken Lintang Rembulan nggih. Sawetawis monggo ingkang kepareng rawuh Wulujeng Dalu.
2: Pilih tinggalu Mas Atmo.
0: Dalu, ye.
2: Sekarang ayah gading atas ati coro mangking, ye.
0: Ye, matru.
2: Salam sehat lahir dan batin.
0: Amin.
2: Kamu sayang ibu.
0: Iye.
2: Mas Atmo.
0: Dabo.
2: Mangke kulo tulung kaputerakan lelakon entang dangu boten mireng.
0: Ye, napa?
2: Setia tuhu,
0: ye, katakan, ye.
2: Wonten bawon ipun, ye.
0: Wonten, ye.
2: Salam ipun, kalau wau nambi engkang dumaisir, kalau wau Bapak Rusdianto.
0: Ye.
2: Kulo kok mboten disenggol, ye.
0: Mboten.
2: Kesepen lah.
0: Ngaten, wong, ye.
2: Ih tapi buat tentang ngopo mau pulang nikot yang saya kok
0: gih leres
2: mungkin bahagia bersama keluarga bobo
0: jih
2: isi wonten uki bobo keno amoro kalian budi donoro
0: jih
2: kita parinono sehat wal afiat
0: amin
2: wonten uki bobo bonjol
0: jih
2: kalian Mas Muhammad Bopo Bari Lek Mutuban mungkin di enggak dangan kurang yang kabar kok mboten sekitar badan pun
0: Nggih.
2: Lajeng sinten niku Bapak Mustaja? Terus bopo-bopo nipun sedoyo nggih.
0: Nggih.
2: Punipun Bunda Mari Gunawijaya. Bunda monggo enggal kekono. Lajeng Bunda Dina Asmarawati Bunda sayang.
0: Nggih.
2: Monggo Bunda. Terus wonten uji Kusamiran Uti Suci kalian Mbak Kian pun wonten uji Mbak Ulan wonten uji Kusuryani kalian Kutiga cantik Octavia Kusumini Setuwo yang mitra kekono yang kan datang RRI di mata semoga panjang dengan mungkin di paringi sehat lahir lan batin. Matur sangat mau setuju, bunda-bunda cantik, engkang kulo terus senang. Bu pilih wonten engkang kirang, angin kulo nyebat nyumpang ngapunten. Ibu Saigon. Bunda, terima kasih meh lali lupa kulo. Matur sangat nuwun, betalipun. Matur sangat nuwun ugi kagem panjenengan kula tenggal lelakunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya tahu sih monggo yang kangen bareng sampun ngerantos wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu.
0: Dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
1: Sehat,
0: Pak Estu.
1: Alhamdulillah. Ya
0: Allah, amin. Iya.
1: Mas Atmoko.
0: Dalem.
1: Kalau mungkin bisa nukerakan lakonipun lowongan, Mas.
0: Lowongan.
1: Iye.
0: Lu lowongan napa?
1: Tapi yang tata sirian ye.
0: Nggih, menyang kintun.
1: Nggih, kintun atur. Atur kang tempat di dono. Nggih. Pak Rianto. Bunda Sekartasi.
0: Nggih.
1: Bunda Samiran. Bunda Mari. Mbak Susi, Mbak Wulan. Wonten, Mas?
0: Wonten.
1: Nggih. Kakak atur buat ngakam kecoba ya kemawan. Pekan tu atur mas.
0: Yeah.
1: Saking Ani Rahayu, pok yang monitor ke Rahayu ki?
0: Oh ngaten.
1: Yeah. Pak Kecana yeah. Mungkin lek mungkin kita tu si Ani Rahayu ngaten ye.
0: Yeah.
1: Aku mas Atma kau sebenarnya kati. Atas titi Bali purna. Ati cara mangki.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ingkang pareng rawuh lujeng dalu.
2: Wijeng dalu.
0: Dalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, tak kesang nek iki nek kok.
0: Loh. Wonten pundi ning iki Kang No?
2: Oh. Niki Pak Desastro Markabang.
0: Oh, Pak Desastro.
2: Sampai dangu.
0: Nggih.
2: Boten keplenuk. Santenipun.
0: Kepethuk kok kepenuk.
2: Nggih, Pak Dedurung swara kajeng nglilir.
0: Lah, nggih, ya menten men sare.
2: Sing Kalimantan niku wau nggih sugeng dalu sedua ya kemawon.
0: Nggih, Pak Di.
2: Ingkang sampun gegono kula ping sekawan nggih.
0: Sing
2: sekawan. Sekawan kula
0: nggih. Nggih, sekawan panjenengan nggih.
2: Kagem panjenengan nggih sugeng ayah gati ngantos paripurna mangke. Mangke kula lagonipun nyuwun kijing miring mas.
0: Oh kijing miring mas.
2: Niki sing rada hot nika lho mas.
0: Nggih.
2: Nggih ben tengah tombo ngantuk, tombo kesel mas.
0: Nggih, leres-leres. Nggih.
2: Nggih. Ingkang wonten studio sedua ya kemawon.
0: Ngaten. Nggih marham.
2: Ingkang sampun gegono kala wau. Di Kalimantan, teng Indonesia, nah. Dua ya mawon, doyo kabeh nggih.
0: Yes, doyo kabeh.
2: Mengki nek diatur setunggal boga setunggal.
0: Nah, mboten nyekapi wedal. Leres.
2: Ngrasakaken ingkang wingking, Mas.
0: Nggih, ngrantos.
2: Lah, mengki kaya arisan warga mawon.
0: Lah, dalah.
2: Nggih matur nuwun.
0: Monggo.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Markaban. Monggo katerakan wonten setya tuhu.

0: Halo, lu cinta lu nggak sama ngerantos?
1: Iya. Lu cinta lu di mana?
0: Iya, lu cinta lu.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Nantinya selanjutnya jenengan menikah di koror singgang pakan sekeluaran.
0: Iya.
1: Juga sama tayin mipun.
0: Ngaten, iya.
1: Awet biasa nih ngaten niku ya kacan ngunjuk dek dalu.
0: Iya, dalu. Wayangan. Ini
1: keren banget lu. Dimas.
0: Iji.
1: Nah dan gue monitor ke radio regeng sangat kalau mau
0: balik. Wah pun kerso rawa malah saya regeng.
1: Ya dia beripun wong beri tentang beriki. Gue punya
0: kalau. Ngaten Gye.
1: Kalau mau kalau dikantuk salam saking Bapun Luruan gye.
0: Gye Bapun Bengkulu.
1: Ya gye semoga-moga antara samudani pun.
0: Ngaten gye.
1: Ya keluarga Bapun Luruan juga samudani pun.
0: Ngaten.
1: Menikah yang jenian dikantuk salam saking Bersekat Kartaji.
0: Matur nuwun.
1: Pas susu menikah yang kawan dan Ponorogo kau ngitering tiram buta cilik nih gue.
0: Kau yang usul.
1: Gih. Buat tengke sebab takem nih gue.
0: Gih.
1: Usai kon gih dimana gih kelihatan gih monitor kemari talili.
0: Gih.
1: Dimas.
0: Salam.
1: Kulo salamipun tak nderek Bapun Luruan wau ketinggalipun sampun kata.
0: Gih, laras gih.
1: Pramila mangke saklonggar wedak menika nek saged kula dipun paringi tali tresno iki
0: Mas. Tali tresno saged. Nggih.
1: Nggih, kami kagem pamit banget sedaya kelawan dumugi.
0: Nggih.
1: Jenengan nggih mugi-mugi antar sehat.
0: Amin.

0: Matur
1: nuwun.
0: Amin amin amin.
1: Sampai matur suwun talipun
0: dimangi.
1: Wulu ping dalu.
0: Dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo engkang kepareng tasih wonten dalu menika. Katuraken panuwun panjenengan ingkang mangke badhe katuraken sunggal moga sunggal mangke ngantos tabuh 11 dalu. Nggih. Madhe kaperso menika wonten kijing miring mangke katuraken kijing miring saking yanipun apa-apa rahmat menika nggih monggo sugeng mejangetaken.

0: Halo. Oh, mboten estu. Monggo ingkang tasih. Kepareng manunggal karso wonten ing atur giaran lelagon campur sari. Monggo ingkang pareng rawuh wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu, Mama.
0: Dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih.
1: Sehat, Bunga.
0: Alhamdulillah, pangestu panjenengan sawang sulipun.
1: Alhamdulillah,
0: kami
1: sehat, Mas.
0: Amin.
1: Tak keluarga sehat saya, Mas.
0: Alhamdulillah, Ji.
1: Loh,
0: Cinawi. Murah kan sarwati nuku.
1: Napa-napa wonten, Mas.
0: Pun, sing penting murah.
1: Beriah,
0: Mas. Nah, wonten. Monggo, Bu Mustika.
1: Tuban.
0: Seru nih, nggih, mangke.
1: Seneng, mesti
0: kapita. Mesti seneng nih. Ibu mana yang mesti remen kata nih, gitu?
1: Langge,
0: kutu, seribu nih. Ngeten. Monggo, Ji.
1: Terus lajeng tunda sekar tadi, tunda kamera. Tunda konyel.
0: Nggih. Hai Nyel.
1: Pak Ulan. Sopo songo-songo.
0: Nggih.
1: Pak Ganjar.
0: Nggih.
1: Pak Sugiyo iki mawon iki Mas, Pak Derek yang sampun kula mau iki Mas.
0: Nggih.
1: Ing pangapunten bareng kula sebab kula tak duwer ingkang sampun kula mau.
0: Nggih.
1: Kula masak moko sing nyanti ngantos tarik purna mangke.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Belucing Dalu.
1: Belucing Dalu masih sehat maupun
0: Dalu, ye.
1: Sehat ya mas.
0: Alhamdulillah, pangestu panjenengan.
1: Matur nuwun.
0: Bu.
1: Mangke Saigon diputerakan gelombang asmoro.
0: Gelombang asmoro Bu Saigon, ye.
1: Salam-salam sekejap lima.
0: Monggo.
1: Kalau Pak D. Bagus Dono Suworo. Belum tidur Pak Bagus. Adik wonten Bu Mari, Bu Katina, Bu Binaringan sehat. Bu wonten Bu Sekartaji, belum sare. Samiran, Bu Jeno, Nikayatri, Bu Mane Marinten. Bu wonten Mbak Wulan, paling sudah Bu. Adik wonten Pak D. Songo-Songo, Bapak Bonjol, Om Agung Surya, Bapak Pak C. Joko yang akan jalan siap budi, Mas Muhammad, Pak C. Sastro, Bukti Wonton Bapak Rudianto, Bapak Mustajab, dan Kakak Suryo Kemawan. Mas, Sugeng Dalu, Sugeng Istirahat.
0: Ji, matur nuwun.
1: Mas Atmoko, Sugeng Ayeng Gaji, Ngati Purno Mangke, Rasa Ginanjar Wilujeng Rahayu, dan Sambikolo.
0: Amin. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun perkadang. Ingkang dalem menika tasih kepareng kungon ugi midhangetaken campur sari RRI Madiun. Monggo sugeng dalu sugeng laras lelakon ingkang badhe kawarsa. Halo, Belucing Dalu.
2: Belucing Dalu Mas Asmoko.
0: Dalu Bapak Mustajab.
2: Dulu mas, makai dipun puterakan Tanjung Mas Ninggal Janji mas.
0: Tanjung Mas Ninggal Janji.
2: Salam-salam mas ye.
0: Monggo.
2: Kakem Mbak Wulan, kakem Genduk Kunyil. Bapak Dono Suworo yang bonjol. Pak D. Songo-Songo, Bunda Mari, Bunda Sekartaji, Bunda Katrina, Bunda Sumini, Bunda Samiran, Ugi wonten Bunda Dino, wonten Bunda engkang wonten para kelawat Bunda Marinten. Nggih wonten Pusmas Tunggu Waskito.
0: Dan nggih.
2: Engkang wonten Manu Tuban.
0: Nggih.
2: Lemut.
0: Nggih, lemut. Nggih.
2: Kalimantan Pak Rusdianto.
0: Nggih.
2: Pak Pak Tri Wanda Kalimantan
0: Ngeten
2: Wanda Bengkulu Mas Nurman
0: Iji
2: Sebaya Mawar Mas Pak Turun
0: Iji
2: Pulau Kancane Ngantar Sampung Mas
0: Iji Maturun
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya jarwe aku lagu bias.

Para marsa berkateng Sutrisno. Badhe katoraken minangka panglipuring kampung kasan wonten gelombang asmara. Dipun panjenengan kang dereng saged katoraken panyuwunipun. Inggih tadah duka pangapunten karana winatesipun wedal. Mangke ingkang dereng katoraken benjang minggu ngajeng saged katoraken. Nggih. Menunggu pemungkas yang dalu menikah lelagon gelombang cinta amungkasi wonten ing lelagon campur sari kaulat moko ingkang ya wajib ngaturaken sugeng dalu kita panggi malih wonten wedal candhaipun matur nuwun.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Kedewasaan seseorang tidak bisa dilihat atau diukur hanya dari usia saja, melainkan banyak faktor dan penyebab yang mempengaruhi kedewasaan setiap individu. Seseorang yang usianya masih muda bisa saja memiliki pola pikir dan sikap yang sudah matang, sedangkan beberapa orang dengan usia yang sudah matang, namun ketika dihadapkan pada hal atau tanggung jawab, belum tentu bisa berpikir dan bersikap secara dewasa. Buku A Guidebook to Feel Enough of Yourself mengajarkan kita arti pentingnya merasa cukup pada diri sendiri. Seringkali kita sangat bergantung kepada orang lain dan tidak percaya dengan diri sendiri. Padahal, menggantungkan hidup bahkan kebahagiaan kepada orang lain adalah salah satu sumber kekecewaan. Semakin dewasa, kita akan menyadari bahwa kehidupan adalah tentang bersiap menerima dan mengakrabi segala kemungkinan, hal baik atau buruk sekalipun. Bertumbuh dewasa, kita akan semakin lihai menghadapi ketidakpastian hidup yang tidak melulu kebahagiaan tentang juga kekecewaan. Buku ini akan menemani langkah, menjalani hari-hari, dan mengingatkan kita bahwa saat tergelap dalam hidup, hanya dirimu sendirilah yang bisa diandalkan untuk menghadapinya. Orang lain hanya sosok yang menemani dan mendukungmu, tetapi tidak bertanggung jawab atas hidupmu. A Guidebook to Feel Enough of Yourself, karya Anna Widyawati, dari RRI untuk Indonesia.

0: Salam sehat, Jaya, Pak Casla.
1: Iya, dengan Bung Yanto Nurgoho ya.
0: Ya, Prawiro Negoro, Bung Yanto ya, aja, siapa nak kerapnya.
1: Saya penyiar yang satunya Pak Jar Nurgoho ya. Mirip namanya ya, kepanjangannya.
0: Iya.
1: Kalau saya sih ya, sebagai penonton ya, kan tim ini baru ya.
0: Iya, jadi di babak knockout.
1: Iya, saya lebih cenderung ke Kanada.
0: Oh, karena?
1: Ya, kalau yang namanya itu sih nggak ada masalah sih, cuman nggak ada tahu sih, maksudnya nggak tahu pernah apa ya namanya permainannya ini hebat, enggak, cuman prediksi saya ya 2-0 lah.
0: Oh, 2-0 untuk Kanada.
1: Untuk Kanada 2 lah.
0: Iya, baik Pak Casla kalau begitu. Nanti, kita lihat nanti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
2: Selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, dengan Bung Yanto juga di sini.
2: Oh ya, ini saya baru pertama gabung ini di RRI Pro 3 dan Pro 1 ini. Ingin
0: oh.
2: Ini.
0: Oh, saya begitu. Iya. Yeah. Gimana?
2: Saya enggak tidur malam-malam.
0: Oh. Siap Pak Ismail, terima kasih selalu mendengarkan Pro 3 dan Pro 1 daerah Anda. Gimana Pak Ismail untuk pertandingan kali ini, punya prediksi?
2: Saya memprediksikan Afrika Selatan menang 4-0.
0: Wah, apa tuh dasarnya tuh?
2: Karena saya kan tenaga terbang ya,
0: yeah?
2: Jadi saya anggap Afrika Selatan itu negara yang perkasa dibandingkan lawannya apa ya, saya lupa.
0: Kanada.
2: Jadi seperti mudah-mudahan seperti Swiss yang mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 kalau nggak salah beberapa yang lalu. Saya juga 2-1. Saya mengharapkan Afrika Selatan ini lebih perkasa daripada Swiss dan beberapa negara lainnya kecuali okay. Argentina.
0: Oke, baik, Pak Ismail. Mendukung Absel, ya, dua orang nih.
2: Terima kasih, Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali, Pak Ismail. Sehat selalu. Ya, kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi, Pak Toto.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil, sama Bung Yanto, Prawiro Negoro. Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Jaya, Pak Toto, silakan prediksinya.
3: Saya memprediksi Afrika Selatan tipis saja 1-0.
0: Oke, baik kalau begitu. Dulu, Pak Toto ya. Gimana?
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Banyak juga yang jagoin Afrika Selatan nih, Bung Yanto.
4: Yeah.
0: Tapi kalau Anda melihat kedalaman skuad dan juga materi dari pemain Afrika Selatan ini, siapa saja yang harus diwaspadai oleh tim Kanada?
4: Ya, saya kira pemain-pemain Afrika Selatan ini pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman ya di berbagai kompetisi. Ya. Tetapi memang sekali lagi atmosfer Piala Dunia, atmosfer itu kejuaraan Piala Dunia itu memang berbeda ya Bung Sabil. Jadi semua pemain ketika mereka sudah tampil di Piala Dunia itu memang menjadi apa sebuah motivasi yang luar biasa karena mereka di dadanya membela nama negara. Yeah. Jadi fanatisme negara itu cukup tinggi ya. Kepada salah seorang pemain. Jadi memang bisa saja pemain yang mungkin di turnamen atau di kejuaraan-kejuaraan yang lain itu tidak kedengaran hebat gitu ya.
0: Yeah.
4: Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia itu mereka ada motivasi untuk menunjukkan, apalagi Piala Dunia ini sebagai barometer ukuran kemampuan pemain, karena dari sini mereka akan masuk bursa pemain-pemain yang akan menjadi pilihan klub-klub besar untuk direkrut atau untuk katakanlah dikontrak pemain dalam salah satu klub besar.
0: Ya, mudah-mudahan mereka dipantau ya ini ya.
4: Ya. Walaupun memang kita melihat tentu kalau dari sisi nama besar ini pemain-pemain Afrika memang mungkin tidak sehebat dengan pemain-pemain yang lain ya, tapi juga mereka rata-rata memang masih bermain di beberapa

0: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya

Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.

0: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Resenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.
1: Piala Dunia 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana-Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos, yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.

0: Podcast.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat, FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.

Ada kabar menarik dari dunia sepak bola internasional. Striker andalan Inggris, Harry Kane, kembali mencuri perhatian. Ia kini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, bahkan melampaui dua legenda besar, Alan Shearer dan Wayne Rooney. Pernyataan ini datang dari mantan pemain Inggris, Joe Cole, yang menilai performa Kane sudah berada di level tertinggi. Ia menyebut tanpa ragu, Kane adalah nomor 9 terbaik di Inggris saat ini. Dengan catatan gol yang luar biasa dan konsistensi yang terus terjaga, Kane sendiri memang dikenal sebagai mesin gol. Selain menjadi top skor sepanjang masa timnas Inggris, ia juga terus tampil tajam di level klub bersama Bayern München. Ketajamannya inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Kane bukan hanya sekedar striker hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi-pundi golnya, termasuk di ajang besar

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imbas ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Iran sangat berpengaruh kepada tim yang diarsiteki oleh Amir Galoeni tersebut. Yang terbaru, tim nasional Iran harus menjalani aturan khusus selama fase grup Piala Dunia 2026. Karena ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat yang belum usai, skuad Iran kini bermarkas di Meksiko dan hanya diizinkan masuk ke wilayah Amerika Serikat pada hari pertandingan saja. Setelah laga usai, mereka wajib langsung kembali pada hari yang sama. Sebagai informasi, 3 pertandingan grup tim nasional Iran akan digelar di Los Angeles dan Seattle, Amerika Serikat.

tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memberikan sinyal positif terkait kondisi bintang muda Lamine Yamal menjelang Piala Dunia 2026. Meski sang pemain tengah mengalami cedera hamstring yang memaksanya absen di sisa musim bersama Barcelona, de la Fuente tetap akan menyertakan pemain berusia 18 tahun tersebut ke dalam skuad final tim Matador. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara Federasi Sepak Bola Spanyol dengan pihak Barcelona untuk mengawal proses pemulihan Yamal secara ketat. De la Fuente meyakini meski belum bugar sepenuhnya di awal turnamen, kehadiran Yamal akan menjadi faktor pembeda bagi Spanyol, terutama saat memasuki babak gugur yang krusial. Dokter tim Spanyol memastikan akan terus memantau perkembangan harian sang pemain guna menghindari risiko cedera berulang di tengah jadwal kompetisi yang padat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Resenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.
2: Piala Dunia 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana-Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos, yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada. Kembali Anda mendengarkan siaran program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini pendengar, Senin tanggal 29 Juni 2026. Nanti Madiun pagi ini kita awali dengan Mutiara Pagi bersama Ustazah Siti Amiroh SAG MPDI dengan topiknya jangan biarkan hasad menguasai hati kita. Kita nanti akan mencoba terhubung melalui sambungan Zoom bersama beliaunya. Tapi sebelumnya pendengar, Anda bisa mendengarkan lagu yang kita dengarkan berikut ini.

0: hasad menguasai hati kita. Untuk itu pendengar, sudah terhubung melalui Zoom bersama kami pada pagi hari ini ada Ustazah Siti Amiroh SAG MPDI. Dan nanti Anda bisa bergabung dengan pengajian ini, Anda bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366997. Kami hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di platform YouTube channel RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Baik pendengar, segera kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Ustazah Siti Amiroh SAG MPDI. Assalamualaikum Bunda Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kadi dan para pemirsa semuanya. Semoga sehat walafiat.
0: Amin. Semuanya. Semoga seperti itu ya, bisa mengikuti majelis ini dengan baik sampai nanti ya Bunda ya. Baik Bunda, jangan biarkan hasad menguasai hati kita. Sebelum kita buka sesi interaktif dengan pendengar dan pemirsa, silakan Bunda pengantarnya.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beramal, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk amal kebaikan kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa, hari ini kita berbicara tentang jangan biarkan hasad menguasai hati kita. Kalau jangan biarkan itu, ini berarti tentunya sering kali penyakit hasad itu melanda setiap manusia. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana ciri-cirinya atau mungkin contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita tidak menyadarinya bahwa sebenarnya itu adalah perbuatan atau sifat hasad. Nah, Islam ini menaruh perhatian yang sangat besar ya pada kebersihan hati, karena apa? Hati itu adalah pusat iman dan sumber amal. Banyak sekali kerusakan amal itu berawal tidak dari perbuatan lahir, tetapi dari sikap batin kita yang tersembunyi. Nah, salah satunya adalah penyakit hati yang paling berbahaya itu adalah penyakit hasad. Dan ini bisa melanda siapapun dari semua kalangan, dari segala usia, itu bisa terkena namanya penyakit hasad. Nah, sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu sih apa pengertian dari hasad. Bahwa hasad itu adalah sebuah dorongan, ada rasa iri dengan menginginkan agar hilangnya kenikmatan dari orang lain dan merasa susah ketika orang lain itu mendapatkan kenikmatan dan merasa bahagia saat orang lain mendapatkan musibah. Ini kalau menurut Imam Ghazali seperti itu, dan ini merupakan termasuk juga sifat-sifat dari orang yang munafik, antara lahir kemudian batinnya tidak sama ya. Apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang ada di lahirnya itu tidak sama. Nah, kemudian kalau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita nih, atau memberikan pengetahuan kepada kita dalam Quran surah An-Nisa ayat 54, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am yahsudunan nasa 'ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina

0: إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ mulkan adima. Artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadanya? Sungguh kami telah menganugerahkan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah menganugerahkan kerajaan atau kekuasaan yang sangat besar kepada mereka. Ayat ini, para pemirsa, merupakan sebenarnya pertanyaan yang ditujukan kepada ahli kitab yang kufur atau iri terhadap nubuah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, tetapi bukan keturunan dari kalangan mereka, seperti itu. Jadi sebenarnya dari awal pun, dari sejak dulu, namanya sifat hasad itu sudah melanda pada sebuah kaum ya. Jadi dari Bani Israel, kemudian bahkan mulai penciptaan Adam pertama kali yang Allah menciptakan Nabi Adam, itu pun juga sudah muncul sifat hasad dari para iblis yang mereka tidak terima kalau Allah itu menciptakan makhluk lain selain darinya, ketika Nabi Adam diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan juga dosa yang dilakukan pertama kali di dunia ini juga disebabkan karena hasad. Ya, selain tadi oleh iblis kepada Nabi Adam ketika akan diciptakannya, kemudian sifat hasad selanjutnya yang sampai kepada sikap selanjutnya, yaitu pembunuhan, yaitu kisah pembunuhan pertama, yaitu oleh putranya Nabi Adam, Qabil terhadap Habil. Yang ini semuanya adalah dilatar belakangi dari sifat hasad tersebut. Nah, kenapa kita mengambil tema terkait dengan jangan biarkan hasad menguasai hati kita? Ini contoh ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita tidak menyadari bahwa kita itu sebenarnya memiliki sifat hasad tersebut. Contohnya seperti ini, para pemirsa. Fulan misalkan seperti itu misalnya sebagai seorang pegawai atau pegawai apa saja, pegawai di kantor, pegawai apapun. Nah, suatu hari setiap saat itu dia itu merasa sering gelisah setiap kali melihat rekan kerjanya itu dipuji atasan. Itu hanya ada teman kita dipuji oleh atasan kita karena kinerjanya yang baik. Nah, kemudian kita mulai ada dalam diri kita, ada desiran-desiran, ada pikiran-pikiran, misalkan seperti ini. Mulai kita berharap rekannya itu tidak dipuji oleh atasannya. Rekannya itu gagal, rekannya itu jatuh, rekannya itu kena musibah, atau bahkan dia ingin menonjolkan dirinya terhadap atasannya. Itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin ada desiran-desiran dalam hati kita, itu namanya sifat hasad. Nah, yang kami contohkan tadi, selanjutnya fulan itu tidak akan pernah merasa tenang. Dia akan merasa berat melakukan pekerjaannya. Karena apa? Setiap melakukan atau setiap melihat keberhasilan rekannya, seolah dada itu terasa sesak. Tenggorokan itu terasa terganjal gitu. Tidak terima kalau rekannya itu sukses. Nah, ini contoh bagaimana penyakit hasad itu dapat membuat pelakunya, kalau kita itu hidupnya itu akan menjadi sengsara, tidak akan pernah tenang. Karena apa? Karena dalam dirinya hanya ada ingin hilangnya kenikmatan orang lain, dan tentunya ini akan mengganggu psikologis seseorang yang terkena penyakit hasad, bahkan psikologisnya terganggu, fisiknya pun nanti juga bisa terganggu. Nah, kita berikan contoh-contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa memahaminya. Yang pertama, itu tadi mendapatkan apresiasi. Contoh kecil lagi, kita itu merasa tidak nyaman. Seseorang merasa tidak nyaman saat rekan kerjanya mendapatkan promosi, misalkan Mas Adi ini mendapatkan promosi, kemudian naik jabatan. Nah, kemudian ada temannya yang menolak di dalam hatinya, meski tanpa ucapan dan tindakan. Pokoknya ada desiran-desiran dalam hatinya sudah mulai melanda. Gak, rasanya itu nggak seneng gitu aja. Nah, contoh lain, meremehkan pencapaian orang lain itu terlihat biasa. Jadi ketika ada teman kita yang berprestasi, itu kita dalam hati kita berkata bahwa ah itu biasa saja, itu faktor keberuntungan, apa ya, bukan kehebatan mereka, seperti itu. Kemudian dalam kita misalkan bertetangga, kita itu merasa sedih ketika melihat tetangga kita itu hidupnya lebih lapang, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih mungkin banyak mendapatkan rezeki. Nah, ketika hati kita itu melihat nikmat orang lain, kemudian kita itu gelisah, nggak tahu sebabnya, pokoknya gelisah gitu. Nah, itu berarti ada indikasi-indikasi, ada tanda-tanda dalam diri kita itu akan terlanda namanya penyakit hati yang disebut dengan hasad. Ada contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat, itu biasanya ada enggan atau apa ya, enggak ada respek ketika ada keberhasilan orang lain, kita tidak enggan mendoakan keberkahan bagi orang yang berhasil. Hati ini terasa berat saat diminta mendoakan kebaikan untuknya. Nah, maka kalau ada orang misalkan menyaksikan temannya itu berprestasi, temannya itu berhasil, kemudian kita itu mengucapkan selamat. Ya, seseorang itu mengucapkan alhamdulillah selamat secara spontanitas, berarti insya Allah sebenarnya insya Allah beliau-beliau itu tidak terkena namanya penyakit hasad. Karena kalau ada penyakit hasad, ini dia akan enggan untuk mendoakan, apalagi menyampaikan ucapan. Nah, ada contoh-contoh lain ya. Misalkan kita itu hanya melihat keberkahan atau hanya melihat nikmat orang lain, menghitung nikmat-nikmat orang lain, tetapi kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang ada dalam diri kita. Nah, itu sudah ada gejala-gejala kalau kita membanding-bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain yang Allah berikan. Maka itu sudah mengarah kepada namanya penyakit hasad tersebut. Nah, ada juga misalkan ini tidak hanya melanda dalam diri pribadi ya, tetapi juga namanya hasad ini bisa secara berjamaah. Apa maksudnya secara berjamaah itu? dalam sebuah kehidupan kita tentunya kan ada namanya kelompok-kelompok, ada organisasi, ada namanya lembaga, ada namanya kelompok apa sajalah itu. Ketika kelompok satu tidak senang terhadap kesuksesan kelompok lainnya, maka itu bisa disebut juga dengan hasad, apalagi kalau dalam kelompok tersebut, dalam organisasi tersebut, itu menjelek-jelekkan organisasi lainnya, ya, karena dia tidak senang kalau organisasi lainnya itu bisa berhasil, bisa sukses. Nah, kemudian nanti berlanjut kepada sikapnya antar lembaga satu terhadap lembaga lainnya, sikapnya kemudian menjelek-jelekan, kemudian apa ya, intinya merasa tidak senang kalau organisasi lainnya selain dia itu, atau kelompok-kelompok lainnya itu meras apa e, mendapatkan kesuksesan ataupun keberhasilan. Nah, kalau ini kemudian menjadi itikad-itikad yang tidak baik, misalkan kita harus berbuat seperti ini, kemudian menjelek-jelekan, bahkan na'udzubillah menfitnah antar satu dengan yang lainnya, maka ini justru akan menjadi sebuah dosa besar yang bersama, ya, dosa bersama, ya, karena apa, tidak hanya dilakukan secara pribadi saja, tetapi juga dilakukan secara berjamaah, secara berorganisasi, secara kelompok. Nah, oleh karena itu tentunya hal ini harus kita sadari bersama. Sebenarnya banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, ya, tantangan-tantangan yang menggoda kita, ada desiran-desiran dalam hati kita, yang namanya sifat hasad tersebut. Nah, oleh karena itu, para pemirsa semuanya, kita harus memahami, kenapa sih kita itu harus menjauhi sifat apa namanya hasad, agar hasad itu tidak menguasai hati kita. Kita harus memahami bahayanya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, bahaya hasad itu yang pertama adalah akan menghapus pahala amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nah, hal ini para ulama juga menjelaskan bahwa ghibah atau kedzaliman, misalkan fitnah yang lahir dari hasad, itu menjadi sebab utama gugurnya pahala. Artinya, ketika desiran-desiran hati, desiran hasad itu ada dalam diri kita, kemudian kita tindak lanjuti dengan ghibah, dengan fitnah, maka itulah yang menjadi sebab utama gugurnya pahala kebaikan kita. Yang kedua, bahwa dampak atau bahayanya penyakit hasad yang kedua menurut para ulama adalah menentang takdir Allah. Bahwa Ibnu Taimiyah itu juga menegaskan bahwa hasad itu adalah rasa tidak suka terhadap nikmat Allah pada orang lain. Jadi ketika orang lain itu mendapatkan nikmat, kemudian kita nggak terima loh. Padahal loh, siapa sih yang memberikan nikmat itu? Allah. Allah itu berhak untuk memberikan nikmat kepada hambanya siapa saja. Nah, kalau kita itu tidak terima, berarti bahwa kita itu sama saja dengan protes, ya, terhadap pembagian yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, kemudian bahaya hasad lagi, ini yang lebih menyakitkan lagi adalah akan menderita hati kita. Ada penderitaan dalam hati kita. Karena apa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menjelaskan bahwa pendengki hidup dalam kesempitan dada. Jadinya, jadi apa ya? Hatinya itu tidak pernah tenang. Hatinya itu selalu merasa sesak. Yang akhirnya nanti bisa sesak nafas. Akhirnya ini berpengaruh kepada fisik. Jadi apa-apa males, mau diajak ini bareng-bareng dengan temannya males, enggan gitu ya. Karena apa? Dia masih merasa sesak, apalagi kalau di situ nanti ada temannya yang dia hasati. Nah, selanjutnya bahwa hasad itu bahayanya juga adalah bisa merusak ukhuwah, akan menimbulkan kedoliman. Karena apa? Hasad itu adalah sebagai akar dari permusuhan. Karena apa? Dari hasad itu bisa melahirkan hibah, bisa melahirkan fitnah, bisa melahirkan permusuhan yang merusak hubungan sesama muslim. Tidak hanya secara pribadi, tetapi juga secara kelompok, itu akan merusak ukhuwah. Ya, kemudian tentunya ini nanti kalau kita itu pahalanya itu terhapus ya, tidak ada maknanya. Maksud kami bahwa amal kebaikan yang kita lakukan itu tidak bermakna, karena kita itu terus apa ya memiliki sifat hasad tersebut, tentunya ini akan rugilah kita nanti di akhirat.
1: Oke, Bunda ya.
0: Nah, itu ya. Maka kita harus ini belajar bagaimana sih kita itu agar hasad itu tidak ini Mas Adi ya, tidak menguasai hati kita, itu memahami tadi bahaya-bahayanya, juga bagaimana kita itu selanjutnya bisa ridho
1: ya
0: terhadap takdir Allah.
1: Begitu Bunda ya.
0: Kemudian,
1: baik Bunda,
0: banyak bersyukur.
1: Oke. Okay.
0: Tentunya yang kita harapkan seperti itu Mas Adi, mungkin itu.
1: Oke, okay, Bunda.
0: Yang bisa
1: kita buka interaktif dengan pendengar dan pemirsa yang sudah berdering di 0351459198. Sepertinya sudah gak sabar Bunda ya. Coba kita terima. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi.
1: Gih, Om Agung Suryan, gih.
2: Ya betul, alhamdulillah sehat, gih.
1: Alhamdulillah sehat, Om Agung. Gih. Monggo ada Ustazah Bunda Siti Amiroh.
2: Oh iya. Assalamualaikum Bunda Siti. Bunda Siti.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung.
2: Ya, alhamdulillah jenengan sehat. Wah, ini temanya luar biasa ya. Sudah sedikit menganalisa muasabah dengan karakter manusia sekarang ini ya. Bukan sekarang tapi ya sejak dulu ya, Allah menciptakan karakter orang itu bermacam-macam ya. Saya cuma bertanya Bunda, kenapa ada apa? Apakah Allah itu menciptakan manusia itu sedemikian kejam, sedemikian keji terhadap umatnya, khususnya umat Islam ya, yang saya katakan ini kaum Israel ya, Sionis Israel. Kenapa? Apakah Israel ini tidak, Allah menciptakan tidak punya etiket, punya kemanusiaan yang sudah seperti manusia yang lain ya? Manusia dibunuh secara keji yang tidak puri kemanusiaan, khususnya umat Islam. Tempat-tempat apa ibadah dihancurkan. Ini bagaimana menurut pendapat Bunda? Apakah Allah sudah menciptakan kaum Israel ini, Sion Israel ini akan dapat ditempatkan ke neraka? Itu aja dari saya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kenapa sih Tuhan ataupun Allah menciptakan orang sekejam orang-orang Israel yang membunuh orang-orang tanpa dosa, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan tempat ibadah, seperti itu Bunda. Monggo Bunda.
0: Ya, terima kasih. Begini ya, bukan berarti Allah itu menciptakan orang-orang yang semacam itu ya. Sebenarnya Allah itu menciptakan Adam, dan manusia itu adalah sebagai khalifatul fil'ad, sebagai khalifah di dunia. Nah, kemudian bahwa Allah itu menciptakan manusia selain itu nih dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam yang semulia-mulianya, diberikan akal, diberikan itu. Nah, kemudian itu bukan Allah artinya menciptakan manusia-manusia yang demikian, tetapi sebenarnya manusia-manusia itulah yang membuat kerusakan. Artinya kita tidak bisa menyalahkan Allah, tetapi bagaimana sebenarnya tugas manusia di dunia ini adalah sebagai khalifatul fil'ad. Maka sebenarnya dalam kehidupan di dunia itu ada pilihan. Ya, ada pilihan baik, ada pilihan mungkin yang tidak baik. Maka manusia itu sebenarnya ditugaskan adalah untuk menjaga dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Maka ketika ada orang-orang yang membuat kerusakan, ada misalkan tadi disebutkan Zionis yang merusak semuanya seperti tidak ada pri kemanusiaan ya. Sebenarnya itu tugas kita lah sebagai orang-orang, sebagai hamba Allah ini yang memberantas itu semuanya. Nah, ketika artinya apa? Bahwa manusia itu bukan itu kehendak Allah dalam artian apa ya Mas Adi. Jadi kita itu manusia itu diberikan pilihan. Nah, ketika ada pilihan tadi, pilihan yang tidak baik, maka bagi kita manusia yang menyadari bahwa tugas kita di dunia adalah untuk menjaga bumi ini, menjaga dunia ini, maka kita juga harus memberantas itu semuanya. Artinya bahwa di dunia itu kan selalu ada pasangan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada siang, ada malam, kemudian ada baik, ada buruk. Nah, oleh karena itu kita semuanya itu tentunya harus bisa memilih yang baik-baik. Terhadap tadi namanya Zionis, maka tugas kita bersamalah untuk apa ya? Untuk paling tidak itu kita ada punya rasa ya, ada punya rasa rasa ini dalam hati kita itu ada rasa sedih, ada rasa susah, ya ada keimanan kita ini yang harus kita jaga. Maka kita harus secara bersama-sama ya, tidak bisa secara sendiri dalam menghadapinya.
1: Iya, gitu Bunda.
0: Artinya
1: ya,
0: kita tidak bisa menyalahkan Allah loh. Kenapa Allah itu kok menciptakan ini semuanya? Tetapi kitalah yang bertugas untuk menjaga sebagai khalifatul fil'ard ini, dan itulah tugas kita.
1: Gitu Bunda,
0: sebagaimana ya, nabi-nabi kita itu pastilah berdakwahnya itu adalah menghadapi orang-orang yang demikian, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
1: Seperti itu ya.
0: Mungkin seperti itu, nggih.
1: Baik, Bunda. Oke, yang namanya hasad ini apakah hanya melihat orang iri melihat kenikmatan dan keberkahan orang lain, sementara kalau melihat orang lain susah kita tepuk tangan, itu apakah termasuk hasad juga Bunda?
0: Nah, itu diantaranya tadi ya, pengertian dari hasad. Jadi senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, kan itu ya. Jadi itu adalah diantaranya juga indikasi-indikasi bahwa kita juga terlanda namanya penyakit hasad itu. Karena kita nggak senang melihat orang lain itu senang ya. Susah kalau melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain itu susah. Kalau temannya itu misalkan ada kesusahan, dia itu merasa senang meskipun itu di dalam hati, di dalam ucapannya. Maka kita harus dilatih dalam ucapannya. Maka ketika teman kita itu ditimpa musibah misalkan, Ya kita secara lisan segera saja kita menyampaikan yang sabar ya, ya Allah saya juga ikut berarti. Itu meskipun dalam hatinya itu masih ada desiran-desiran, tapi itulah yang bisa kita lakukan upaya kita agar kita tidak terkena hasad tersebut. Hasadnya tidak tidak mengikuti kita, tidak menguasai kita.
1: Gitu Bunda ya.
0: Maka terkalahkan seperti itu.
1: Ketika
0: nanti
1: desiran hasad itu sudah mulai berdesir di hati, kita lawan dengan lisan kita gitu Bunda ya. Kita lawan dengan lisan kita
0: sebagai upaya.
1: Sebagai upaya untuk mencegah kita dikuasai hasad. Nah Bunda, ketika hal tersebut terjadi, apakah jatuhnya tidak munafik Bunda? Hati dan lisan tidak sejalan.
0: Ya, itu adalah sebuah proses. Ya, sebuah proses melatih diri kita agar tidak terkena hasad. Mungkin seawal antara di dalam hati dengan apa yang dengan temannya itu seolah-olah nggak sama. Tetapi ini adalah sebuah proses, Mas Adi. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Lanjutkan apa? Satu, kita tidak ghibah terhadap musibah yang diterima oleh temannya. Misalkan dia sakit, ya kita ikut, ya Allah, ikut mendoakan lisan kita meskipun dalam hati. Terus setelah itu, nah kalau kita lanjutkan, misalkan menghibah, dia itu sakit karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, menjelek-jelekan, bahkan menfitnah, bahkan menfitnah. Nah itulah yang nanti akan menjadikan diri kita itu rasanya ada rasa puas, ada rasa senang, dia sakit. Nah itulah yang berarti hasad telah melanda diri kita. Tapi kalau kita berupaya agar tidak menguasai diri kita hasad, ya prosesnya seperti itu.
1: Gitu Bunda ya. Jadi ketika ada indikasi hati kita sudah tercemar dengan yang namanya hasad, kita lawan dengan lisan kita. Meskipun pada awalnya demikian, tapi kita istilahnya kita jangan kita pupuk hasad itu ya Bunda ya. Jangan kita biarkan berkembang di dalam hati kita. Betul. Tapi harus kita lawan dengan halal baik dari dalam diri kita. Bunda, coba nanti kita akan membahas bagaimana menghindari hasad gitu ya Bunda ya. Ketika hasad sudah melanda, apa upaya kita untuk mencegah supaya dia tidak tumbuh subur menguasai hati kita. Tapi sebelumnya Bunda, kita akan kembali setelah yang satu ini Bunda ya.
3: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Baik, 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, juga yang lagi mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital dan juga channel YouTube RRI Madiun untuk pemirsa YouTube. Sudah ada yang bergabung, masih bersama Ustazah Siti Amirah SLG MPDI pada pagi hari ini. Bunda, assalamualaikum dari Bu Yayu. Assalamualaikum Ustazah Haja Siti dan Mas Adi, semoga sehat selalu. Sebagai manusia biasa dan tidak sempurna, walaupun itu khusus ibadahnya, apakah sifat tersebut masih ada ya Bun? Dan bagaimana cara membentenginya sifat tersebut Bunda? Bagaimana cara kita mengetahui jika ada teman dan saudara yang punya sifat tersebut Bunda? Matur nuwun, itu dari Bu Yayu di Madiun. Kemudian di channel YouTube ada yang sudah bergabung, mirip-mirip juga Bunda pertanyaannya. Dari @ibunda42, apa saja amalan atau zikir harian yang paling efektif untuk membentengi hati kita dari penyakit hasad, baik hasad yang datang dari diri sendiri maupun hasad yang datang dari orang lain kepada kita? Monggo Bunda.
5: Luar biasa ya, semoga sehat semuanya. Jadi bagaimana kita bisa pertama yang membentengi, zikir yang bisa membentengi, tentunya kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Jadi zikir dengan membaca alhamdulillah, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Itu. Terhadap teman lain pun juga demikian. Ada teman kita yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan anugerah, karunia. Kita juga secara lisan langsung alhamdulillahirabbil alamin, hati kita tata, kita benar-benar ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan baik kepada kita ataupun kepada orang lain. Karena apa? Kita yakin bahwa kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, bahwa Allah itu akan menambah nikmat ya bagi hambanya ya, jika kita bersyukur ya. Jika bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita, dan jika kita itu kufur maka sesungguhnya adab Allah itu sangatlah pedih gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita itu tahu bahwa teman kita itu tadi hasad sama kita gitu nggih Mas Adit ya, seperti itu. Jadi kalau ada teman kita yang hasad terhadap kita, tentunya kita tidak boleh membalas dengan sama-sama hasadnya. Karena kalau demikian berarti kita sama kan. Sama kan, sama-sama hasadnya. Tetapi bagaimana kita yang pertama adalah beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Mungkin pada saat kita mendengar kita dihasati oleh teman, ada rasa sakit hati, ada rasa tidak terima, kita beristighfar kepada Allah. Yang kedua, kita juga tetap berbuat baik kepada mereka. Siapa tahu bahwa mereka itu sebenarnya belum tahu, belum paham kalau sifat hasad itu tidak baik. Artinya kita tetap berbuat baik kepada mereka, mungkin sambil ya mungkin dengan bercerita-cerita tentang kenikmatan orang lain ya, kenikmatan orang lain, sehingga kita mengajarkan kepada teman kita yang hasad kepada kita bahwa seharusnya kita itu juga turut bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada teman lain. Artinya kita itu mengajarkannya dengan memberikan contoh. Memberikan contoh bagaimana kita bersikap terhadap orang yang mendapatkan nikmat dan kita tidak hasad. Ya, jadi ada tips-tips, ada strategi bagaimana kita itu mengajarkan kepada orang lain, ya, mengajarkan kepada orang lain. Karena kalau diberitahu secara langsung, pasti itu dia akan sakit hati. Kamu gak boleh gini, kadang itu sakit hati. Tapi dengan kita memberikan hikmah, memberikan pelajaran-pelajaran dengan mengambil peristiwa-peristiwa itu, maka diharapkan teman kita itu sadar, oh ternyata yang saya lakukan itu salah. Oh gitu, ternyata Bunda, ya, saya harusnya seperti ini ya. Kalau ada teman kita ya, itu mungkin sikap kita terhadap teman kita yang hasad kepada kita. Okay. Artinya kita tidak membalas ya, nanti sama-sama saja kan berarti.
4: Oke okay, Bunda. Ada yang bergabung, selamat pagi, assalamualaikum. Singkat saja.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya Pak Fauzi di Jawa Barat, silakan singkat saja Pak Fauzi.
6: Ini assalamualaikum Ibu Hajah itu kan.
5: Waalaikumsalam.
6: Mohon sedikit ya di luar tema di sini ya. Mungkin ada titipan pertanyaan ini kan dari salah seorang kenalan saya beginilah. Beliau itu kan seorang single parent kan, istrinya suaminya meninggal, punya dua anak perempuan. Jadi kedua anak tersebut selalu bentrok berbeda pendapat. Nah seperti begini, misalkan ibunya menikah lagi, kalau anak yang paling gede nggak boleh, kalau adiknya harus dipersilahkan. Nah itu mungkin bagaimana doa katanya supaya kedua anak tersebut jangan sampai berbentrok. Apakah termasuk ayang soleh yang selalu menghalangi sikap orang tua itu? Mungkin itu pernyataan karena di waktu dikejar-kejar sedikit aja lah itu ya Mas Adi. Terima kasih.
4: Oke. Waalaikumsalam. Ada seorang single parent, punya dua anak, punya dua anak. Yang satu setuju mamanya nikah lagi, yang satu enggak setuju mamanya nikah lagi. Doa apa yang bisa dipanjatkan untuk kedua anak ini supaya sama-sama mendukung ibunya menikah?
5: Oh, iya.
4: Dekat sama Pak Fauzi kali ya.
5: Oke. Iya, ada yang setuju, ada yang enggak. Yang pertama tentunya dalam kita setuju atau enggak, kita tidak bisa egois ya sebagai seorang ibu. Iya. Oke, jadi kita dengarkan, kita dengarkan alasan putra kita kenapa tidak setuju. Nah kalau tidak setujunya itu mungkin karena ya alasan yang syar'i misalkan, atau alasan hanya egoisme anak, maka yang pertama adalah komunikasi yang baik.
4: Iya, oke.
5: Itu. Yang kedua adalah kita yang tetap memohon kepada Allah, memohon kepada Allah, kita tidak bisa memaksa. Memohon kepada Allah apa yang terbaik bagi kita, apa yang terbaik bagi putra-putri kita.
4: Gitu ya.
5: Jadi intinya kita tidak bisa egois, tapi bangun komunikasi yang baik.
4: Okay.
5: Terus yang kedua memohon petunjuk kepada Allah SWT.
4: Gitu ya Pak Fauzi ya.
5: Yeah.
4: Jadi tidak harus menikah, tapi juga tidak harus tidak menikah. Yang penting memohon petunjuk yang terbaik kepada Allah SWT. Gitu Bunda ya. Baik Bunda, ada yang Ibunda berdua nih. Bagaimana sikap kita jika menyadari ada orang di sekitar kita yang memiliki sifat hasad kepada kita? Sama ya tadi ya.
5: Sama tadi sudah kami jelaskan tadi.
4: Apakah kita harus menjauh atau ada cara menyikapinya secara bijak?
5: Iya, tadi. Jadi kita tidak bisa menjauh. Kalau kita menjauh, kita sama-sama sakit hati, kita tidak senang, berarti sama saja.
4: Ya.
5: Berarti sama saja. Tapi ketika ada orang lain tidak baik kepada kita, bagaimana kita membantu mengupayakan bahwa yang dilakukan itu seharusnya tidak demikian. Artinya kita membantu agar kembali kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus, pada amal baik. Tidak ada namanya saling ini ya, saling hasad antar satu dengan yang lainnya. Jadi dengan cara memberikan hikmah tadi atau memberikan contoh-contoh yang ajak ngobrol baik, komunikasi yang baik, jangan justru menjauh.
4: Gitu.
5: Kalau justru menjauh itu nanti akan semakin dahsyat.
4: Gitu ya.
5: Akan semakin dahsyat. Keduanya bisa terkena hasad ya, karena akan berlanjut itu seperti.
4: Jadi
5: itu
4: semakin memupuk memupuk itu tadi ya Bunda ya. Memupuk
5: permusuhan
4: hasadnya ya.
5: Bisa memutuskan ukhuwah juga iya. Bisa.
4: Oke, okay, Bunda. Biasanya orang yang tadinya tidak berhasad jadi berhasad karena diri mereka sendiri, Bunda. Katakanlah gini, Bunda nih, ada orang tetangga yang beli motor. Kayak ngompor-ngomporin, Bunda. Weh, bapaknya beli motor baru gitu. Yang tadinya enggak berhasad jadi berhasad. Dosa enggak nih, Bunda?
5: Kalau beli motor baru, tapi kalau dia memang benar ikut senang, ya itu bukan hasad. Jadi turut bersyukur.
4: Enggak, ya, maksudnya gini, Bunda. Seneng. Yang beli motor baru tuh kayak ngompor-ngomporin, manas-manasin gitu loh, Bunda. Manas-manasin. Jadi yang tetangganya yang tidak sebenarnya senang, tapi gara-gara dikomporin jadi panas nih, Bunda. Di masyarakat yang tadinya enggak berhasad, sebenarnya ingin biasa aja sih. Gak ikut senang juga gak berasa. Tapi karena dipamerin tadi, jadi hasad nih tetangganya, Bunda.
5: Ya mungkin ini karena sombongnya. Ini beda tema lagi ya. Jadi yang beli motor baru itu sombong, pamer-pamer. Yang akhirnya yang sebelah, oh titenono kan.
4: Nah gitu, Bunda.
5: Saya juga akan beli baru lagi. Tapi sebenarnya tidak harus bersikap yang demikian. Tetangganya, wis ben dipanas-panas sih, biarin kan gitu. Kesombongan. Tapi yang terpenting nanti kalau itu motornya nabrak atau apa, yang tetangganya yang tadi gak boleh terus rasa no syukurin. Nah berarti itu gitu. Berarti dia sudah hasad.
4: Okay.
5: Seneng kalau melihat
4: orang susah,
5: saudaranya, tetangganya itu susah.
4: Oke, okay. Gitu. Okay, Bunda, sayang sekali kita sudah ada di batas waktu di Mutiara Pagi kali ini. Pesannya apa nih, Bunda, untuk pendengar dan pemirsa berkaitan dengan jangan biarkan hasad menguasai hati kita? Silakan, Bunda.
5: Ya, terima kasih para pemirsa Mutiara Pagi RRI Rahimakumullah. Dari bahasan tadi kita belajar ya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baik, yang selalu bahagia atas kebahagiaan orang lain, turut bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada orang lain, dan juga ikut mendoakan keberhasilan sesama, serta meyakini bahwa Allah itu memiliki sebuah rencana yang terbaik terhadap setiap hambanya. Jadi kita, hati kita selalu bersih dan melahirkan kehidupan yang damai, dan kita terhindar dari penyakit hasad.
4: Yeah.
5: Nah, semoga Allah membersihkan hati kita dari hasad, iri, dengki atau penyakit hati lainnya, dan menggantikan kepada kita, memberikan kekuatan kepada hati kita dengan rasa penuh syukur, ikhlas, kasih sayang, dan juga cinta terhadap sesama.
4: Amin.
5: Semoga Allah meridhai dan merahmati kita semuanya.
4: Amin. Bunda, terima kasih. Mudah-mudahan pengajian ini bisa membawa kita terhindarkan yang namanya hasad menguasai hati kita ya, Bunda ya. Juga saya pribadi dan pendengar dan pemirsa semuanya. Terima kasih, Bunda, sudah bersama Mutiara Pagi. Saya Adi Rasidar mengakhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Harapan kami memang dengan adanya keris 1 meter ini bisa meningkatkan daya tarik, terutama untuk kalangan-kalangan muda sekarang ya, tentunya era-era modernisasi media sosial dan sebagainya lebih cepat viral kan kalau hal-hal yang...
2: Ikutkan guru saya untuk disarankan untuk ikut ruatan. Ya intinya berharap yang terbaik untuk kehidupan kedepannya gitu. Ya minta kepada Allah diberikan yang terbaik dalam segala hal intinya itu.
3: Insya Allah 95-99% dari dalam pondok pesantren Darussalam Gondang. Darussalam Altar Show ini untuk pertama zikrika, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukrika, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Keris sepanjang 1 meter menjadi daya tarik pameran pusaka pada rangkaian gelar budaya di RRI Madiun sebagai upaya mengenalkan budaya keris kepada generasi muda. Sekerto dari berbagai daerah datang membawa sejumlah harapan besar saat mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun dalam rangkaian gelar budaya 2026. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo menggelar Darussalam All Star Show melibatkan lebih 1000 santri dan guru dalam peringatan 100 tahun Gontor. Selain 3 berita utama tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Adi Raswadi. Keris sepanjang 1 meter menjadi daya tarik pameran pusaka pada rangkaian gelar budaya di RRI Madiun sebagai upaya menarik minat masyarakat sekaligus mengenalkan budaya keris kepada generasi muda. Berikut laporan reporter Ulfa Larasati.
4: Sebuah keris sepanjang 1 meter menjadi salah satu daya tarik dalam pameran budaya yang digelar RRI Madiun pada 26 hingga 28 Juni 2026. Keris berjenis nogo siluman itu dihadirkan bukan sekedar untuk memamerkan ukuran yang tidak biasa, tetapi sebagai media mengenalkan budaya keris kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Catur Cindewardono dari Komunitas Pelestari Tosan Aji atau Panji Madiun menjelaskan, keris berukuran 1 meter tersebut merupakan keris baru yang dibuat sekitar tahun 2020 oleh seorang empu dari Madura. Keris dengan 29 look tersebut dibuat menggunakan teknik tradisional dan memerlukan waktu penempaan sekitar 2 bulan hingga selesai. Menurut Catur, komunitasnya sengaja menghadirkan keris dengan ukuran tidak biasa tersebut untuk menciptakan sesuatu yang berbeda sehingga mampu menarik perhatian masyarakat terhadap budaya perkerisan.
1: Harapan kami memang dengan adanya keris 1 meter ini bisa meningkatkan daya tarik, terutama untuk kalangan-kalangan muda sekarang ya, tentunya era-era modernisasi media sosial dan sebagainya lebih cepat viral kan kalau hal-hal yang sedikit unik gitu. Kita membuat yang berbeda, jadi berhasil di beberapa kali event kita itu menarik perhatian masyarakat muda terutama.
4: Catur menambahkan ukuran keris yang tidak lazim itu diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat dan menjadi perbincangan di media sosial. Menurutnya, hal-hal yang unik lebih mudah menarik minat publik sehingga dapat menjadi pintu masuk untuk mengenalkan budaya keris kepada generasi muda. Lebih lanjut, Catur menjelaskan keris jenis nogo siluman itu dibuat menggunakan teknik tempa lipat sebagaimana pembuatan keris tradisional. Besi, baja, dan bahan pamor dipanaskan, kemudian ditempa dan dilipat berulang kali hingga membentuk lapisan sebelum menjadi bilah keris. Selain keris sepanjang 1 meter, pameran pusaka ini juga menampilkan berbagai keris dari era Singosari, Majapahit, Mataram, hingga keris dari masa kini. Koleksi tersebut dipamerkan sebagai sarana edukasi mengenai perkembangan budaya perkerisan di Nusantara. Catur berharap pameran di RRI Madiun dapat membantu mengenalkan kembali nilai sejarah dan budaya keris kepada masyarakat. Menurutnya, generasi muda perlu tetap mengenal warisan budaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dialog Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat UMKM melalui seni budaya sebagai rangkaian acara gelar budaya RRI Madiun menyedot antusias besar masyarakat. Ketiga narasumber berpendapat seni dan budaya dapat menjadi pengungkit ekonomi lokal. Berikut laporan reporter Aris Deka.
5: Rangkaian acara gelar budaya yang diadakan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Madiun menyedot antusias besar dari masyarakat. Salah satunya sesi dialog yang mengusung tema pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM melalui seni budaya yang berlangsung pada Sabtu malam. Dialog interaktif yang aktif yang diadakan di halaman depan RRI Madiun itu menghadirkan tiga tokoh penting dari berbagai latar belakang. Mereka adalah Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Anwar Mujahid Adi Trisnanto, tokoh masyarakat Madiun sekaligus Bupati Magetan periode 2018-2023 Suprawoto, dan Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Jawa Timur Sinarto. Pada acara tersebut, ketiga narasumber mengupas potensi seni dan budaya sebagai pengungkit ekonomi khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Anwar Mujahid mengatakan sebagai representasi dari lembaga penyiaran publik, media harus menjadi jembatan informasi dan promosi, serta sinergi antara kebudayaan dan pelaku UMKM. Menurut dia, RRI memiliki komitmen untuk terus mengudarakan dan mempublikasikan kearifan lokal agar mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat luas.
6: Jadi masalah besar yang harusnya kita pikirkan dengan serius adalah bagaimana budaya ini menjadi tadi yang saya sebutkan napas kehidupan masyarakat. Apa ya? Jangan ngomong kulitnya lah, ngomong itu mendalam in-depth-nya aja supaya benar-benar itu tadi hidup. Bukan jadi sesuatu yang tempelan. Siap. Karena itu akan sangat berbahaya untuk generasi penerus kita. Nah, kaitannya dengan teknologi. Teknologi harus dipakai untuk mendukung, bukan kemudian jadi tujuan, untuk mendukung supaya

0: kalian itu kasihan sama tukang becak, jangan diseminarkan. Tapi numpak becak gitu, gitu ya. Jadi gitu.
1: Berarti habis ini nanggap apa wayang?
0: Iya, nanggap apa wayang gitu loh. Ojo diseminarkan kalau ingin hidup, ya. Nanggap apa tanggapan gitu, ya.
2: Sementara Sinarto menambahkan seni pertunjukan tradisi dapat menjadi magnet penyerapan produk-produk lokal. Dia mencontohkan selama ini setiap pertunjukan seni seperti pagelaran wayang kulit selalu berdampak pada perputaran ekonomi lokal atau UMKM, mulai kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memicu strategi-strategi baru yang lebih konkret dalam memanfaatkan kekayaan seni budaya lokal demi penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: RRI Madiun kembali menggelar ruatan masal sebagai wujud nguri-nguri budaya Jawa dalam rangkaian gelar budaya 2026. Laporan Eka Wulan.
4: Pager ingkang dipun tegakaken dinten menika mboten namung pager kasat mata nanging ugi pager batin, pager pandonga saha pager kapangayoman. Supados Ananda Sukerto tansah.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Madiun mengadakan ruatan massal sebagai rangkaian acara gelar budaya pada Minggu 28 Juni 2026. Ruatan ini bertujuan menghilangkan energi negatif, menyucikan diri, serta memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari mara bahaya. Sebelum prosesi ruatan, setidaknya ada 57 macam sesaji yang disiapkan. Sesaji atau sajen itu terdiri atas hasil bumi, perkakas dapur, air 7 sumur, dan lainnya. Adapun rangkaian prosesi ruatan diawali kirab Sukerto, dilanjutkan sungkeman ke orang tua masing-masing Sukerto. Berikutnya, pager-pager dilanjutkan wayangan dengan lakon Murwokolo dan Tikas Rikmo oleh dalang Ki Subandi Marsudi Carito. Kemudian Sukerto menjalani siraman yang diambil dari 7 sumber air dipimpin Kepala RRI Madiun. Tahapan berikutnya, murak sesaji serta kupat luar. Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhrianto mengatakan, antusias peserta mengikuti ruatan di RRI cukup tinggi. Setidaknya ada 42 peserta atau Sukerto yang diruat bukan hanya berasal dari Madiun, namun dari beberapa daerah di Jawa Timur serta Bandung.
6: Ruatan ini juga masih punya perhatian dari masyarakat dan masyarakat membutuhkan, Mas. Dasarnya itu kita. Jadi kita melayani masyarakat yang ingin ruat anaknya, misalnya meruat keluarganya. Karena kalau menggelar ruatan sendiri tentu biayanya sangat mahal. Apa niat yang paling dalam niatnya adalah supaya apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan untuk meruat segala Sukerto atau energi negatif yang ada di mereka itu bisa terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan ini akan kita jadikan event tahunan supaya orang itu tidak nyari-nyari. Kemana sih aku mau ruatan kalau ada anu ini butuh. Oh ini sudah menjelang suruh biasanya ruatan. Oh ya sudah di RRI Madiun aja lah.
5: Sementara itu dalang ruatan Ki Subandi Marsudi Carito mengungkapkan ruatan harus terus dilestarikan sebagai wujud nguri-nguri budaya dengan landasan acara adat. Lebih dari sekadar ritual, ruatan menyimpan makna mendalam untuk membuang sengkolo atau malapetaka.
7: Makna ruatan ini adalah diruat, dihilangkan keringat-keringat yang jelek yang melengket di pribadi Sukerto semua. Kalau sudah hilang, tidak ada perjalanan yang akan mengaku adanya pacar, padang, jinglang. Makanya sini saya beri tulisan sini. Ini untuk menangkalkan kita kalau berjalan ada yang mengganggu. Gini saja.
5: Ia berharap peserta ruatan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ki Subandi juga meminta Sukerto untuk selalu memohon doa tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Dari Madiun, Eka Wulan melaporkan.
3: Sukerto dari berbagai daerah datang membawa harapan besar mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Laporan Imam Malik.
8: Radio Republik Indonesia RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan adat istiadat dengan menggelar prosesi ruatan bersama. Kegiatan yang syarat akan nilai tradisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah yang datang

0: membawa beragam harapan besar, mulai dari doa agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat, keinginan agar diberikan kelancaran karir serta rezeki bagi anak cucu, hingga harapan untuk membuang sial sengkolo demi menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik dan penuh berkah. Prosesi ruatan ini menarik antusiasme tinggi dari masyarakat, antara lain Budiono, seorang peserta asal Magetan. Budi sengaja mendaftarkan kedua anak laki-lakinya yang dalam istilah Jawa disebut uger-uger lawang untuk mengikuti ruatan.
1: Harapan saya sebagai orang tua dan ibunya, secara otomatis anak itu selamat di dunia dan akhirat, tidak ada sesuatu yang menghambat. Jadi dua-duanya berkarir di militer maupun di manapun bekerja, yang satunya selamat, lancar, rezeki lancar, tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu anak saya yang berdua. Jadi anak saya berdua tidak ada yang mengganggu, semuanya lancar dan diberkahi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Senada dengan Budi, peserta lain, Ruslaini Ari Widyastuti, warga asal Madun yang juga ikut serta dalam ruatan ini. Ari mengungkapkan dirinya merupakan anak ketujuh dari 6 bersaudara dengan silsilah keluarga yang unik, atau dalam istilah Jawa disebut gilir kacang, selang-seling perempuan dan laki-laki.
2: Saya itu 6 bersaudara, saya anak terakhir, jadi anak ketujuh. Kakak saya itu gilir kacang, jadi perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Lah kebetulan saya perempuan, tidak ada pasangannya. Jadi diikutkan guru saya untuk disarankan untuk ikut ruatan. Ya intinya berharap yang terbaik untuk kehidupan kedepannya gitu. Ya minta kepada Allah diberikan yang terbaik dalam segala hal intinya itu.
0: Melalui kegiatan ini, para peserta berharap RRI Madiun dapat terus mempertahankan visinya untuk terus mengudara dan menjadi wadah pelestarian budaya Jawa yang adiluhung. Diketahui, sebanyak 42 peserta dari berbagai wilayah mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Mulai dari Madiun, Magetan, Nganjuk, hingga Bojonegoro dan Tangerang Provinsi Banten. Sebelum puncak acara ruatan, pagelaran wayang oleh sejumlah dalang telah berlangsung di halaman depan RRI Madiun sejak Sabtu siang. Lakon yang ditampilkan diantaranya Wahyu Makutoromo oleh dalang Kiwimar Aji Wicaksono, Pamung Sejati oleh dalang Kiputut Puji Aguseno. Sedangkan puncak ruatan dipimpin oleh Pangruat Kidalang Kondobuono Marsuti Carito. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Memasuki hari ketiga gelar budaya, LPP RRI Madiun menegaskan komitmennya dalam melestarikan kearifan lokal dengan menggelar ritual sakral ruatan. Agenda yang berlangsung khidmat ini sukses menyedot antusiasme tinggi dari masyarakat. Berikut laporan Sabrina.
4: Memasuki hari ketiga gelar budaya, LPP RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan kearifan lokal. Kali ini, ritual sakral ruatan menjadi sorotan utama. Agenda ini digelar sebagai langkah nyata untuk mengenalkan kembali tradisi luhur Jawa kepada masyarakat di tengah zaman yang semakin modern. Acara yang berlangsung khidmat ini berhasil menarik antusiasme tinggi dari berbagai elemen masyarakat, bahkan dari luar daerah Madiun. Mereka hadir untuk menyaksikan sekaligus merefleksikan makna mendalam di balik ritual pembersihan diri tersebut. Apresiasi tinggi datang dari salah satu pengunjung asal Gunung Kidul, Yogyakarta, Denti, yang sengaja hadir di lokasi acara. Bagi Denti, gelaran ruatan oleh RRI Madiun ini bukan sekedar tontonan, melainkan tuntunan spiritual untuk memperkuat akar budaya dan memohon keselamatan bagi generasi penerus.
5: Acara ruatan ini adalah acara yang sangat bagus sekali untuk mencintai tradisi Jawa dan untuk meningkatkan kepercayaan kita kepada leluhur. Intinya lebih membangun budaya Jawanya seperti apa, dan untuk mendoakan anak-anak kita, mendoakan semuanya gitu untuk lebih baik lagi.
4: Dukungan serupa juga disuarakan oleh Said Abdul Rahman. Ia menilai langkah RRI Madiun sangat tepat sasaran, terutama dalam menjembatani kesenjangan budaya yang terjadi pada generasi muda saat ini. Ia pun berharap agar kegiatan positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini saja.
6: Menurut saya yang pertama itu untuk itu loh, mengangkat kebudayaan Jawa yang sudah, barangkali anak muda sekarang itu kan sudah jarang yang mengenal budaya Jawa, khususnya di bidang ruatan atau bidang kesenian Jawa. Dan saya ikut bersyukur mendukung partisipannya RRI sini. Saya mohon kalau kedepannya seharusnya harus diadakan lagi.
4: Melalui gelar budaya ini, RRI Madiun tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga menjadi pelindung budaya yang memastikan tradisi Jawa tetap hidup di hati generasi sekarang dan masa depan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
3: Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo menggelar Darussalam All Star Show melibatkan lebih 1000 santri dan guru dalam peringatan 100 tahun Gontor. Berikut laporan Eka Wulan.
7: Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG mempersembahkan mahakarya santri dalam event Darussalam All Star Show di ASS pada Sabtu malam 27 Juni 2026. Acara tersebut digelar sebagai rangkaian memperingati 100 tahun Gontor. Salah satu pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal mengatakan, persembahan spektakuler itu seluruhnya karya santri Gontor. Dari tahun ke tahun, acara yang digelar penuh warna. Tidaknya sekadar menghibur, namun juga mendidik dan menarik. Darussalam All Star Show 100 Tahun Gontor merupakan pagelaran seni yang diikuti tidak hanya santri, tetapi juga partisipasi guru.
8: Acara ini jujur saja saya katakan, saya dengan Pak Akrim hanya 5% ikut dalam penelitian ini. Karena anak-anak ini sudah generasi untuk 200 tahun yang akan datang. Sehingga pelaksanaannya ini, Alhamdulillah, dari penyelenggaraannya, dari penampilannya dan sampai fasilitas-fasilitas yang ini semuanya, insya Allah 95-99% dari dalam Pondok Modern Darussalam Gontor. Darussalam All Star Show ini untuk pertama zikrika, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, syukrika, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wahud ibadah tiga untuk bertambah beribadah untuk yang akan datang.
7: Event tersebut dikatakan Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal juga tidak melibatkan event organizer EO dari luar karena seluruh kepanitiaan mayoritas dari santri. Bahkan para santri membuat panggung megah dengan replika modern. Hal itu menurutnya harus disyukuri, bukan dikufuri. Demi suksesnya acara Darussalam All Star Show, mereka mengandalkan kebersamaan, pengorbanan, dan kesungguhan. Acara itu digelar untuk menghibur masyarakat umum secara gratis. Seperti diketahui, ada lebih 1000 santri dan guru yang mempersembahkan berbagai event mulai seni tari, musik, teater, dan visual. Darussalam All Star Show menjadi bukti nyata bahwa pendidikan di Gontor tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, kreativitas, kepemimpinan, serta kemampuan bekerja sama dalam bingkai nilai-nilai Islam. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pemdes Puhti Kecamatan Karangjati Ngawi bersama warga bergotong royong membangun pagar pembatas antara bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan pemakaman umum desa setempat. Laporan Imam Malik.
9: Pemerintah Desa Pemdes Puhti Kecamatan Karangjati bersama dengan masyarakat setempat bergotong royong membangun pagar pembatas antara Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan pemakaman umum. Pembangunan pagar ini dilakukan menyusul adanya video yang sempat viral di media sosial terkait lokasi KDKMP yang berdekatan dengan area makam umum. Sekretaris Desa Sekdes Puhti Agus Widodo memberikan klarifikasi langsung mengenai pembangunan fasilitas ini. Menurutnya, pembangunan pagar ini merupakan bentuk respon cepat dan dukungan dari Pemdes serta masyarakat demi kenyamanan bersama.
10: Karena berdekatan dengan makam, untuk itu dengan kita bekerja sama dengan masyarakat membangun pagar ini untuk menutupi agar tidak kelihatan secara langsung dari KDKMP. Walaupun di sini juga sebenarnya aksesnya ramai dan juga lebar.
9: Agus menjelaskan, meskipun letaknya dekat dengan area pemakaman, akses jalan di sekitar koperasi sebenarnya sangat ramai, lebar, dan merupakan jalur yang vital bagi mobilitas warga sehari-hari, termasuk akses menuju ke area persawahan. Lebih lanjut, Agus mengungkapkan pihak Pemdes sebenarnya sudah merencanakan peningkatan infrastruktur jalan di kawasan tersebut berupa pembangunan rabacor. Namun rencana ini harus tertunda karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Untuk sementara, kondisi jalan dibiarkan seperti adanya. Pihak Pemdes Puhti berharap dengan adanya penataan ini, KDKMP Desa Puhti dapat semakin maju dan berkembang. Keberadaan koperasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata, terutama dalam membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pasca guncangan gempa yang mengguyang wilayah Pacitan, PT KAI Daop 7 Madiun memastikan seluruh jalur aman dan operasional kereta api telah normal kembali. Laporan Dayu Suwarno.
11: PT KAI Daop 7 Madiun memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan jalur kereta api di wilayahnya kini telah dinyatakan aman 100% pasca gempa bermagnitudo 5,6 yang mengguncang wilayah Tenggara Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 27 Juni pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan standar operasional prosedur SOP keselamatan, operasional seluruh perjalanan kereta api di wilayah terdampak kini telah kembali normal setelah sempat diberhentikan luar biasa BLB guna pemeriksaan visual maupun teknis. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa begitu getaran gempa terdeteksi di wilayah Blitar dan Tulung Agung, Pusat Pengendali Operasi Kereta Api langsung mengambil tindakan preventif dengan menginstruksikan penghentian serentak melalui kendali radio lokomotif terpusat.
12: Perbaikan dan optimalisasi layanan terus ditingkatkan. Dan kami juga menginginkan pelanggan di wilayah Daop 7 Madiun dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik sejak tahap pencarian tiket hingga waktu keberangkatan.
11: Menurut Tohari, petugas dari unit jalan dan jembatan JJ segera diterjunkan ke lapangan untuk menyisir kondisi rel, jembatan, dan terowongan, serta berdasarkan laporan dari jajaran resort jalan dan jembatan JR di lapangan, seluruh struktur dinyatakan dalam kondisi layak operasi akibat penghentian darurat tersebut. Sementara terdapat 7 rangkaian kereta api yang mengalami andil keterlambatan dengan total waktu 39 menit. KAI Daop 7 Madiun terus bermitigasi risiko bencana prasarana secara cepat dan terukur, di mana hal ini menjadi komitmen utama KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan selamat. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Sekitar 1.000 anak di Kabupaten Madiun mengikuti aksi sikat gigi bersama yang digelar PDGI Pengwil Jawa Timur dan PDGI Cabang Madiun sebagai sarana edukasi untuk membiasakan menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Laporan Ulfa Larasati.
13: 1.000 anak di Kabupaten Madiun mengikuti aksi sikat gigi bersama dalam bakti sosial kesehatan yang digelar Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Pengurus Wilayah Jawa Timur bersama PDGI Cabang Madiun di Pendopo Ronggo Cumeno. Ketua PDGI Cabang Madiun, Danang Subeki, mengatakan kegiatan ini menyasar anak-anak untuk mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Menurutnya, kesehatan gigi dan mulut memiliki kaitan erat dengan upaya pencegahan stunting sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.
14: Yang pasti kita harus menyiapkan generasi-generasi bangsa ke depannya. Sesuai dengan tema terkait stunting ini, erat kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut. Harapan kami dengan kita mengundang adik-adik 1.000 ini, agar supaya mereka memahami bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut agar tumbuh kembang mereka semakin baik.
13: Danang menambahkan bakti sosial kesehatan tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif atau penyembuhan. Pihaknya juga menekankan pentingnya upaya preventif melalui penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, termasuk mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar kepada anak-anak. Selain edukasi kepada anak, kegiatan tersebut juga menyediakan layanan pemasangan 217 protesa gigi, pemasangan 11 protesa mata atau okuler, serta pelayanan kesehatan gigi menggunakan 4 unit mobile dental care yang disiapkan untuk melayani sekitar 400 pasien dalam sehari. Danang menegaskan seluruh layanan dalam bakti sosial tersebut diberikan tanpa pungutan biaya. Menurutnya, seluruh layanan tersebut merupakan hadiah dari profesi dokter gigi bagi masyarakat dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengapresiasi pelaksanaan bakti sosial kesehatan karena sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Madiun meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat membiasakan memeriksakan kesehatan gigi dan mulut secara rutin tanpa menunggu munculnya keluhan.
15: Mudah-mudahan dengan kegiatan bakti sosial ini mengedukasi masyarakat Kabupaten Madiun tentang pentingnya kesehatan. Jadi kesehatan itu sangat penting sehingga tidak butuh sakit baru periksa, tapi kita harus selalu memeriksakan kesehatan meskipun tidak sakit. Tiap 6 bulan sekali kita silahkan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya di puskesmas terdekat ya, karena di setiap puskesmas sudah kita lengkapi dengan kedokteran.
13: Bakti sosial bertema PDGI Jatim Peduli Stunting, Bebas Stunting, Gigi dan Tubuh Sehat, PDGI Kuat, Indonesia Bermanfaat tersebut digelar beriringan dengan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dan diikuti PDGI dari berbagai cabang di Jawa Timur. Ulfa Laresati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Karena lengah meninggalkan mobil dalam keadaan jendela terbuka, pengantar ayam di Magetan kehilangan tas dan sejumlah barang berharga saat sedang mengantar barang. Laporan Yusron Al-Fatah.
16: Seorang pengantar ayam asal Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan menjadi korban pencurian saat mengantarkan-ngantarkan pesanan ke rumah pelanggan di Desa Meranggen, Kecamatan Mauspati. Tas berisi telepon genggam, uang tunai, dompet, dan jumlah dokumen penting dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian terekam kamera pengawas CCTV milik warga dan videonya tersebar di media sosial. Korban adalah Lagiono, 50 tahun. Diketahui saat kejadian sedang mengantarkan ayam ke dalam rumah pelanggan. Sementara rekannya meninggalkan lokasi sejenak untuk membeli ballpoint. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku datang seorang diri menggunakan sepeda motor. Setelah memastikan situasi sekitar sepi, pelaku menghampiri mobil pickup milik korban yang diparkir dengan kaca pintu sebelah kiri masih terbuka. Pelaku kemudian mengambil tas yang berada di dalam kabin mobil. Seluruh aksi berlangsung dalam hitungan detik sebelum pelaku kembali ke sepeda motornya dan melarikan diri. Rekan korban yang mengetahui kejadian itu sempat mengejar sambil meminta bantuan warga, namun pelaku berhasil kabur meloloskan diri. Kapolsek Mauspati Polres Magetan AKP Vista Dwi Pujiningsih membenarkan adanya laporan tersebut. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan rekaman CCTV dari sejumlah lokasi di sekitar tempat kejadian. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan, terutama yang mudah terlihat dari luar. Menurutnya, kewaspadaan menjadi salah satu langkah untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan.
17: Memang kita mendapatkan laporan, ini ada dugaan tindak pencurian pemilik dari truk pengantar ayam kemarin. Jadi untuk kronologisnya secara singkat, jadi pada saat pengantaran ayam di Desa Meranggen, Mauspati, pada saat itu kan keluar ke ngantarkan ayamnya, duduk di tempat depannya Pak RT, kalau nggak salah ya, Pak Nur itu ngantarkan ayam. Kemudian setelah itu, untuk temannya yang satu itu juga keluar dari mobil, meninggalkan mobilnya untuk beli ballpoint. Nah, pada saat itu ternyata ada seseorang yang pakai motor NMAX, dilihat dari CCTV itu mengambil uang, dompet, handphone juga dari mobilnya itu. Jadi memang kaca mobilnya itu terbuka, jadi langsung diambil.
16: Akibat pencurian tersebut, korban kehilangan satu unit telepon genggam, dompet berisi sejumlah uang tunai, serta beberapa dokumen penting. Hingga saat ini, kasus itu masih ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Keris panjang 1 meter menjadi daya tarik pameran pusaka pada rangkaian gelar budaya di RRI Madiun sebagai upaya mengenalkan budaya keris kepada generasi muda. Sukerto dari berbagai daerah datang membawa sejumlah harapan besar saat mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun dalam rangkaian gelar budaya 2026. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo menggelar Darussalam All Star Show melibatkan lebih 1000 santri dan guru dalam peringatan 100 tahun Gontor. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Senin 29 Juni 2026. Simak Warta Pagi setiap hari serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adi Raswadi, selamat pagi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Lahirnya Hari Keluarga Nasional Harganas dilandasi dari perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaannya. Meski pada tahun 1945 Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, senyatanya situasi saat itu belum juga kondusif. Banyak warga Indonesia yang harus melakukan wajib militer sehingga harus berpisah dengan keluarganya. Dilansir dari situs resmi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN, dengan perjuangan panjang pada 22 Juni 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh. Seminggu setelahnya, tepatnya 29 Juni 1949, para pejuang kembali kepada keluarganya. Hal inilah yang melandasi lahirnya Hari Keluarga Nasional Harganas.

0: cuaca hari ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
1: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
2: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
3: Ya, mendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo. Perakiran cuaca untuk hari ini pendengar di Senin 29 Juni 2026 untuk kota Kabupaten Madiun sepanjang dini hari, pagi, siang, sore hingga malam diperkirakan cerah. Untuk kota Madiun pendengar, suhu ada di kisaran 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 54 hingga 89%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Madiun, suhu ada di kisaran 19 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 57 hingga 90%, angin dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 27,8 km per jam. Sementara untuk Magetan pendengar, dini hari dan pagi hari diperkirakan udara kabur, siang, sore dan malam diperkirakan cerah. Suhu berkisar 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 85%, angin dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 27,8 km per jam. Bergeser ke Ngawi pendengar, pagi dini hari diperkirakan udara kabur, sementara pagi, siang, sore hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 89%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kemudian untuk Pacitan pendengar, dini hari, pagi hari dan malam hari diperkirakan udara kabur. Kemudian siang dan sore diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 18 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 98%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kemudian untuk Ponorogo pendengar, sepanjang dini hari, siang, sore dan malam diperkirakan cerah, sementara pagi diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 20 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 58 hingga 97%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madun, dimanapun Anda berada, masih di Madun pagi ini di hari Senin, tanggal 29 Juni 2026. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3, jaringan berita nasional, untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga